0: gak dadi wajib, ayo dimudunno apa dadi sun, dadi sunat. Pun nggih, dadi kabeh niku napa kula kalih sampeyan niku dititik kare Gusti Allah, ojo sampai ko song songko ngabekti ibadah dateng ngersanipun Gusti Gusti Allah pun mungkin ditutun malih nggih, insyaallah mangke kula aturaken dos pundi nggih ta. Pendidikan-pendidikan kaya ngeten niku napa supaya ojo salah faham dateng didikane para guru-guru tori toriko wis padha mek wong main silat saulin niku lho. Nggih tak dikongkon macem-macem, padha mek wong berguru yoga, berguru ngeten-ngeten. Lah wonten syarat-syaratte ta. Niku mboten masalah dilarang enggak dilarang, cuma ya apa kon dadi wong sing sampurno, sing gampang tanggap, mempunyai refleksi tinggi menghadapi tantangan hidup kehidupan. Lah ngeten ta mestine niku. Dadi teng mriku niku cuma urusan urip sing nok dunya, sing cuma urip sekilas, apa maneh wong tori kau niku urusan urip saklawasi ono ngersani pun Gusti Om ditoto rohani niku pun ya. Jadi niku nopo alon-alon nopo sing badi kulo aturaken niku nopo kanggo ngenal lo awak edwi niku yak nopo ngelungguk noniku dateng ngersani pun Gusti Om. Dadi yo sapa wae, dadi yo apa wae, mek pancen oleh dadi mau dilungguhno karo Gusti Allah, yo bakal dadi kaulanipun Gusti Allah sing so, sing saleh hebat to. Ya apa wae, tapi mek duduk Gusti Allah sing nglungguhno, yo gak dadi kaulanipun Allah sing so, sing saleh. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur. Pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.
2: Pok, tima edewe, lah rewangi renti mbak.
3: Mbak Siti, pok.
2: Iya, Mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor, mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan

0: Bintara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
9: Kelana Kota Rasika.

0: Situasi lalu lintas sampai dengan jam 7 pagi, indikatornya kita mengatakan baik adalah tidak ada lokasi yang perlu sampai dihindari, Kawan Resika. Memang keramaian ya, pasti istilahnya ya. Rak mungkin jalan raya kok ra ono keramaian tuh impossible.
1: Nggak mungkin, kecuali hari Jumat.
0: Bisa stop dengan hari Jumat dulu gak?
1: Mungkin masih hari Selasa, itu masih rame, masih ada perjalanan yang menyusuri jalan-jalan tersebut walaupun tidak sebegitu drastisnya ya.
0: Tidak ada lokasi yang perlu dihindari adalah indikator kita berdua mengatakan lalu lintas baik-baik.

0: Baik maksudnya apa toh? Baik itu ya, ya pokoknya tidak ada lokasi yang sampai harus dihindari.
1: Macet-macet, harus muntel-muntel di situ.
0: Betul.
1: Melangkah.
0: Betul.
1: Berputar perjalanan Anda sampai tujuan.
0: Yes, itu ya Kang Waras. Dan sampai dengan jam 7 pagi ini atas beberapa informasi kejadian kepadatan tadi. Satu kita dapatkan adalah di Jalan Lingkar Kudus di daerah Jati. Kawan itu ada evakuasi truk terguling. Makanya petugas mengalihkan kendaraan itu untuk dari Demak itu untuk lurus masuk ke Kota Kudus nanti lewat Boulevard Jati Kudus, Kawarasika, yang belok kanan lewat Terminal Jati itu ditutup sementara untuk proses evakuasinya. Nah, jam 7 pagi ini bagaimana? Coba nanti wis tenang, pokoknya ning Kudus akeh wong ya. Nanti bisa kita buka lagi.
1: Bisa info-info di sana.
0: Betul. Kawan-kawan sementara kita. Itu tok Kawarasika tadi tempat ada beberapa titik peningkatan mutu jalan baru adalah di Jalan Arterio Sudarso sudah mulai arah ke Kalibandeng tapi juga masih lancar. Hutan Darupono we dalane lagi didongkel-dongkel untuk peningkatan mutu jalan ya. Hutan dari Pono Kendal.
1: Yang untuk yang warga Kendal yang dari arah Mbojo mau turun atau dari Mbojo mau ke arah Kaliwungu jalannya masih diperbaiki.
0: Nah, itu sudah mulai dilakukan tahap awal tuh tadi pembongkaran di sana. Terus mana lagi ya? Truk mogok dituntang.
1: Dituntang yang arah Bawen di depan atau di sebelah Masjid Ijo itu. Ada di sisi kiri jalan, tapi tampaknya juga masih lancar.
0: Yes, betul. Nah, itu ya Kawarasika informasinya. Tidak perlu lewat mana-mana, tidak perlu menghindari titik-titik tertentu, oke?
1: Oke, masih bisa dilewati dengan lancar.
0: Yes, ini Pak Wawan, pagi hari ini Pak Wawan agendanya adalah ke Muladidom. Kenapa? Loading. Karena mereknya Pak Wawan sudah mulai loading. Nih, Mas Yusman Jamal, selamat pagi.
1: Selamat
0: hari
1: pagi.
0: Ini jadwal saya mulai jam 7 pagi sampai selesai nanti akan loading ini brand mobil tempat kerjanya Pak Wawan untuk agenda Gias Semarang Series 2026 karena mulai sesok.
1: Iya, pokoknya Titi DJ ya mulai di sana akan mulai rame dan mulai banyak keluar masuk masyarakat yang akan menyaksikan Gias serta banyak sekali saat ini adalah loading kendaraan besar pakai towing-towing.
0: Berarti kalau Kawarasika lewat Jalan Profesor Sudarto Banyumanik dan juga lewat Tembalang dan sekitarnya, kalau melihat mobil-mobil di towing, wah,
1: berarti loading.
0: Masuk mulai di dom untuk besok Gias ya.
1: Iya, di dalam mobilnya kita anyar, kenceling.
0: Betul sekali.
1: Si ono plastik-plastiknya.
0: Asik deh.
1: Ya, anyar.
0: Ya Allah, langsung udah sulawatan ini ketemu.
1: Iso gue nganu di test drive.
0: Lah, makane.
1: Mungkin yang dari arah barat bisa mulai dari Patung Diponegoro itu sudah persiapan lagi. Arab loading yang
0: Pak Wawan bawa berapa mobil Pak Wawan yang akan diloadingkan pagi hari ini sampai nanti selesai Pak Wawan
1: berapa unit
0: untuk loadingnya pagi ini Pak Wawan
1: kategori apa boleh cerita Pak.
0: Iya nggak betul banget nggak apa-apa Pak Wawan biar besok kawan-kawan Rasika yang ke Gias bisa mampir ke bute Pak Wawan kan pasti juga penampilannya oke tau mobil-mobilnya. Ya kan, ya, ada 19 merek nanti Kawarasika di sana. Nah, detail informasinya nih Kawarasika simak.
2: Kawula muda, lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gias Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladidom Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah. Di Gias Semarang 2026, lo bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di Gias 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget! Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladidom Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @Gias_Semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026. See you there.
0: Nah, tuh Kawarasika. Besok 30 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Nah, ini Pak Wawan langsung bales, sok. Saya bawa 10 mobil.
1: Oh.
0: Dua merek, Ion dan juga Chang'an yang akan dibawa di Gias Semarang Series 2026.
1: Oke.
0: 10 mobil.
1: Pokoknya slowly-slowly ya, Pak, ya.
0: Ini sudah sampai sana semua Pak atau masih siap-siap di dealer Pak 10 mobilnya Pak. Kayak apa Pak mobilnya Pak? Coba aku lihat Pak, sekinclong apa dan se apa ya?
1: Sekeren apa?
0: Sekeren apa betul kan ini sampai 10 mobilnya mau dibawa untuk pameran besok.
3: Telana Kota. Rasika.
0: Ini ada Pak Bawa Artanto nih. Coba apakah sudah sampai Kudus? Wah, sudah lah ya pasti.
1: Sudah nih. Mau ganti mobil, silakan.
4: Pukul 6 lebih 45 menit saya sudah sampai di Kota Kudus ya, Mas-mas ya. Belum bisa masuk ke Lingkar Kudus, tapi posisi truknya sudah berdiri, kelihatannya proses mau di derek untuk dipinggirkan, Mas. Nah, mungkin ya sebentar lagi sudah bisa masuk ke Lingkar Kudus. Ini semuanya masih menuju ke arah Kudus, kemudian nanti di TL Hotel G itu belok kanan masuk ke Lingkar Kudus lagi, Mas. Matur nuwun. Oh ya, untuk di jembatan Tanggulangin lajur kiri juga sudah di aspal ya, Mas ya. Jadi sudah yang bekas scraping itu semuanya sudah aspal baru, baik lajur kiri maupun lajur kanan untuk pagi hari ini. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Bowo Artanto, Pak Diki Hermanto.
5: Halo, selamat pagi Jamal Rasika, pagi Mas Indah, pagi juga Om Jamal. Laporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang pukul 7 lebih 12 menit sudah sampai di depan PT HIT. Selama perjalanan lalu lintasnya ramai lancar saja, tidak ada hambatan apapun. Untuk sayung di depan PT HIT kering ya, dua arah. Dan harus, mungkin itu dulu aja ya. Dan ini lancar nih, los nih. Tidak ada insiden atau catatan apapun di pagi hari ini selama saya lewat dari Kota Kudus menuju Semarang. Ya, mungkin itu dulu. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Diki Hermanto. Dan confirm dari Pak Dedi, ini jam 7.15, 3 menit yang lalu, bahwa Jalan Lingkar Kudus sudah bisa dilalui atas informasi adanya evakuasi truk terguling. Nih, ngawarasika ya, Pak Dedi. Betul. Thank you so much, Berir, dan juga median apa? Rambu ding kok Berir. Rambu tadi sudah tidak ada, ngawarasika.
1: Sudah disingkir-singkirkan.
0: Betul. Jadi siap dari Demak, belakang. Dari Semarang, mau ke Kudus, mau ke Pati, bisa langsung belok kanan di Lingkar Kudus, kawan. Wah, sip. Bravo. Sudah clear ya. Ini Pak Dedi ngasih info 3 menit yang lalu 7.15 ngawarasika. Jadi Lingkar Kudus sudah normal situasinya. Matur suwun ya Bapak Ibu semuanya, Semarang, Demak, Kudus. Thank you infonya. Masih lancar arusnya sampai dengan saat ini kawan.
3: Kemana kota? Rasika.
0: Yuk kita pindah lagi ke jalur yang lainnya ngawarasika ya. Ada Pak Tommy Wasiso nih.
6: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal. Mengabarkan di Pejajar 3 Mataseh Tembalang, ramai lancar ya Mas ya. Walaupun ada mobil mogok di pertigaannya. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Tommy Wasi sama Pak Jamal. Sudah sampai mana Pak Jam?
7: Pukul 6.37 melintas di simpang 3 Bawen, terminal lancar ya, dari ketiga sisinya, tiga arah lancar semua. Pukul 6.44 melintas di perlurus simpang 3 Samban, lancar ya, tidak ada persendatan. Pukul 6.53 sudah sampai di Ungaran, tepatnya di UNW, Universitas Negeri Ungaran ya, lalu lintas landas.
0: Oke.
7: Pukul 7.21 melintas di Gombel Lama, Jalur Baru.
0: Wah sip, mantap kalau gitu, lancar
1: okay,
0: ya.
1: Oke, semuanya.
0: Pak Dinugroho juga alhamdulillah ya, Malaysia dan Indonesia sepak bolanya semalam 0-0 ya, menekan. Dan ini situasi Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang, lancar dua arah. Truk uruknya memang susah diatur ya. Sudah berkeliaran nih jari nih Pak.
1: Baru tahu nih.
0: Lah iya, maksudnya kalau kita komparasikan ke Kendal kok iso demanut kae lho.
1: Iya, yang di
0: maksudnya ning Kota Semarang kok ora kimpi, maksudnya nopo?
1: Beda sikap ya, Pak ya.
0: Maksudnya nek somene ngomong-ngomong aturan ya padha. Dalane kemudian juga
1: kegalaan mungkin ya. Tingkat ketertiban.
0: Lu galak Polres Kendal gitu.
1: Harus
0: apa? Ya memang kudu galak sih karo sing dedel-dedel
1: ini. Ke apa namanya? Ketegasan lah pokoknya kudu itu.
0: tegakkan. Aku tuh pernah baca kayak sebuah artikel gitu ya dari seorang pengamat politik itu, memang kayaknya negara ini tuh butuh diktator, kudu diktator untuk menciptakan apa ya, untuk menciptakan masyarakat sing ora dosa karepe dhewe ngene iki lho.
1: Manut kudu wedi
0: Wedi manut gelem.
1: Susah kalau cuma diajarkan dengan ya wis kono
0: lah. Nah, saiki kan mental-mental pejabat kan oh iya nanti saya dalami orang harus melihat.
1: Nanti minta maaf
0: harus melihat nanti dari berbagai sisi lalalalang. Kan itu orang-orang menanggapi kelembutan seperti itu ya malah tambah
1: badi
0: lah ya. Aku pernah baca artikel sih, coba nanti kita kawan-kawan ngobrol, aku tak cari pakarnya ngawaras sih kayaknya. Tapi ada artikel yang aku sempat baca menarik sekali bahwa negara ini tuh memang kayak ini sudah di tahap untuk perlu dipimpin seorang diktator.
1: Perlu kegalaan ya.
0: Lah ya.
1: Pokoknya perlu sing medeni. Kalau enggak ya wis.
0: Karena tingkat kewedi, bukan kewedinan ya, tingkat kepatuhannya masyarakat sendiri sudah kayak luas.
1: Nah, maksudnya terkikis gitu ya.
0: Apanya?
1: Ya tingkat ketakutan terhadap apa? Aturan. Pemimpin atau terhadap aturan itu sesuai saya berkurang malah rapopo lah sesuai lah.
0: Nah, ini butuh TJAP juga sama kayak Pak Adi Nugroho ini, sama kan di kawasan Jalan Brigjen Soedjarto, kawasan mana? Apa? Penggaron
1: Pasar Krempyang ini
0: ya, masih banyak ya. Tetap melanggar aturan jam 6 sampai jam 8. Apakah kemungkinan tanda larangan masuk perlu diperbesar? Walah, diperbesar di mental-mental supir kayak ngono padha wae.
1: Di luar negeri itu kan koruptor dihukum mati dengan ditembak atau di, kalau di Indonesia baru diusulkan sudah pada jangan, itu melanggar HAM bla bla bla bla bla bla bla. Jadi untuk nakut-nakutin apa? Yang sifatnya menakuti penjahat aja orang sudah protes, misalnya diusulkan ditembak atau dikasih makan buaya gitu atau anu, mungkin itu korupsi akan turun drastis. Koruptor-koruptor itu dihukum mati dengan di
0: iya makanya itu tembak. Juga betul, jadi salah banyak bahasan juga tuh kayak gitu.
1: Dulu zaman dulu kan
0: koruptor kok akeh banget sing dombelo iki lho tahun iki.
1: Dulu
0: dibelani,
1: zaman dulu
0: didukungi kan koruptor-koruptor lah ya.
1: Hukum mati.
0: Ya sekarang korupsi haji kan juga jadi sorotan. Korupsi haji loh. Haji sekaum dan, ya kan dibelo. Lah ya.
1: Dana.
0: Korupsi dan haji dibelo. Pak Iwan, selamat pagi. Masjid Mas Jamal, Kamarasika semua absen dari Jogja ini saya. Pagi ini menghadapi rapetin lampu merah terlama di Jogja yaitu traffic light Condong Catur arah Sleman Budur. Salaman, terima kasih.
1: Ya, Titi DJ kalau di Jogja salam ya buat
0: siapa?
1: Sultan Jogja sih Pak ya. Saya belum bisa sowan ke sana, nanti kapan-kapan sowan. Kalau pas libur.
0: Pak Arif.
8: Pagi, kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Mengawali perjalanan dari Mandiraja Banjarnegara pukul 06.00 Mas Yuda, Bang Jamal dan kawan Rasika. Menuju kota tertinggal Semarang. Ini saya lewat Cilomerto Mas. Busnya nanti kertek. Kalau lewat Wonosobo kota
1: Semen.
8: Jalannya padat, merayap. Banyak anak sekolah sama kawan-kawan pekerja yang naik motor Mas. Nanti lewat bus Cilomerto Mas. Ini Mas. Mana enggak nyala.
0: Bandungan semua motor ya jalannya ya.
8: Agak sepi daripada
1: Wonosobo kota Mas. Wono ngono ya.
8: Terus selanjutnya tetap di 105.6 Mas.
0: Mantap, mantap Pak Arif.
8: Mas Yuda dan Bang Jamal siaran untuk mengetahui perkembangannya rute saya ke arah Semarang. Ditunggu infonya Mas.
1: Oke.
8: Cuaca temaram Mas ini Mas, agak mendung.
0: Oke, matur suwun. Wah.
8: Matur nuwun.
0: Pak Iwan dari Sleman Jogja, Pak Arif dari Mandiraja Banjarnegara yang tetap bersama
1: lewat
0: kita.
1: Lewat Selomerto.
0: Nah, iya, mantap, mantap sun ya Bapak Ibu semuanya, tetap bersama kita. Love. Bersama mohon maaf kita tidak bisa main kuota Anda aja semua ya untuk streamingnya.
1: Nikmati dari perjalanan Anda.
0: Ya, sik. Pak Muhammad Lubis.
1: Ganti sendiri.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, kawan-kawan Rasika sekalian. Pagi ini melintas dari Rel Kaligawe, kemudian masuk ke Dr. Cipto hingga ke Pandaran Simpang 5 dan sekarang sudah pukul 6.57 sudah mencapai di pertigaan Serep. Kondisi jalanan lalu lintas masih ramai lancar di bawah pukul 7. Mohon maaf batuk. Mas Yuda untuk boleh diinformasikan, dilambungkan itu di depan halte Trans Semarang yang di dekat Hotel Santika Jalan Pandanaran itu ada saluran air yang tutupnya lepas. Sudah beberapa pekan ini saya lihat, khawatir nanti kalau motor melintas yang tidak dapat melihat kejekluk. Lupa terus saya menyampaikannya. Mungkin bisa dibantu di Lampung tanpa sudah. Matur suwun.
0: Oke, Jalan Pandanaran ya Pak Mamat Lubis berarti nggih. Oke, baik, matur suwun Pak Mamat Lubis. Bu Anastasia, ngomong-ngomong soal Jumat, kadang saya kalau pulang kerja di sore hari itu padat sekali loh, malah justru sekarang Jumat itu dibanding hari lainnya, terutama menyusuri Pantura Kendal arah Semarang. Jadi kurang relate sama kalian berdua kalau hari Jumat. Lah kan itu sore.
1: Ini kan pagi.
0: Kita
1: yang
0: kan kita pagi, Bu Anastasia. Ya itu berarti ya nanti Greta yang sama Yuli yang cinta atau tidak dengan semua.
1: Karena jelas kalau pagi. Karena Jumatnya hari ini sorenya mesti rame.
0: Kita kan pagi, Bu Anastasia, konteksnya.
1: Sorenya ini mesti rame.
0: Sorenya mesti jamnya Greta sama Yuli. Nah kita mah tetap cinta dan love Jumat ya. Karena Jumatnya, kita tugasnya pagi.
1: Paginya itu mesti slow.
0: Tapi matur suwun Bu Anastasia ceritanya ya. Pak Sony. Oh ini Pak Sony menyusuri jalan Siliwangi dan Krapyak.
1: Ada kupunya.
0: Dan lancar.
1: Lancar.
0: Mantap. Sik, asik. Pak Joko Kawianto.
10: Selamat pagi, Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasika. Di bawah jembatan tol masih ada petugas. Kemudian truknya nggak ada. Mojopahit cenderung lancar hari ini. Sambiroto lancar, Kedung Mundur Raya
1: lancar,
10: dan Sendang Gua Raya lancar, matur suwun.
0: Iya ampun, senangnya ramai lancar semua, alhamdulillah, betul. Pak Sono, ini Pak Sono juga perjalanannya dari kota Semarang dari Madukoro 5.30, sekarang sudah sampai mana? Wirosari. Semarang Wirosari tadi menyusuri jalan arteri Yosudarso menuju arah ke Kubro, Sayung, Demak, lancar. Dempet. Habis Dempet itu mana?
1: Habis Dempet Godong. Nanti Godong.
0: Yes, Godong, Purwodadi, Wirosari. Nanti Pak Sono perjalanan menuju sana sepanjang arteri Yosudarso, Kaligawe, Sayung, Demak, lancar. Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya. Selamat pagi. Perjalanan pagi hari ini dari Surabaya ramai lancar ya. Cuaca cerah perjalanannya Pak Agus Rianto. Pak Boas Yuli Santosa, selamat pagi Mas Yudmah Jamal. Oh iya, baik. Pak Boas itu sudah kita lambungkan ke kawan-kawan. Aku minta tolong lewat tol Semarang ABC sejak 3 hari yang lalu. Sudah dikoordinasikan untuk lampu traffic light di pertigaan tol Gayam Sari, kawan. Terutama yang dari tol yang arah Jalan Brigjen Sudiarto. Udah beberapa hari ini noleh menghadap ke timur dan lampunya sudah buram katanya. Oke, matur suwun Pak Boas Yuli ya. Kemarin pada hari Kamis kemarin juga sudah di copy sama kawan-kawan di tol Semarang ABC untuk dikoordinasikan lebih lanjut. Matur suwun. Nanti ini fotonya kita simpan dulu untuk informasi laporan tambahannya. Pak Agus Hari, selamat pagi menyapa dari Desa Dempel Rejo Ngampel ke Weleri. Cuaca cerah ceria, lancar jaya dua arah. Hati-hati untuk semua pengendara, tetap bahagia, selamat beraktivitas. Terima kasih, katanya Pak Agus Hari yang menuju Weleri. Pak Sondong.
11: Selamat pagi, udah Bang Jamal. Ini ya, yang saya sebutkan kemarin, saluran di samping eks terminal terbaru yang dibendung ini sudah dibuka. Jadi di samping RSI Sultan Agung yang masuk ke komplek eks terminal Terboyo tidak ada genangan karena sudah mengalir ini, dan ini pekerjaannya ya, pekerjaan fisik perbaikan saluran yang menuju ke Kali Seringin.
0: Oke.
11: Terima kasih.
0: Pak Sondong, ini pagar itu Unisula berarti Pak Sondong? Iya, ini pagar ini tuh Unisula.
1: Kurang tahu ini dari belakang soalnya ini. Enggak tahu persis ini.
0: Oke, baik, matur suwun. Soalnya kemarin kan laporannya kawan-kawan airnya meludak tuh di sana ya, karena kan dibendung untuk pemeliharaan untuk revitalisasi.
1: Padahal kan di dalam sudah ada.
0: Pak Sondong, ini pagar coklat itu di belakangnya udah Unisula, Pak. Atau ini di mana toh nih, kok aku no clue banget ya. Kali sing sebelah di toki?
1: Kali Gawe sebelah mana gitu, Seringin sebelah mana? Pinggir laut atau masih pinggir jalan raya ini, Pak?
0: Pinggir, pokoknya pinggir pagar Perputih ini sih. Yus, nanti aku tak tanya Pak Sondong lagi deh kalau gitu. Pak Ipung Pradipta, selamat pagi. Perjalanan saya dari Ungaran ke Universitas Diponegoro lancar ya. Oke, matur suwun Pak Ipung Pradipta. Dari Ungaran sampai Universitas Diponegoro masih lancar. Pak Edi Cahyono ketemu sama Kawan Rasika.
1: Nah, di ini tiga Sudarso. Kali. Siapa tahu ini Bu Ayu Mindria.
0: Nah, ini situasi di arteri Sudarso ya, Bro. Katanya Pak Edi Cahyono
1: sudah mulai.
0: Yes, tapi masih lancar. Mengalir toh Pak Edi? Meski jalurnya lajur kanannya sudah mulai dibongkar ya, yang arah Kalimantan.
1: Mandek juga yang sampai muntal di situ, Pak ya.
0: Iya, ini ngacir kok videonya. Enggak mandek. Ya wis, syukurlah nanti kita pantau perkembangan ke depan. Pak Iman Sulaiman Semarang Jeporo, lancar situasi arus lalu lintasnya, tidak ada laporan berarti. Itu tadi di depan sudah banyak kawan-kawan yang ke Jeporo ya, ke Demak Kudus juga. Kemudian Pak Kres, aku siap mengikuti promo Gias karena mobilku sudah tertempel promosinya. Wih keren. Matur suwun Pak Kres, Pak Eka Agus.
12: Jalan baru adalah di Jalan Raya
13: Sudarso. Dekat gerbang Tol Muktiarjo yang dari arah Banyumanik mau keluar, ada pekerjaan pengecatan marka jalan ya Mas Yud. Saya nggak sempat ambil gambarnya. Di tepatnya di sisi kanan. Sekian, terima kasih.
0: Oke. Okay. Masih lancar tuh berarti?
13: 0718 sampai Lingkar Kubro. Sejauh ini lancar Kubro, nggak ada kendala. Nah, kalau antri ya wajar. Masih ada perbaikan. Tidak sih sampai berhenti. Macet gitu nggak nyampe.
0: Oke. Okay.
13: Tetap jalan terus.
0: Mantap.
13: Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Eka. Nah itu tadi siapa yang tanya Kubro mau ke Demak Kudus Jeporo. Ini langsung dibantu jawab juga. Ke depan ada Pak Andika. Pak Andika 7.30 sudah sampai Gotri, Semarang Jeporo lancar pol. Wes informasi Pak Eka barusan lancar untuk pol. Di titik krusial Kaligawi Kubro, bablas ke sampai Jeporo juga situasinya masih baik, lancar juga. Pak Santosa, lawang zaman sekarang ke koruptornya tuh bukan dibela sama rakyat saja, tapi dibela penguasa, dibuatkan kamar, pejabatnya saling melindungi seolah tidak ada. Ya, wes.
1: Kreketan ya.
0: Pak Jamel, ketemu Kawarasika nih. Ya. 1967. Maksudnya? Walah. Bukan Kawarasika pun. Ketemu kendaraan aja, mbah apa ini maksudnya Pak Jamaludin. Ketemu 1967 punya siapa katanya. Yang ketemu Kawarasika itu Pak Budi SW. Pak Budi SW ketemu Pak Puji Waluyo.
1: Oh iya nih Pak Puji baru dropping di daerah barat sana.
0: Ketemu mobil boxnya Pak Puji Waluyo di flyover underpass Jati Ngaleh. Pak Fuad Hasan,
14: sedikit ikut nyambung obrolan Bung Yuda, Bang Jamal pagi ini. Kalau Indonesia itu mah butuh diktator, sebenarnya kita menurut lagi ke sejarah. Dulu kan masih banyak kerajaan-kerajaan ya. Memang kita dipimpin orang-orang leadernya seperti itu. Kalau enggak terah golongan darah biru memang dari keturunan raja ataupun ulama, biasanya gitu. Kalau kita melihat loh ya, sejarah. Tapi kalau hanya sebatas orang biasa terus apa itu kok kesannya podo-podo biasane aku iso ngoten niku lho. Ketoke memang ya memang harus gitu. Setidaknya intelektualnya tidak diragukan dan punya darah bangsawan. Ketoke iki ngot gitu. Kalau hanya sebatas itu aduh negara iki ketoke repot. Memang perlu leader dan sosok yang seperti itu. Soalnya ya ini aduh apa-apa bisa dinego apa-apa di wah berat ngeri. Terima kasih sekilas info juga semua. Okay. Jalan alhamdulillah ini lancar Bung Yuda, Bang Jamal.
1: Okay, Pak.
14: Ibarat kata Selasa selo-selone menungso. Nah, iki diparingi kelancaran menuju Tugurejo Viatol lancar.
0: Alah Viatol kok.
14: Terima kasih.
0: Nggih, matur suwun Pak Buat.
1: Viatol anggregete.
0: Iya, wis kita break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap di Kelana Kota.
15: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana
16: Kota. Rasika FM. Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
17: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
18: Baik guru.
17: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
18: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
17: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
18: Aduh guru.
17: Kamu kenapa?
18: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
19: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang dik sing aman.
2: Lah ya ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Ya jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB-ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan ceroto simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Tima IDW, lare wangi rendi mbak.
5: Mbak Siti po?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
9: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
8: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
9: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
8: Lho, piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
10: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol mana, Pak?
10: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
11: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradeexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
12: 88,9 FM Rasika Pekalongan, Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: Asik, kok ternyata banyak yang tahu ya. Ini padahal lagunya lagu side B loh sebenarnya, kayak kemarin Ngawarasika. Kemarin hari sedih tuh kan aku munculkan lagu Legenda Indonesianya juga lagu side B kan. Nah ini juga podo jane iki lagu side B dari Paramita Rusadi dengan Jangan Ada Air Mata. Dan Lalu Lintas pagi hari ini tidak membuat air mata kok Ngawarasika ya. Semuanya lancar, laporan Ngawarasika baik saja, tidak ada hambatan yang signifikan. Tadi memang sempat ada kejadian truk terguling dan evakuasinya sempat mengalihkan lalu lintas di kawasan Jati Kudus kawan, tapi jam 7.15 itu sudah normal lagi kawan Rasika. Tidak ada, bukan tidak ada ya, tidak sampai dengan memakan waktu lama hingga saat ini jam 8 itu kawan, di Jalan Lingkar Kudus di daerah Jati tadi yang ada evakuasi truk terguling di sana. Nah ini Pak Dedi juga perjalanan sudah sampai Kembal Kudus, ketersendatan hanya volume saja tadi keluar dari Jalan Lingkar Kudus. Kemudian Pak Teguh juga sama, Om Yuda, Om Jamal, perjalanan saya dari Semarang ke Rembang, alhamdulillah lancar sudah masuk Lingkar Kudus. Ya Kang Warasika, tadi ya, tadi ketika Pak Teguh lewat sih jam 6.47 masih dialihkan ya lalu lintasnya karena evakuasi truk yang tadi terguling. Matur suwun Pak Teguh sama Pak Dedi ya untuk laporannya dari Semarang, Demak, Kudus secara umum lancar Kang Warasika. Tidak ada lokasi yang perlu di soroti. Pak DM, nah ini langsung terjawab ya Pak DM. Pak DM mau ke Rembang toh? Anda Pak Dedi yang sudah keluar Kembal, Pak Teguh juga tujuannya ke Lasem tuh. Masih rame lancar semuanya. Pak DM, terjawab ya, langsung. Mantap. Pak Wawan, selamat pagi. Ini dia ya, armada-armada saya yang nanti untuk test drive dan display. Ini sudah dimulai di
1: yang belum ya?
0: Jangan. Oh, masih di dealer ya, Ki? Masih di Indomobil. Cakep nih yang warna hitam Pak Wawan mobilnya. Iya soalnya aku rungi satu ku makanya cakep. Ih keren. Yowis nanti kabar-kabar lagi ya Pak Wawan ya. Ini armada-armada di dari Indomobil Semarang yang mau dibawa ke Mula Gidom untuk Kia Semarang Series 2026 besok. Ngawarasika sekali lagi, tenang Ngawarasika, tiketnya bisa beli online, bisa ya online lebih murah 5.000, atau bisa langsung on the spot kalau tidak mau ribet juga bisa, wis monggo. Yang pasti besok ya Ngawarasika mulai dilaksanakan Gias Semarang Series 2026. Bukan cuma layanan mobil saja Ngawarasika, karena di sana juga akan ada beberapa boot-boot dan juga activity yang menarik ya untuk Ngawarasika semuanya. Oke.
2: Menyusuri jalan raya.
0: Pak Budi Santoso.
3: Mas Yud, Cik Budi rame merambat.
0: Oke, matur suwun. Lah, Setia Budinya yang arah kemana? Terus juga merambatnya bagaimana? Sudah sampai mana ekor ketersendatannya Pak Budi Santoso? Matur suwun, tapi laporannya ya, merambat di jalan Setia Budi yang memang setiap harinya, jadi ya kondisinya masih belum signifikan lah, masih normal toh Pak Budi Santoso merambatnya. Pak Wahyu,
4: update Mas Yuda.
0: Silakan.
4: 20 sudah sampai Polahan ya Mas. Lalin dari Demak Polahan, los ramai lancar. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wahyu, los menyenangkan sekali. Pak Aziz Noverdi.
5: Info Mas Yuda, Bung Jamal ada kecelakaan ya, sepeda motor.
6: Ya Allah Gusti ya.
5: Sudah enggak bergerak itu. Buat kemana sih, hati-hati, tetap waspada saat melintas di jalan raya ya.
0: Di
5: mengarah ke kiri ini ke BSP tepatnya sebelum TL Win.
0: Oke, jeraka.
5: Itu Pak orang luar.
0: Oke. Ini kok ada laporan evakuasi laka di Jerakah kawan?
7: Ya semoga aja cuman pingsan ya, masih sudah ada Mujamal, sudah ada petugas di sini, petugas di sub. Tadi sudah sempat mau dipinggirkan. Nggak tahu itu kejadiannya laka tunggal atau sepeda motor apa sama mobil, nggak tahu. Tapi di pinggir sepeda motor aja. Begitu yang bisa diinformasikan, baik warga tetap waspada, hati-hati saat di jalan ya. waspada saja, tidak usah buru-buru, sabar saat menuju ke tempat kerja ataupun mau pulang kerja. Begitu yang bisa diinformasikan. Ini posisi saya sudah sampai di kantor Masjid Rembo Jamal. Aktivitas Lalin tadi cukup apa relatif ramai lancar saja, kondusif. Ada catatan yang di TL sebelum TL UIN aja tadi ada laka itu. Oke. Begitu yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun informasinya Pak Aziz Noverdi. Tadi sempat bertemu insiden laka melibatkan sepeda motor ya di sekitar Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang, tepatnya di Simpang Jerakah Kota Semarang. Tapi untuk saat ini sudah dalam penanganan petugasnya. Pak Danang Arif.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi Pak.
1: Orang-orang baik. Om, minta tolong info om arus Lalin dari Ngalian ke Terminal Bawen. Ini bawa emergency lewat tol. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Danang Arif. Nah, dari kawasan Tol Semarang ABC lancar menuju arah ke Tol Semarang Solo, ruas Semarang Bawen juga sama, Pak Danang Arif, lancar saja kedua arahnya. Jalur arteri Semarang Ungaran Bawen Kabupaten Semarang juga masih ramai lancar saja kok Pak Danang. Ini juga sekaligus menjawab Bu Heni Novi ya. Karena Bu Heni Novi sudah tidakan ini menanyakan dari Solo Tigo ke kawasan industri Candi. Nah, jawabannya berarti sama ya dari kita untuk Anda semua dari Jerakah, Krapyak, Ungaran Bawen ya kan, lancar dua arah. Pak Isnan.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda Bang Jamal dan kawan Rasika, bapak dari jalur kecintaan kita semua RM Medis Bonomi Jen. Alhamdulillah pagi ini cukup lancar ya, sedikit tersendat mulai ayam geprek-prek. Nah, ini setelah hampir menjelang pertigaan Pasar Mijen. Demikian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Dan informasi laporan truk mogok yang di Jalan Kali Banteng itu tadi masih di lokasi ya. Pak Isnan tadi melaporkan sampai jam 7.30 Kawarasika, truk merek pengiriman instan yang mogok di sekitar Bundaran Kali Banteng arah menuju ke Arterio Sudarso depan Rumah Sakit Columbia Asia itu masih di lokasi sampai jam 7.30, tapi dampak lalu lintasnya masih ramai lancar saja. Pak Muslim juga sama rutenya dengan Pak Isnan tadi, Jalan Siliwangi menuju arah barat. Ekor antrian sudah sampai Hanoman tapi masih jalan. Tadi di Jalan Profesor Hamka Ngalian Permata Medika arah turun sampai dengan Jerakah Kota Semarang, lalu lintasnya padat normal saja. Mantap, lancar kabeh iki informasi dalane, menyenangkan sekali Kawarasika. Yuk, mana lagi yang mau ngasih informasi kelancaran jalan, yuk Kawarasika, aku tunggu. Pak Warsito.
6: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti biasa. Saya tadi melintas di Jalan Tirto Agung pukul 7:24. Kondisi lalu lintas di Jalan Tirto Agung, Prof. Darto Muladidum, alhamdulillah lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali, Mas. Jadi pas jamnya orang ngantar anak sekolah itu sudah pulang, jadi pas sepi ini Mas. Dan Mas, dan tadi saya pulang, saya sempatkan masuk di area mulai tidum Mas, di basement itu sudah banyak mobil-mobil yang di kerudung-kerudung yang baru itu Mas, mungkin untuk persiapan besok pagi. Jadi sudah banyak yang di drop mobilnya itu karena di kerudung, jadi nggak begitu kelihatan, nggak bisa moto tadi Mas. Di basement masih pada parkir di basement. Ada juga yang sarungnya itu, sarung mobilnya itu transparan. Ada
8: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
9: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Peliputan kasus kekerasan berbasis gender KBG tidak cukup hanya mengejar kecepatan dan kelengkapan informasi. Jurnalis juga dituntut memahami kondisi korban agar pemberitaan tidak menimbulkan dampak baru. Hal ini menjadi materi pelatihan bagi jurnalis dan pegiat media di Wahid Prem Salatiga 25 hingga 26 September 2026. Direktur Yayasan Spekham Rahayu Purwaningsih mengatakan, media memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman publik sekaligus mendorong pemenuhan hak korban. Jurnalis juga perlu menghindari bahasa bias gender, pengungkapan identitas korban, dan pemberitaan yang menyudutkan korban.
2: Kalau kekerasan, kami percaya bahwa semua orang itu bisa jadi korban kekerasan. Sehingga sebenarnya kita tetap harus punya program-program pencegahan di mana tidak akan terjadi kekerasan. Seperti misalnya dua hari ini kita sosialisasi tentang apa itu gender, tentang apa itu hak, tentang apa itu kesehatan. Jadi harapannya kalau informasi ini bisa sampai di masyarakat umum gitu ya, di teman-teman semua, ini sudah mulai bagian dari upaya pencegahan kekerasan.
1: Berdasarkan catatan tahunan 2025 Komnas Perempuan, tercatat 376.000 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, meningkat 14% dibanding tahun sebelumnya. Keluhan penumpang BRT Trans Semarang yang viral di media sosial berujung pada pemutusan hubungan kerja petugas. Penumpang mengaku adiknya mendapat perlakuan tidak mengenakan saat naik BRT Koridor 1 di halte Milo, termasuk mengaku dimaki dan diancam petugas. Petugas tiket BRT, Iqbal Nasihin, kemudian menyampaikan permohonan maaf dan mengakui pelayanan yang diberikan tidak ramah. Kepala BLU UPTD Trans Semarang Haris Setio Yunanto mengatakan, petugas tersebut dikenai sanksi disiplin berupa PHK karena dinilai melanggar SOP pelayanan. Keputusan PHK ditetapkan melalui SK Kepala BLU UPTD Trans Semarang dan manajemen juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Seperti keceriaan lagu September barusan, Kamarasika Arus Lalu Lintas juga saat ini wah cukup menggembirakan sekali kita mendengar kabar dari kawan-kawan semuanya yang sudah melaju. Wes, terus semubar di mana-mana Kamarasika ya.
1: Lancar.
0: Betul sekali, enggak ada apa? Enggak ada hambatan
1: yang berarti.
0: Betul.
1: Ya. Hanya sedikit kendala paling lampu merah mandek gitu. Mm-hmm. Selainnya lancar.
0: Yes, betul sekali Kang Warasika. Cuma ini aku dapat informasi jam 8.00 tadi ada Pak Zuhri Al-Bukhari memberikan informasi apa ini?
2: Mas Yuda, Mas Jamal, info jalur lingkar Kaliwungu ya. Ada tumbuhan solar dan oli banyak yang jatuh motor. Remku tak pikir malfunction, ternyata jalannya gak bisa buat mencengkram.
0: Lingkar Kaliwungu.
2: Tadi motor ya? Pada jatuh itu mas. Hati-hati ya, mobil-mobil juga gak bisa buat ngerem. Terima kasih.
3: Melusut
2: bisa
3: buat ngerem. Melusut.
2: Begitu naik, jembatan pertama mau turun itu mas. Dari Mangkang yang ke arah Kendal. Ke. Hati-hati, matur nuwun.
3: Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun di jalan lingkar
3: Kaliwungu.
0: Lingkar Kaliwungu apa Mangkang Pak Zuhri? Iki ya, biar kita melaporkannya ke titik yang tepat iki.
2: Mas Yuda, Mas Jamal, info jalur lingkar Kaliwungu ya.
3: Kaliwungu.
2: Lingkar ada Kaliwungu. Tumbuhan solar dan oli banyak yang jatuh motor.
0: Oke, ini berarti titiknya benar ya di lingkar Kaliwungu. Kaliwungu sudah masuk wilayah Kaliwungu tidak di Mangkang ya, Pak?
2: Lingkar begitu naik jembatan pertama mau turun itu mas.
0: Jembatan pertama mau turun, oh, berarti sudah masuk Kendal sih. Iya, sudah masuk Kendal. Nggih, matur suwun Pak Zuhri Al-Bukhari. Laporannya dari kawasan Jalan Lingkar Kaliwungu, Kabupaten Kendal, yang informasinya ada tumpahan solar. Kita sampaikan ke kawan-kawan di Kendal untuk minta bantuan. Thank you so much infonya. Tadi masih ada laporan di bawah jam 8. Mohon maaf sekali, ada Pak Astohar.
4: Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda.
3: Halo
4: kawan Rasika, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 727 melintas di Jalan Sisiano Adjata Kubro ya. Nampak lalu lintas masih terpantau lancar di sisi samping Masjid Jumatil Kubro, terjadi antrian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sekitar 8 lapis atau 16 mobil. Untuk kendaraan masih langsung bisa melipir ya istilahnya ya, untuk dari tol dan dari kota menuju ke pelabuhan sedikit tersendat. Terus sedikit melaporkan untuk tanjakan Kubro sudah di aspal di hot mix kedua sisi. Terus yang kemarin rumah dibongkar sudah ada progres pengecoran sekitar 50%, untuk drainase belum. Perkiraan di 6 hari ke depan sudah selesai, Bung Jamal dan Mas serta kawan siap. Demikian yang bisa kita sampaikan dari samping masjid Jumat.

0: iku bro pantura kali gawe astuar berkabarkan tetap semangat tetap sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertambah dong ya sekitaran ya teman-teman sekar 12 lapis ya atau 24
1: mobil mengantri.
0: Ini kembali ke studio.
1: Ini Pak Asar melaporkan situasi di Kubro ya Bapak Ibu.
2: Yang agak tersendat ini kalau pagi hari ini hanya itu saja yang dari tadi tersendat.
1: Betul sekali ya Kawan Rasika. Ketersendatan ada tetap Kawan Rasika, tapi ketersendatan dalam tanda petik masih terpantau ini ya, masih ketersendatan yang normal lah ya,
2: manusiawi.
1: Masih manusiawi untuk ukuran
2: kilo-kilonan.
1: Untuk ukuran proyek strategis nasional di Jalan Arterio Sudarso, Kubro, Kota Semarang.

0: Kedung Sepur.
1: Wah, ini dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kawarasika melalui Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Mas Rofi mengatakan bahwa hampir separuh kendaraan di Provinsi Jawa Tengah tidak bayar pajak. Disampaikan bahwa angka tunggakan wajib pajak kendaraan di Provinsi Jawa Tengah tembus 2,4 triliun rupiah.
2: Jadi kalau kita melihat kepatuhan pembayaran pajak di Provinsi Jawa Tengah ini kita 54%. Jadi 54% kepatuhannya. Memang kita masih di bawah Yogyakarta. Yogyakarta itu sekitar masih 68-67%. Kita menempati ranking 2 berdasarkan hasil survei dari Jasa Raja Pusat. Jadi Yogyakarta 68%, kita 54%. Sedangkan provinsi-provinsi yang lain di bawah provinsi Jawa. Alhamdulillah kita masih di bawah di ranking 2 itu 54%. Tapi 54% ini kan berarti hampir separuhnya sendiri yang tidak membayar pajak. Kita dari 17 juta dari 17 juta kendaraan yang beredar, ini 11 juta yang aktif membayar pajak kendaraan bermotor. Dan tunggakan pajak kita itu tinggi. Tunggakan pajak untuk di Provinsi Jawa Tengah itu ada mencapai 2,4 triliun.
1: Tingkat kepatuhan masyarakat Provinsi Jawa Tengah dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih menjadi pekerjaan rumah sampai dengan saat ini. Dari Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Jawa Tengah Mas Rofi bilang angka kepatuhan tersebut menempatkan Jawa Tengah di posisi kedua secara nasional. Dan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Provinsi Jawa Tengah masih 54% dari total 17 juta wajib pajak kendaraan. Hanya separuh kawaraskiran sampai dengan saat ini angka tunggakannya tercatat mencapai 2,4 triliun rupiah. Dalam keterangannya kepada media kemarin, Mas Rofi bilang saat ini berdasarkan hasil survei Jasa Raharja Pusat, tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Jawa Tengah ini masih di bawah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sekitar 67-68%. Wah, 50% dan ini sudah September. Berarti kerja keras banget sih Kiko tuh ini Pemprov Jawa Tengah. Kenapa guys? Aku yakin pasti separuh itu ada Anda toh.
3: Mungkin ya.
1: Ada cerita apa? Ada kendala apa atau pendapatan atau
3: karena lihat di sosmed berita-berita terus orang bayar.
1: Lah ya, maksudnya tetap ada pemicunya apa? Ya Ngawarasika. Apalagi ya istilahnya Arasika tercover di 14 kabupaten dan kota. Kita pengen tahu nopo Arasika ada apa, kenapa, atau memang karena pendapatan Anda sedang goyah, ekonominya sedang terganggu, atau memang sudah
3: lupa.
1: Ya is lupa ya, atau bagaimana Arasika? Ya kalau kita berdua sih alhamdulillahnya ya meski ada banyak gonjang ganjing, kita pemilik kendaraan kita sedikit ya Bung ya di rumah. Jadi alhamdulillahnya ya meski ada
3: kendaraannya juga kuno.
1: Kendaraan ya betul ya, sekali.
3: Murah ya yes, bayarlah.
1: Mungkin yes, kalau betul.
3: Kenceling-kenceling mahal ya.
1: Enggak, ya, aku tahu bayar. Pasti arahnya Anda semuanya akan ke option ya. Oke, arahnya Anda akan ke sana. Nah, kan ada option nih, nah terus apa yang membuat Anda semua dengan adanya option itu kok tidak mau bayar? Apakah memang pendapatan Anda tidak mengcover dengan adanya option itu atau bagaimana?
3: Atau dananya?
1: Aku yakin masih arahnya Anda akan ke situ pasti, ya kan? Nah, apa yang membuat Anda itu dalam tanda petik tidak bisa achieve untuk membayar pajak kendaraan itu tadi, Kawarasika? Apa secara pendapatan Anda tidak nyanda untuk bisa bayar pajak kendaraan
3: atau
1: dengan
3: eman-eman
1: dengan adanya tambahan option itu tadi ya, atau tadi yang disampaikan Bung Jamal ya, gitu maksudnya Kawarasika. Kan gara-gara option lah nek soalnya pendapatan Anda oke-oke saja terus nggak bayar gitu gara-gara ada option itu tadi.
3: Nah, bagaimana?
1: Coba lebih komprehensif Kawarasika. Orang Menteri Monesu cuma memberikan satu kata, satu kalimat saja gara-gara A, gara-gara B, gara-gara C. Coba dijabarkan. Kenapa? Kita pengen tahu. Soalnya ada istilahnya ya, separuh ya istilahnya kan.
3: Separuh dari pemilik kendaraan.
1: Separuh dari pemilik kendaraan di Jawa Tengah tidak bayar pajak. Terutama untuk Anda ya, Kawaraska, yang mungkin yang merasa dan mau cerita. Yang mungkin merasa dan mau cerita ya. Apalagi aku yakin Anda semua punya mobil 3, mobil 5, mobil 3, kendaraan 3, apa, mobil 3, motor 7.
3: Wah lah itu.
1: Nah, aku yakin betul sekali. Nah, kenapa kita berdua bisa mengatakan kita masih bisa achieve untuk bisa membayar pajak kendaraan? Karena secara pendapatan kita masih nyandak untuk bayar kendaraan yang kita miliki ya, Bung, alhamdulillahnya. Yeah. Nah, Anda posisinya yang punya mobil 5, punya mobil 3, punya motor 5, punya motor 7.
3: Apa ya kasusnya podo?
1: Nah, padahal dalam tanda petik dengan Anda punya mobil 3, punya mobil 5, punya motor 7, motor 5, itu kan berarti ya nyuan sewu ya, sedikit menyinggung secara ekonomi kan berarti sudah lebih dari cukup yang harusnya itu bisa mengcover untuk membayar pajak kendaraan. Pak Bowo Artanto?
0: Ada ketersendak.
1: Pakai kalimat yang bagus, aku tidak mau pakai kalimat yang katrok ya kamarasnya, kalimatnya yang bagus. Kalimatnya yang bagus, kalimatnya yang bisa memberi teladan ke banyak orang ya Kawarasika, memberikan kritik, tapi silahkan disampaikan dengan kalimat yang bagus ya Kawarasika, jangan ada kalimat kasar.
0: Ada ketersendatan di TL Ngembal ya, keluar lingkar Kudus, karena pas lampu TL lajur kiri ada mobil pickup yang trouble, sudah ada petugas kepolisian ya bergantian. Pas lampu merah juga, jadi agak tersendat. Tadi saya belok kiri arah ke kota dulu, kemudian putar balik kembali bergabung ke arah jalur menuju ke arah Pati. Ketersendatannya sampai sekitar garasi bis Haryanto. Matur nuwun.
1: Oke, matur suwun Pak Bowo Artanto. Pak Marwan.
4: Selamat pagi, Mas Yudha, Bung Jamal.
3: Pagi, Pak.
4: Izin melaporkan perjalanan dari Rembang mau menuju ke Karya di Semarang. Untuk saat ini posisi sudah sampai di GLD dan lainnya. Lancar banget mas tadi, dan mau minta info yang di Kaligawe itu gimana mas lalunya, terima kasih.
1: Wah, sementara untungnya Kaligawe masih baik pak laporannya kawan-kawan. Tuh tadi yang terbaru mengkopi laporannya Pak Astohar ya Pak Marwan, yang kita munculkan jam 8.
3: Masih rame, tapi masih bisa untuk jalan pak.
1: Yes, betul sekali. Nah, dari laporan banyak kawaras yang di jalan raya, ini Pak Saryono lagi di tempat olahraga.
3: Nyepeda
1: lagi.
3: Sama jalan-jalan.
1: Ini di alun-alun Bung Karno Kalirejo Ungaran ya Kawarasika.
3: Di sisi sebelah kanan yang banyak pohon-pohon itu.
1: Banyak pohon-pohon dan banyak tempat duduk kan sih.
3: Dan jagongan.
1: Dan jagongan betul. Aduh, matur suwun Pak Saryono no olahraga.
3: Komunitas
1: sepedanya Pak Saryono
3: dengan kawan-kawan beliau nih ya.
1: Oke. Pak Muslim, mas, truk mogok yang di Kali Bandeng masih ya?
3: Masih.
1: Lalu lintasnya tapi masih good saja. Kemudian untuk yang nanti mau ke Gias, ayo ketemuan di sana ya, kan banyak kawan-kawan Rasika pecinta otomotif. Ayo, ini momen yang tepat loh, Ki. Ngelumpuk-ngelumpuk di mana, ngemi-ngemi ayam bakso-bakso gitu di sekitar malah di dom kan
3: ya. Lagi nonton Gias apa jajan?
1: Ya kan nonton sih, delok-delok sih, koleksi brosur sih, ya kan habis itu turun ke bawah bakso-bakso.
3: Nanti brosurnya kita kumpulkan, kita jual buat jajan.
1: Hai Pak Dedi, Pak Dedi sudah sampai Pura Terban. Ada truk kontainer trouble arah menuju Pati. Laporannya Pak Dedi. Pak Ergustia, selamat
3: halo,
1: pagi.
3: Halo, terima kasih kunjungannya Bang Ergustia yang sudah sampai di rumah nih kali ya.
1: Sudah sampai rumah apa sudah sampai Jerman?
3: Sudah sampai Jerman langsung hubungi bosnya.
1: Ini melaporkan ada truk mogok di sekitar jalan Diponegoro Ungaran.
3: Kayaknya di dekat apa namanya?
1: Undaris. Iya betul.
3: Pertigaan lampu merah Undaris.
1: Oke, lampu merah Undaris yang arah ke mana nih? Ada truk Pertamina mogok di lampu merah Undaris ya Ungaran. Arah ke Bawen ya kok ini? Iya tepung.
3: Oh ya, dari sinar mataharinya kelihatannya ke arah Bawen ya.
1: Oke. Oke, baik Matur suwun Pak R. Gustia ya. Ini koyone kok aku melihat di video awal ada ijo-ijo, ada polisi toh itu?
3: Hmm.
1: Polisi ya?
3: Pak polisi yang bantu nyebrangin.
1: Baiklah, Matur suwun Pak Erik Gustia. Bu Nini Herawati, saya mau ke Kudus.
3: Selamat
1: ini.
3: Selamat pagi.
1: Bendungan Logung.
3: Logung.
1: Mohon infonya. Wah, Bu Nini, itu tadi di depan ada Pak Bawo Artanto, ada Pak Dedi itu sudah
3: semuanya
1: pada sampai
3: tahu tuh.
1: Kudus sudah sampai terbang.
3: Nanti kontak-kontak ya. Hmm.
1: Lancar Bu Nini, sementara belum ada titik hambatan atau ketersendatan yang signifikan Semarang Demak Kudus dua arahnya. Pak Widayat Prasetyo, selamat pagi Mas Hidmat Jamal. Info truk mogok di traffic light Kali Banteng arah arterio Sudarso masih di lokasi ya Kawan Rasika. Sejak tadi sebelum jam 6 ini truk pengantar apa ekspedisi instan ini masih di lokasi. Tapi ini juga menyenangkan loh. Kamu ingat gak kalau ada truk mogok di sini tuh pasti akan wow. Tapi pagi ini dampaknya masih cukup baik ya.
3: Pas di lampu merah loh itu.
1: Ya makanya Kali Banteng lagi. Ya,
3: iya. Hmm.
1: Dan arterio Sudarso arah Kali Banteng sekitar depan SMA Nasima sudah mulai sudah pekerjaan,
3: mulai pekerjaan perbaikan jalannya. Jadi yes. Anda siap-siap ketika melewati jalan arteri.

0: Nah, ini seru nih atensinya kawan-kawan Rasika nih. Pak Satya karena sudah terlalu banyak cicilan.
1: Ya, buat.
0: Ditambah pajak kendaraannya yang bertambah ya. Kemudian hitung-hitungannya pasti tidak sesuai. Kemudian yang atensi cukup banyak adalah merasa bahwa uang-uang tersebut itu tidak kembali ke fasilitas publik dengan baik. Hanya untuk korupsi, bahkan untuk program-program yang dirasa tidak mensejahterakan masyarakat. Nah, ini juga atensi terbanyak nomor 2 nih. Pak Husni juga bilangnya situ saya berpikiran kalau uang-uang tersebut akan hanya sebagai ladang korupsi saja, Mas. Sederhana saja. Ini sebagai salah satu bentuk perlawanan kita masyarakat untuk melawan korupsi.
1: Para koruptor.
0: Betul.
1: Boleh-boleh saja begitu. Punya pemikiran.
0: Pak Suparwan, assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillahnya saya masih patuh pajak. Oh iya, sip kalau gitu.
1: Saya juga gitu Pak, walaupun kepeksa.
0: Alah ya Allah, kowe iki kendaraane apa ta, mobil siji, motor siji.
1: Lah iya kok.
0: Enggak, maksudnya kamu dulu deh, kamu cerita, kamu motor satu, mobil satu tuh bayar pajak kendaraan kabotan enggak?
1: Iya.
0: Motor satu,
1: enggak sih,
0: mobil
1: tapi,
0: satu, enggak.
1: Enggak, tapi males.
0: Enggak, malesnya kenapa? Iki yang pengen ini. Yang pengen aku gali tuh itu.
1: Lah itu kita lihat berita itu korupsi banyak yang korupsi pajak. Tadi Bapak cerita itu mewakili perkataan saya sebenarnya itu persis Pak ya.
0: I see.
1: Jadi korupsi terus menjengkelkan. Jadi kita jadi jengkel gitu, itu bayar dengan sukarela kita saat ini males.
0: Iya, betul. Nah itu Bung Jamal, kalau aku sendiri dengan adanya penambahan-penambahan apa yang kita bayarkan negara tuh kembali ke kitanya nggak cucuk sih. Fasilitas masih tidak ada peningkatan signifikan, kesejahteraan masyarakat juga masih jadi sorotan dan juga hambatan, layanan-layanan publik juga layanannya masih sama saja seperti biasanya, tidak ada peningkatan dan tidak ada improvement, kemudian juga masih banyak isu di sekitar kita yang mencari bantuan masih kesulitan.
1: Ya itu juga bentuk perlawanannya.
0: Tapi kalau aku ya tetap bayar sih pajak kendaraan.
1: Tapi perlawanannya kan males itu. Kalau rotok mesengut.
0: Nah ini Pak Fitrianto bilang ya kan, untuk saat ini kan semua sektor naik signifikan, sedangkan kebutuhan seperti beras, minyak, ayam, kebutuhan pokok juga semua naik. Daya beli masyarakat pun sekarang berkurang, sehingga pendapatan yang cukup seakan malah pengeluarannya lebih besar, sehingga masyarakat seakan jadi malas bayar pajak, terutama pajak kendaraan.
1: Ya,
0: Pak
1: ya.
0: Marlis,
1: halo Pak.
0: Saya taat loh Mas, saya bahkan pernah H-1 tuh pernah datang ditolak. Padahal mobil saya kadung cek fisik. Motor-motor juga taat pajak ini saya, katanya Pak Marlis. Pak Minho, sudah tidak ada cegatan di jalan, jadi tanpa bayar pajak juga sudah pada banyak yang merasa aman di jalan. Dan banyak yang beranggapan disiplin bayar paling juga nanti dikorupsi. Ih, berarti memang image korupsi di Indonesia ini sudah mengakar sampai dengan bawah ya. Iya, caranya menghilangkan image tersebut ya.
1: Kalau image itu harus dihilangkannya lama, harus
0: gak
1: dari
0: bisa.
1: Sedikit demi sedikit dan tunjukkan ya apa yang dibayarkan menjadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau langsung des-des itu ya sulit. Sulit.
0: Maksudnya sekali. Ketika kepala Bapenda mengatakan 50%, which is ini padahal sudah bulan September ya, September. Tersisa Oktober, November, Desember, tersisa 3 bulan. Ngejar 50% sisanya untuk bayar pajak kendaraan, Ki. Istilahnya tidak semudah membalik telapak tangan, kan apalagi dengan apa yo, dengan pemikiran masyarakat yang saat ini sudah seperti yang diceritakan sebagian kawan-kawan Rasika barusan toh?
1: Iya. Harus
0: apa menurutmu yang dilakukan Pemprov Jateng harusnya?
1: Apa ya? Aku enggak tahu tuh kalau untuk jadi pajaknya apa yang mereka lakukan.
0: Yang harus
1: paling sosialisasi kemarin-kemarin itu, tapi sekarang kan sudah tinggal 3 bulan ya. Yo, sosialisasi apa ya?
0: Sosialisasi dan menurutku perlu adanya bukti dan laporan terbuka sih. Mungkin kalau menurutku itu. Ya, kayak perlu ada bukti dan laporan terbuka jebret duar gitu dipajang di mana gitu hasil hasil pajak,
1: perolehan pajak
0: sekian, terus dirincikan duar gitu penggunaannya untuk membangun fasilitas ABCD, untuk pemanfaatan ABCDE dengan nilai sekian ya kan, tahun sekian, pembangunan lokasi di mana, menurutmu oke enggak?
1: Masalahnya kan pajak dari ABC itu kan dicampur jadi satu.
0: Ya tetap menurutku yang petugas tetap bisa membreakdown satu persatu sumbernya dong. Ini pajak dari PPH dan restoran, ini pajak dari kendaraan, ya mereka tetap punya kanal-kanal rekeningnya sendiri-sendiri nggak sih, dan pengeluarannya juga.
1: Nggak, nanti misalnya untuk pembangunan kan mesti
2: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perlu wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
3: Pok, tima idewe, lare wangi renti mbak.
4: Mbak Siti, pok.
3: Iya, Mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah, loro apa sih?
4: Loro tumor, mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
7: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
8: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar.
8: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
7: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
10: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
10: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
11: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
12: Baik, Guru.
11: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
13: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
11: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
12: Aduh, Guru.
11: Kamu kenapa?
12: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
13: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis sing aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Kelana Kota Rasika.
3: Wah ini ramai sekali nih, ramai sekali lah Pak Agung pagi hari ini guys. Tak kira tuh sudah pada sampai tempat kerja, ternyata kok masih ramai juga toh ternyata. Tapi aku mendapatkan 3 atensi yang menurutku cukup berbeda sudut pandang dan juga point of view-nya. Yang pertama adalah dari Pak Wahyu Demak. Alhamdulillah, saya itu ada motor sama mobil tahun 2016, pajak tertib. Yang jadi perhatian saya adalah petugas penerima pajaknya itu kurang ramah, maksud Mas Jamal, seperti kita yang butuh bayar pajak. Sikap petugas penerima pajak membuat saya justru malah kadang kapok untuk bayar pajak. Saya harapkan kita sebagai wajib pajak dipermudah untuk membayar pajak dan dilayani dengan baik seperti petugas bank swasta, bank sentral Asia. Padahal beliau-beliau kan petugas penerima pajak kan dibayar pakai uang yang kita bayarkan barusan itu kan. Menarik nih, cuma satu Pak Wahyu Demak nih yang menyoroti terkait service note. Mantap, kita simpan nih atensinya Pak Wahyu untuk nanti kita sampaikan. Nah ini Pak Wahyu menyoroti seputar service, ya, service dan juga layanan di kantor pelayanan pajak kendaraan ya, dalam hal ini ya berarti Samsat ya Kang Warasika. Matur suwun Pak Wahyu. Nah kemudian atensi yang menarik kedua adalah tadi kita dapat atensi dari Pak Rizky Al-Fatih. Pak Rizky Alveta bilang seperti ini, berarti harus di breakdown lagi tuh mas, data 50% kendaraan yang belum bayar pajak kendaraan di Jawa Tengah itu perlu di breakdown lagi dan diterangkan. Dari 50% itu yang taat pajak itu kategori kendaraan mewah dalam tanda petik baru atau kendaraan lama atau kendaraan menengah ke bawah. Lebih banyak yang mana, biar nanti penyisirannya atau mungkin opo yo penelusuran lebih lanjutnya bisa lebih mudah,
8: lebih ceto lagi,
3: lebih ceto. Pak Rizky Alfateh, matur suwun, atensinya ini juga cakep banget nih Pak Rizky Alfateh. Kemudian yang menarik ketiga adalah Pak Budi, Pak Budi Jatisari. Pimpinan di tempat kerja saya itu tidak mau bayar pajak kendaraan sampai saya yang kena tilang waktu itu di daerah Sepait Pekalongan. Kalau saya pribadi masih bayar pajak, bulan Oktober nanti harus bayar 2 pajak motorku. Nah, pertanyaan saya Pak Budi, ketika pimpinan Anda dapat informasi tilang karena belum bayar pajak, responsnya bagaimana Pak Budi? Kan pimpinannya kan dalam tanda petik pimpinannya yang ya istilahnya masih menahan diri lah untuk membayar pajak kendaraan terus kena tilang, terus responnya bagaimana Pak Budi, komentarnya apa? Nah itu kawan, kurang lebih 3 ya kawan Rasika, atensi yang cukup menarik ya kawan Rasika dari banyaknya tanggapan kawan-kawan Rasika semuanya di isu yang tadi sempat disampaikan di jam 8 pagi. Terus yang satu lagi itu tadi ada Pak Imam Kudus. Ini Pak Imam Kudus juga berbagi atensi tadi.
9: Selamat pagi Mas Yuda, itu mengenai perpanjangan STNK masyarakat Jateng kayaknya males bayar pajak tuh kayaknya begini Mas Yuda. Orang mau bayar pajak dipersulit. Satu, gak ada KTP. Sedangkan BPKB sudah bukti otentik juga tidak bisa. Kedua, kakak saya mau ganti plat motor. BPKB sudah ada. Tapi KTP-nya dilalanya ketinggalan.
3: Tolak.
9: Sedangkan pemilik asli kakak saya. Tapi nggak bisa diproses. Jadi barang sepele, tapi
8: jadi gawi.
9: Bikin gergetin.
3: Nah ini bagus nih.
9: Oke. Padahal jelas-jelas BPKB ada, bukti pemilikan, bukti yang sah, dan pemiliknya sendiri. Tinggal KTP-nya ketinggalan di rumah.
3: Oke. Okay.
9: Dipersulit, tidak bisa diurus. Kita harus balik lagi. Makanya orang bayar pajak tuh malas begitu.
3: Oke.
9: Coba kalau di Jateng bayar pajak tinggal nunjukin BPKB aja lah, bukti otentik yang sah walaupun tidak kepemilikan pertama. Itu pasti orang banyak berbondong-bondong membayar pajak, saya yakin itu.
3: Oke. Matur suwun Pak Imam. Berarti satu garis merah yang aku dapatkan adalah ekonomi Anda sebenarnya masih mampu kan itu kan. Aku pengen tahu itu sih sebenarnya kalau Rasika, apakah pendapatan Anda tuh masih bisa catch up untuk membayar kendaraan yang Anda miliki ya kan, atau mungkin ada gangguan-gangguan, ada banyak hal yang ada di rumah tangga Anda atau di kehidupan Anda gitu kan, sehingga
8: dari pembicaraan tadi nggak ada
3: ya. Iya makanya, makanya kuwi.
8: Masalah ekonomi nggak ada.
3: Makanya aku simpulkan Anda tuh sebenarnya satu punya uang, dua adanya beberapa kabar dan juga isu termasuk atensi yang barusan aku munculkan kawan Rasika, terutama yang komentar seputar option ya. Aku tahu pasti arahnya akan pada ke situ, tapi secara cerita dan beberapa yang aku buka kok nggak ada yang bahas seputar ekonomi sama sekali. Ekonomi Anda tetap settle kan berarti?
8: Kayaknya ekonominya bisa.
3: Nah, iya makanya. Pak Sigit.
10: Pagi Rasika. Pagi. Kek arep mangkat budal wae. Mangkat ning sawah. Mau ke Gubuk. Perjalanan dari Sendang Mulyo ke Gubuk. Ini baru sampai Bujang Gading. Semoga lancar ke timurnya. Ngomong-ngomong masalah pajak. Nek terkait pendapatan toh Yud. Kita itu kan punya anggota dewan. Anggota dewan itu kan apa ya, sing ngatur penganggaran pembangunan juga kan, seko pemerintah merancang, kemudian dewannya kan mengetahui lah, disitulah prosesnya. Dewan kuwi ya kudu sing kritis, entuke duit pajak piro, dinggo nenggo apa, dan segala macam itu kan ada prosesnya itulah. Mulakno nek do milih anggota dewan yo asal aja coblas-coblos wae. Milih sing bener-bener mewakili kita gitu lho. Gitu nek pendapat saya, Yud.
3: Yo, oke. Pak Arifin.
11: Selamat pagi Bang Yuda, Mas Abang.
8: Pagi. Perjalanan
11: dari Gunung Pati nih, jam 7 tadi, entry tol Manyaran eksi Gayam, lanjut ke Demak, ini mau ke Jepara. Jam 8.30 sudah masuk ke Demak. Menarik sekali Mas Yuda ini mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor Jawa Tengah ini. 50% sudah menyisakan 3 bulan. Ya, kita-kita ini ya, masyarakat biasa ya, sebenarnya memang dari awal kan sudah ya muak dengan gaya hidup korupsi pejabat-pejabat kita ini, mulai level terendah sampai yang tertinggi sama. Makanya kita bayar pajak ya eman-eman, mending untuk beli beras susu anak sama sudah. Nah, ini yang harus didengarkan itu kalau ada ceramah dari Ustaz yang Makassar itu Mas Yuda, Pak Ustaz Daud Latif apa siapa yang saya pernah mendengar, ya memang kalau korupsi di negara ini mau hilang ya satu hukuman mati, dua potong tangan. Nah, itu berapapun korupsi itu kan pencuri, ya itu potong tangan, nah itu baru nanti korupsi itu akan hilang. Jadi aparatur kita bisa bersih, otomatis warga kita ya akan mengikuti, karena kita itu kan meniru dari apa yang di atas Mas Yuda. Terima kasih.
3: Ya, oke, baiklah kalau begitu. Perlu ada contoh dan perlu ada bukti, wes itu ya. Perlu ada contoh, perlu ada bukti dan perbaikan servis.
8: Yes.
3: Ya kan?
8: Semuanya perlu diperlihatkan.
3: Tiga itu berarti Kang Warasika. Tiga itu ya Kang Warasika. Tiga itu dari atensi paling banyak yang kita terima Kang Warasika mengenai pajak kendaraan di Provinsi Jawa Tengah ini, yang tadi laporannya Pak Mas Rofi 50% kok masih belum pada bayar. Dan terima kasih juga yang sudah pada mau mengaku ya. Ya terlepas dari apapun itu kondisinya, tapi kalau aku lihat tidak ada yang sampai menggoncang ekonomi gitu loh Kang Warasika, ya kan?
8: Tetap punya duit.
3: Makanya duit. Cuma ada beberapa hal yang dia, tiga poin itu tadi sih yang aku rangkum. Pak Edi WA bilang mungkin perhitungannya nggak masuk akal, mobil tahun lama, tahun bayar lama, bayar tahun ini bukannya turun malah naik. Dulu-dulu pajak kendaraan segitu negara cukup, sekarang kok rasanya kok tidak cukup saja gitu loh, ditambah adanya instrumen tambahan option itu tadi yang sebenarnya bukan kesempatan menaikkan pajak, hanya sistem pembagian pajak pusat dan daerah berapa. Jadi logikanya besaran yang harusnya sama, kok malah banyak daerah yang semaunya naikkan pendapatan daerah dengan kenaikan besaran untuk daerahnya. Pak Supri.
12: Selamat pagi Radio Rasika, Mas Yuda dan Bung Jamal.
8: Pagi, Pak.
12: Mengenai tentang pajak ya, itu mungkin dulu, kalau sekarang sudah ada perubahan kurang mengikuti ya. Karena dulu waktu pas saya bayar pajak kendaraan juga harus ada KTP asli, nama KTP sesuai dengan kendaraan. Kalau enggak ya ada persyaratan administrasinya tersendiri. Terus juga kalau mau balik nama itu juga administrasinya juga banyak juga. Orang bayar pajak itu kan harusnya kan dipermudah. Kalau dipersulit kayak gitu ya, ya mungkin masyarakat banyak yang kurang tertib, kurang taat gitu. Cobalah untuk pembayaran pajak itu dipermudah. Semisal untuk balik nama dipermudah. Terus untuk bayar pajak itu juga yang kesulitan itu kadang-kadang kan di KTP. Nanti KTP harus asli, terus kalau enggak nembak. Nah itu mungkin yang menjadi permasalahan itu. Itu bagi saya deh, kalau yang lain nggak tahu, dan mohon maaf kalau sekarang sudah ada perubahan, karena waktu itu saya seperti itu. Begitu, sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan.
3: Enggak apa-apa. Kalau ada yang salah nanti kita tamengnya, tenang saja. Asik. Nanti kita ya, ada Bung Haris, tenang aja. Pak Timbul DJ, secara keuangan tuh saya mampu sekali, bisa bayar pajak, keuangan saya bisa. Kendaraan saya bisa saya bayar. Tapi kadang saya tuh merasa iri dengan kendaraan es teh. Belinya murah, barangnya bagus, nggak bayar pajak pula. 85% kendaraan di tempat saya, di kampung saya adalah kendaraan es teh. Dan yang buat heran, banyak pula oknum yang menggunakan kendaraan es teh. Kendaraan es teh itu kendaraan bodong ya Pak Timbul? Iya Bung?
8: Mungkin maksudnya gitu, kendaraan es teh.
3: Kamu pernah dengar?
8: Es teh.
3: Kendaraan es teh? Pernah
8: ya,
3: dengar?
8: Pernah dengar tapi nggak, belum mudeng ya
3: Pak. Pak Udin?
13: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
8: Pagi.
13: Melaporkan hari ini muter-muter sudah kesana kemari Kota Semarang, lancar semuanya. Itu laporan tuh pagi ini. Izin nimbrung aja ini.
14: Rasika FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88.9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemkot Semarang berencana menata kawasan Gang Baru dan mengembangkan Pasar Semawis sebagai destinasi wisata budaya. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan penataan akan tetap mempertahankan karakter asli permukiman serta kehidupan warga yang sudah lama tinggal di kawasan Pecinan. Agustina menilai Pecinan tidak lagi tempat dipandang sebagai kawasan kuno, melainkan ruang budaya yang hidup, terbuka dan bisa dinikmati masyarakat. Menurutnya, potensi budaya dan keragaman di kawasan Pecinan perlu dihidupkan tanpa menghilangkan identitasnya. Pemkot berharap penataan Pecinan dapat memperkuat wisata budaya Semarang sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan Giant Seawall di Pantura Jawa direncanakan berlanjut hingga Kabupaten Pekalongan. Sebelum konstruksi fisik dimulai, Pemkab Pekalongan akan memperkuat hutan mangrove untuk melindungi kawasan pesisir. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan, Pekalongan menjadi salah satu wisata yang masuk dalam rencana penataan pesisir Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Menurut Sukirman, survei dan kajian awal pembangunan tanggul laut sudah dilakukan. Pembangunan fisik dirancang dimulai dari kawasan Semarang sebelum berlanjut ke wilayah Pantura lainnya termasuk Pekalongan. Sementara penguatan mangrove diharapkan tidak hanya melindungi pantai, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan bagi masyarakat pesisir. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: signifikan dan berarti. Tadi atensi yang kita terima ya kan untuk informasi jalan sih, sementara itu tadi yang aku sampaikan di jam 9 tadi beberapa ya, masih baik situasi lalu lintasnya. Kemudian juga tadi yang bertanya juga sudah kita bantu jawab lewat teks. Ada satu tinggalan informasi jalan, katanya aku barusan di kode. Itu ada Pak Bagus Aditya.
1: Mas Yud, ini Mas Yud, truknya Mas Yud. Dia mengarah ke Sigben, Mas Yud. Truk gede ini wakannya bermuatan lewat sini. Apalagi mau lewat Segar Bencah, waduh. Hati-hati kawan yang melintas di Segar Bencah ya. Ini tidak selayaknya truk bermuatan seperti ini lewat kini. Okay. Hati-hati kawan, jika melintas, matur suwun.
0: Iya, matur suwun, Pak Bagus Aditya. Ayo Pak, menjauh Pak. Ini Pak Bagus Aditya ketemu truk muatan Kawara Sika dengan muatan yang full penuh sekali. Dan ini dari videonya Pak Bagus Aditya, posisinya di depan kantor polisi loh Kawara Sika, di depan Polsek Tembalang. Yang informasinya truk tersebut mencoba akan lurus menuju ke Jalan Imam Suparto Sigar Bencah Kota Semarang. Laporannya Pak Bagus Aditya. Oke, matur suwun laporannya Pak Bagus ya. Tadi Pak Bagus memberikan info di jam 8 lebih 55. Baik, dikopi laporannya Pak Bagus Aditya. Kemudian, wong itu tok. Tadi tinggalan informasi di bawah jam 9 paginya. Lalu lintas secara umum masih baik, Kawara Sika lancar. Tidak ada lokasi yang perlu dihindari. Tidak ada lokasi yang perlu jadi kewaspadaan berarti ya. Nek kubro kali gawe kan ya memang bentinani Kawara Sika. Guys, koyone Anda harus siap ya Kawara Sika kalau kali gawe itu akan macet sampai nanti akhir tahun, sampai dengan nanti April 2027 ya Kawara Sika. Kenapa aku sering sekali mengatakan seperti itu? Karena proyeknya jelas sekali di sana nanti selesainya di waktu-waktu itu. Proyek strategis nasional Tol Semarang Demak seksi satunya nanti selesainya April 2027. Berarti paling tidak kan kegiatan konstruksi dan juga dampak jalannya masih akan terasa sampai April 2027 kan. Nah, kemudian di jalan Kaligawe Raya yang bawah jembatan tol tuh pekerjaan jalan juga masih banget Kawara Sika infonya sampai nanti akhir tahun 2026. Jadi apakah ada kemacetan atau tidak di sana? Oh iya, pasti ada. Cuma sampai jam 9 pagi tadi itu kawan-kawan yang melintas antreannya masih dalam taraf yang kondusif. Kalau kemacetan pasti ada sampai nanti akhir tahun dan April 2027 ya, tapi kadar antreannya saat ini masih terpantau ya baik ya ayah Kawara Sika. Enggak yang sampai 30 menit 40 menit gitu loh Kawara Sika. Enggak yang sampai 5 km, 3 km, 2 km gitu-gitu Kawara Sika. Itu aja sih sementara satu lokasi yang jadi sorotan ya Mingku Bro Kali Gawe tok wis kuwi aja Kawara Sika. Kalau Anda merasa Anda tidak lewat Kubro Kali Gawe lancar. Kalaupun Anda merasa rute Anda harus lewat sana kan bisa ada antisipasi toh. Arteri Soekarno Hatta Walter Mongisidi atau Jalan Brigjen Sudiarto Walter Mongisidi eksit tol GM Sari, monggo silahkan Anda manfaatkan. Guys, aku cuma sampai jam 10 aja ya. Nanti Kelanang Kota siangnya sampai dengan selesai jam 12. Jadi aku sebenarnya sudah menyiapkan satu jam bersama, tapi sesok ya. Kawan Rasika, Pak Agis.
2: Tapi pun, Bang Jamal aja balik sih, tepun pun.
0: Eh lah, kenapa lagi?
2: Kayak tajak ngopi, balik. Bang Jamal.
0: Loh, Bang Jamal kan waktu istirahat ya jam 9. Tadi kan sudah bangun dari jam 5 dia. Harus istirahat ya. Luar biasa toh Bung Jamal, Anda kalah loh. Anda bangun jam 4, bangun jam 5 kudu melek sampai engko bengi ya Kawara Sika. Bung Jamal melek jam 5 pagi siaran terus habis jam 9 istirahat Kawara Sika ya. Ada Kawara Sika kayak gitu enggak jam 9 istirahat? Enggak ada toh. Kerja toh do melek kabeh toh sampai nanti malam. Canda. Informasi cuaca juga nanti setelah ini ya Kawara Sika. Bagaimana informasi perakiraan cuacanya untuk hari ini. Tadi itu kita dapat informasi mengenai truk mogok di kawasan Sukun. Ternyata guys, bukan di Jalan Diponegoro Ungaran. Pak R. Gustia tadi yang ngasih informasi itu ternyata di kawasan Sukun. Di Jalan Anton Sujarwo, Banyumanik, Kota Semarang. Tepatnya di pertigaan. Ini Kawara Sika pertigaan Sukun. Tadi ada truk tangki mogok di sana. Sekarang masih. Soalnya kok CCTV-nya tuh mati. di sekitar Jalan Anton Sujarwo, di sekitar Sukun dan sekitarnya itu CCTV-nya rak menyala nih. Gagal memuat stream. Terjadi kesalahan saat memutar video. Di Sukun. Soalnya tadi kita dapat info jam 8 sih, tapi ada truk mogok, truk tangki ya ngawarasika, truk tangki BBM mogok di sana. Pak Alex.
3: Selamat siang Mas Yuda. Perjalanan dari KIW menuju Pemalang. Tadi di traffic light KIW aman. Terus di lingkar Kaliwungu juga aman. Di Kendal pun juga aman. Jadi perjalanan ini sudah sampai lingkar Weleri. Kedua arahnya masih aman, lancar semua Mas Yuda. Gitu aja, terima kasih.
0: Oke, baik Matur Suwon. Ngemeng-ngemeng lingkar Kaliwungu, Matur Suwon lho, Pak Alex sudah mengingatkan loh. Tadi tuh kita tepat di jam 8.00 ada laporan ada tumpahan oli atau tumpahan solar di jalan lingkar Kaliwungu, kawaras ketepatnya di tanjakan jembatan pertama dari Mangkang arah masuk ke Kendal di jalan lingkar Kaliwungu. Tuh sempat ada beberapa kendaraan yang terkendala melusot gitu kawarasnya. Ini berarti tadi sudah nggak ada itu ya Pak Alex dan kawan-kawan Rasika. Mungkin nyuwun sewu di jam 9. Tadi sudah kita sampaikan sih, tapi belum ada respon sebenarnya. Mengenai adanya tumpahan oli atau solar yang ada di kawasan jalan lingkar Kaliwungu Ngawaraska yang arah menuju ke Kendal tadi. Di tanjakan jembatan pertama dari Mangkang laporannya. Ya wes kalau gitu syukurlah ini Pak Alex sudah sampai Weleri ya guys. Sudah sampai jalan lingkar Weleri, situasi lalu lintasnya lancar saja secara umum dengan kondisi jalan lingkar Weleri yang saat ini sudah terpantau baik sekali. Kondisi jalannya, lebar jalannya, spesifikasi jalannya, ini lingkar Kaliwungu nih Ngawaraska ya wis enak lah pokoknya. Mantap, matur suwun infonya Pak Alex, kita simak headline dulu di News Flash.
4: News Flash.
5: Pemerintah mencairkan tambahan anggaran APBN sebesar Rp20 triliun secara bertahap pada Oktober dan November 2026 guna memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan dan menutupi selisih arus kas sebesar Rp14 triliun. Langkah penyehatan keuangan ini diharapkan menjaga ketepatan pembayaran klaim ke rumah sakit serta memastikan pelayanan medis bagi peserta JKN berjalan optimal tanpa diskriminasi. Demikian Newsfest.
0: Pak Rizky Sabta Al-Fajar.
6: Pagi Chelsea Bun, pukul 9.18 melintas di depan Terminal Banyumanik. Hari ini rutanya cuma USA aja ya Bun ya. Untuk lalin sementara saya tadi via jalur dalam. Untuk truk yang dilaporkan Pak Bagus Abditya tadi di jalur Imam Suparto ya, itu tadi masuknya bareng saya pun, cuma saya melipir bengkel-bengkel jadi nggak merhatikan arahnya kemana aja. Tadi keluarnya bareng dari tol, dari sama saya. Begitu ya Bun ya, saya juga heran itu kok terus gede kok masuk sini tuh mau ke arah mana gitu loh. Soalnya bawahnya
0: apa tuh, bahan
6: triplek kok Bun.
0: Oh triplek.
6: Masih bahan loh, belum tripleknya loh. Gitu ya Bun ya.
0: Bahan triplek.
6: Lanjut ke arah Ungaran, terus Salatiga. Bos Ambar Rawa. Terima kasih.
0: Lah emang bahan triplek tuh apa? Kok masih bahannya belum tripleknya? Aku langsung buka videonya Pak Bagus Aritya lagi nih. Oh, lah triplek tuh bahannya apa, guys? Ini tadi menanggapi atensinya Pak Bagus Aditya tadi ya, truknya gede banget sih memang. Truknya besar sekali dengan muatan yang, wah muatannya juga gede juga kawan Rasika di sekitar jalan. Ini ya kawan Rasika di menuju arah ke Sigar Bencah, kawan Rasika di sana. Ini naik laporannya Pak Bagus Aditya tadi yang dilengkapi Pak Rizky Septa. Kemudian barusan mengatakan truknya muat bahan triplek. Oh gitu, bahan triplek. Infonya kawan Rasika belum jadi triplek. Nah, dilihat dari videonya Pak Bagus Aditya sih warnanya coklat ya. Emang bahan triplek tuh apa? Bahan triplek bentuknya juga lanjaran kotak-kotak gitu ya juga nih kalau aku lihat dari videonya laporannya Kawarasika tadi. Ya wes itu dulu ya guys, informasi cuaca nanti setelah ini. Karena aku sudah menyimpan beberapa pertanyaan ya dari beberapa Kawarasika ya terkait cuaca dan juga musim kemarau yang terjadi saat ini sampai dengan beberapa waktu ke depan Kawarasika. Nanti aku tanyakan deh ke rekan-rekan di BMKG Ahmad Yani Semarang untuk menjawab beberapa pertanyaan Anda semuanya. Tetap di Klana Kota. Klana Kota siangnya masih terus menuju siang hari jam 12. Tapi aku cuma sampai jam 10 aja ya guys.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kisih aman.
2: Lah ya ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Ya jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Tima Idewe, lare wangi renti mbak.
6: Mbak Siti pok.
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kekeringan di Kabupaten Pati terus meluas. Hingga Sabtu 26 Desember, BPBD Pati mencatat sebanyak 45 desa di 10 kecamatan terdampak krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Pati, Martinus Budi Prastia, mengatakan sejumlah wilayah baru kini ikut terdampak, di antaranya 3 desa di Kecamatan Batangan serta Desa Ngagel dan Bakalan di Dukuh Seti. BPBD memperkirakan wilayah terdampak masih bisa bertambah karena hujan di Pantura Timur diperkirakan baru turun pada pertengahan November. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Pati bersama komunitas dan masyarakat terus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah titik kekeringan. Pemkab Jepara menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Kepala DKPP Jepara, Mudofir, mengatakan upaya dilakukan mulai dari pembenahan irigasi, pembangunan embung hingga sumur dalam. Tahun ini DKPP Jepara membangun 30 titik sumur dalam dan 3 diantaranya menggunakan tenaga surya untuk mengoperasikan pompa. Dari sekitar 21 ribu hektar lahan baku sawah di Jepara, sekitar 30% masih ditanami padi pada musim tanam ketiga. Pemkab Jepara juga mendorong petani menyesuaikan pola tanam dan menggunakan air secara lebih efisien untuk menekan resiko gagal panen akibat kekeringan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

2030 dan sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan September, memasuki bulan Oktober yang katanya sudah mulai akan ada apa ya, hujan gitu. Oktober akhir lah ya, mungkin pertengahan atau akhir kata BMKG, tapi tergantung daerahnya juga. Hujan yang kita rindukan, tetapi nanti akan bikin masalah ketika hujannya terlalu banyak gitu. Sebetulnya kita itu pengennya yang gimana gitu loh. Ibarat kalau menyalakan AC, ya jangan 16 juga, jangan 17 juga, terlalu dingin. Ya kira-kira mungkin pertengahan lah ya. Artinya kalau misalnya hujan ya jangan lebat-lebat. Kalaupun kering ya jangan terlalu lama gitu. Karena sesuatu yang berlebihan tidak baik untuk kita. Seperti sekarang ini, ketika kemarau berlebihan, banyak daerah-daerah yang terkendala mendapatkan air. Kalau kita sih di sini enggak ya, artinya kita masih tercukupi baik dari PDAM, ataupun dari sumur artetis, ataupun yang lainnya masih bisa kita dapatkan. Walaupun mungkin PDAM pada waktu tertentu ataupun di wilayah tertentu ada kendala karena memang suplai apa ya, suplai air bakunya berkurang karena musim kemarau. Tetapi masih bisa lah ya untuk daerah-daerah seputar kita. Tetapi daerah-daerah tertentu, walaupun di Kabupaten Semarang ada gunung, tapi daerah tertentu ada juga yang terdampak kekeringan. Begitupun daerah Demak, Grobogan, dan daerah lain di barat, di selatan, apalagi di utara dan sebagainya, semua bisa terdampak karena kemarau. Kita pantau-pantau kawan arus lalu lintas yang hari ini di hari Selasa tanggal 29 September 2026. Oke, jadi arus lalu lintas di kota Semarang tadi Bung Yuda menginformasikan ada apa ini? Gak ada apa-apa, cuma beberapa titik ada pekerjaan jalan di sekitar jalan tol Jatingaleh arah ke Jangli. Yang jalur A ya, itu pun apa namanya masih tidak begitu panjang, pendek lah mungkin 500-600 meteran saja, merambat pelan di kawasan bawah jembatan tol, bawah jembatan Jatingaleh. And then jalur lainnya di jalan tol lancar sih, walaupun mungkin beberapa titik ada pekerjaan jalan, tapi arus lalu lintasnya aman, lancar. Sementara jalur Pantura Barat, lancar KIW, yang saya curigai akan cukup padat. Mungkin besok barangkali ya, karena besok hari Rabu itu biasanya banyak kendaraan-kendaraan truk yang melintas. Mungkin akan padat jam-jam segini. Tapi untuk saat ini, hari Selasa ini masih relatif cukup pendek. Dan waktu tempuh untuk ngantri juga tidak begitu lama. Untuk kedua arahnya. Yang cukup padat siang ini dari Pengapon mau menuju ke arah rel kereta Kaligawe Raya. Arus lalu lintas untuk saat ini tadi informasi terakhir terpantau padat sekali. Mulai dari posis selepas Pengapon belok ke kiri, belok kemana tuh? Menuju ke Kaligawe Rayanya. Cukup padat sepanjang jalur tersebut. Tapi di Kaligawe Raya sekitar Unisula lancar sih untuk kedua arahnya. Kita bisa melihat jalan yang satu sisi sudah begitu tinggi, ya, satu sisi sudah begitu tinggi, jalur yang ke arah Demak. Kalau zaman dulu itu kawasan ini bisa jadi akan banjir. Mungkin menghadapi ke depan sudah tidak banjir lagi. Cuma memang kanan-kirinya harus menyesuaikan tuh, termasuk sekolah-sekolah, kemudian universitas di kawasan tersebut, dan juga kawasan industri harus menyesuaikan karena biasanya di situ menjadi kantong banjir juga. Tetapi yang pasti bahwa jalanan tidak lumpuh ketika lalu lintas banjir di Kaligawe. Oke, memang efeknya akan ada yaitu di pinggir-pinggir jalan. Oke, sepanjang Pantura mulai dari Kaligawe menuju ke arah Demak tadi lancar dua arah untuk kesempatan siang hari ini. Itu kawan prolog saya untuk siang ini di Kelana Kota Rasika edisi hari Selasa tanggal 29 September 2026.

0: besok tanggal 30 ya, Tin. Besok itu akan ada dimulainya pesta, bukan pesta ya, kalau dari teman-teman dealer mobil itu bilang ini lebarannya kita kaum otomotif gitu, pemegang merek yang ada di Indonesia. Karena untuk Gaikindo apa Indonesia Auto Show ini atau GIAS Semarang adalah seri dari beberapa yang sudah jalan. Pertama tentu saja dari Jakarta ya, dari ICE BSD menuju ke Surabaya, ke Bandung, kemudian ke Semarang ini, nanti ke Makassar. Nah, yang di Semarang ini besok kawan dimulai tanggal 30 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Lokasinya sama seperti setahun yang lalu, seperti dua tahun yang lalu, seperti tiga tahun yang lalu, yaitu dimulai di Dom Undip Tembalang Semarang, karena venue yang terbesar saat ini ya masih dimulai di Dom. Kecuali kalau ada tempat yang lebih luas lagi, barangkali mungkin akan ke tempat yang lebih luas. Karena terus terang, dari beberapa merek itu, mereka agak terbatas nih dalam mengeluarkan produk-produknya. Sebetulnya masih banyak mobil-mobil keluaran terbaru yang bisa dipajang di situ. Tapi karena keterbatasan apa ya, area, tentu tidak seperti di BSD City ya, yang hall-nya sangat luas. Walaupun seluas BSD itu masih seperempatnya di Cina gitu, untuk apa namanya, untuk pameran mobilnya. Tapi itu pun sudah luas untuk mengarungi hall 1 sampai sekian itu juga cukup capek gitu, harus seharian gitu, harus apa ya, metani satu-satu mobil apa gitu, kemudian mengaguminya, terus membayangkan untuk memilikinya dan sebagainya, itu butuh waktu seharian kalau di Jakarta itu. Nah, di Semarang ini mungkin ya kita bisa mendapatkan produk unggulan dari masing-masing pemegang merek, walaupun apa, dengan berbagai teknologi terbarunya, baik itu yang menggunakan bahan bakar minyak maupun yang elektrifikasi gitu, yang paling ekonomis sampai dengan yang paling boros. Ya kan, sesuai dengan kemampuan gitu kawan. Jadi kita bisa lihat besok mulai dibuka. Tapi pada pagi sampai dengan siang hari itu khusus untuk media sih, apa namanya, untuk media-media dulu, mereka presentasi dulu kepada media. Nah, agak sore, siang agak sore baru dibuka untuk umum gitu. Ada 19 merek kendaraan global kawan, termasuk beberapa merek baru yang kembali hadir. Kalau global itu ya, seperti kita tahu lah ya, seperti apa namanya, Mazda, Toyota, kemudian Daihatsu, Suzuki, kemudian apalagi Honda, Toyota, kemudian juga beberapa Chery, Wuling, Jetour, kemudian apalagi ya, BYD, VinFast, Geely, Chang'an, yang baru-baru itu termasuk kayak Chang'an, Geely, Jetour, Polytron ini juga masuk ya. HTM-nya hari Senin sampai Jumat itu 15.000, weekdays Sabtu Minggu itu 25.000 kawan. Kalau beli on the spot di lokasi sekitar 20 sampai sekitar 20.000 untuk hari, untuk weekdays, tapi untuk weekend untuk on the spotnya 30.000. Jadi kalau online itu lebih murah, 5.000. Lokasi parkir itu sudah disediakan seperti tahun lalu juga. Beberapa area lokasi parkir tambahan ini di area belakang SPB Undip itu juga bisa untuk menampung 200 kendaraan. Kemudian disediakan juga shuttle bus gratis secara berkala bagi pengunjung yang memarkir kendaraannya di area Jalan Banyu Putih Raya. Jadi Banyu Putih Raya itu dari bawah jembatan tol, belok ke kiri, lurus. Nah, di sana agak jauh sedikit. Di situ jalan Banyu Putih Raya. Kalau mau ke Gias bisa ada shuttle bus disediakan. Gitu kawan, formasinya. Oke, untuk Anda penggemar otomotif tentu saja tidak melewatkan satu event ini. Karena biasanya dari masing-masing pemegang merek itu punya ini ya, penawaran benefit yang maksimal gitu. Maksimal. Dan apa namanya? Dan bisa mendapatkan keuntungan paling maksimal itu ya di Gias itu katanya. Ini. Jadi kalau misalnya mau beli mobil ya di Gias itu. Katanya begitu karena benefitnya banyak. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Saya Haris kawan, sampai dengan jam 12 siang hari nanti.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rassica FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
6: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
5: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
6: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora Kang.
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: Kelana Kota, Rasika.
9: Makanya kalau dijual murah bagi sebuah pengembang itu, wow, ini tinggal digosok, ternyata di dalamnya ada giok. Gitu. Oke, 9152, Assalamualaikum. Bung, selamat pagi menjelang siang. Mohon izin dibantu untuk arus lalu lintas dari Semarang mau ke Rumah Sakit Muwardi Seoul. Ini adakah info ketersendatan sepanjang jalan ruas menuju ke lokasi tersebut? Oke, baik. Ya, informasi terakhir dari Semarang Kota menuju ke arah Bawen. Secara umum lalu lintasnya lancar, tidak ada kendala apapun. Mungkin beberapa titik di traffic light biasa lah ya antrean. Tapi jalur konvennya lancar sampai dengan Bawen, sampai dengan Salatiga, Ampel, lancar. Lewat tol lebih lancar lagi. Gitu kawan, kira-kira informasinya. And then informasi lainnya lagi. Sudah semuanya baik. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan kembali informasi-informasi lalu lintas.
0: News Flash.
10: Kementerian Koperasi mencatat lebih dari 85% dari 28.600 calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah mengkonfirmasi kesediaan lokasi penempatan untuk mulai bertugas pada awal Oktober 2026. Kementerian Koperasi juga mematangkan proses verifikasi BPKP agar 17.000 unit koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih yang telah rampung fisiknya dapat segera diserah terimakan dan beroperasi penuh di bawah kepemimpinan desa. Demikian Newsflash.
11: Mau menjaga jantung tetap sehat?
12: Tidak harus olahraga mahal, tidak harus punya alat olahraga canggih.
11: Cukup mulai berjalan kaki.
0: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu, sini deh.
3: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
2: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
3: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
2: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
3: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
2: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
3: Mia? Siapa?
2: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
3: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
2: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
4: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
3: Hah? Tanpa diundi?
2: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
4: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Event Lari Borobudur 100 akan digelar 19 hingga 20 Desember 2026 di kawasan Borobudur, Magelang. Project Director Borobudur 100 Fajar Ali Setio Tirtonagoro mengatakan sekitar 1.000 pelari ditargetkan ikut dengan 4 kategori jarak, yaitu 100, 50, 25, dan 5 km. Menariknya, Borobudur 100 juga membawa misi sosial dengan penggalangan donasi untuk anak-anak penyandang serebral palsi. Sekda Jateng Sumarno apresiasi misi sosial ini dan berharap Borobudur 100 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mendorong kepedulian dan gotong royong. Pemprov Jawa Tengah mendorong event trail run digelar merata di seluruh daerah untuk memperkuat sport tourism. Banyaknya event lari yang sudah digelar menjadi modal untuk mengembangkan wisata berbasis olahraga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut, event lari diharapkan bisa menggerakkan UMKM dan ekonomi daerah. Sepanjang Januari hingga September 2026, puluhan event lari telah digelar di berbagai daerah mulai dari Semarang, Kabupaten Semarang hingga Surakarta. Pemprov akan mendukung event lari di lebih banyak daerah agar manfaat sport tourism dan perputaran ekonomi semakin merata. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

este pengusahaan. Gitu sekarang. Menurut Anda di top mana? Pengusaha kaya, CEO, atau anak pejabat di perumahan tertentu gitu? Sekarang gimana menurut Anda? Bedanya adalah seorang pengusaha, mereka atau dia mengupayakan kekayaannya dengan kerja keras yang luar biasa. Sementara pejabat, sama sih. Oke. Pak Gun, selamat siang. Melintas di kota Semarang saja sambil cari makan siang. Apa nih menunya yang cocok? Pak Albertus, selamat siang. Di mana nih? Terima kasih Kru Rasika untuk hari ini. Oke. Ini lagi perjalanan ya. Oh. Lagi di rumah atau di kantor ini Pak Albertus? Sambil mendengarkan Rasika lewat radio digital. Wow, Aiwa. Oke. Merek lama ya. Kelas waktu-waktu itu Aiwa, Sony itu merajai ya, pionir gitu. Mungkin kalau sekarang beda ya, audio tuh ya enak didengar ya, JBL, Harman gitu-gitu. Walaupun kelas-kelas apa ya, audio Cina juga udah cukup banyak mengadopsi apa kualitasnya, pingin menyamai, udah enak lah didengar ya. Kalau apa perangkat-perangkat audio merek-merek cinta udah cukup bagus. Kalau dulu kan identik dengan suara yang kurang enak, cempreng dan sebagainya, didominasi oleh audio-audio Eropa dan Barat gitu. Nah memang bedanya Amerika itu apa ya, kalau menciptakan suatu punya sejarah gitu, ada historinya. Seorang ahli atau seorang insinyur mekanik menciptakan alat tertentu, seorang insinyur ataupun mekanik sepeda motor menciptakan sepeda motor tertentu yang sekarang legenda misalnya, apakah itu Triumph atau apakah itu Harley dan sebagainya. Di Jepang juga begitu, menciptakan audio dari seorang insinyur menjadi sebuah merek brand besar seperti misalnya Harman, Kardon misalnya, ataupun di Swedia itu apa ya, Marshall misalnya, itu berlahir dari sebuah seorang yang ahli ataupun insinyur menciptakan sebuah karya gitu. Tapi kalau beda dengan Cina, Cina yang penting punya duit mengadopsi teknologinya.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Coco.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah

0: butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bayar murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
0: Wah, komplit nemen yuk. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono. Suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora ki Kang?
0: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
2: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
2: Ibu, sini deh.
5: Apa sih, no? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
2: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
5: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
2: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
5: Hah? Aduh, mager aku, no.
2: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
5: Mia? Siapa?
2: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
5: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
2: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
4: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
5: Hah? Tanpa diundi?
2: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
4: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik, Guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, Guru.
6: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
10: Sudah kita ikuti Kelana Kota yang disiarkan bersama Rasika Pekalongan, Rasika Semarang, Rasika USA.
11: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Clásica FM.
1: Jam 12 siang, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Bila kita merenungkan aktivitas hidup binatang, ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya, agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun. Sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ke-7 dengan bahasan takwa. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Dawuhipun Gusti Allah ingkang artosipun cara ringkes gampilipun, dawuhipun apa wis sik durung teko mangsani waktune kanggo uwong-uwong sing wis padha iman menyang ngersanipun Allah mongso nopo ing dalem oleh khusyuk, ing dalem oleh hadir, ing dalem oleh sibo soan atini kanggo zikir menyang ngersanipun Allah lan kanggo eling menyang opo-opo kebenaran sing wis diturunno sangka ngersanipun Allah. Ngantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ayajizu hadukum ka abi dhamdam, kon mosok kalambe abi dhamdam. Napa kanjeng Nabi abi dhamdam niku sinten? Iku wong biyen. Napa wong iku ya durung metu omah iku wis ndonga nang pangeran. Sing didongakno, ya Allah, diri kula ya Allah, kewontenan kula ya Allah, harga diri kula ya Allah, kula sedakohno teng sinten mawon tiyang ya Allah, ngeleki aku, ngeneno aku, ngonokno aku, ngrasani aku, ngilokno aku, memfitnah aku, kula sedakohno ya Allah. Coba duh, njaluk slamet dhisik mek sampean lak mboten kali kula durung-durung njaluk untung. Nggih tak dhisik pundi sampean nek ajeng nyambut gawe, untung napa slamet? Nah, kenyataane sakniki wong sampean waras kula takono slamet. Nggih tak? Mek sampean ngomong kula pingin slamet yai, kenyataane sampean dereng berangkat niku sing ketok niku untunge mboten slamete. Dina pembeten, iki engko bakal tanda tangan ngene, duit sakmene, anu sakmene, lah ngeten ta. Sampeyan ngeten sedakohno kabeh. Lho mek sedakohno niku berarti yak napa to yai? Trima tak? Lho, trima niku teng mriki, urusan nok zahir. Ngeten wong toriko. Nggih ta, bukan berarti terus lemes niku mboten. Aturan main, main. Sabab yang didudukkan oleh Allah alladzi huwa musabbibul asbab, ayo dilakoni tapi ati jembar. Itu wong toriko. Nggih ta? Bon napa? Diniati malih basa sampean turu awan napa mboten? Nen? Nen? Enten turu awan. Nah, sakniki mboten enten. Biyen iku wong ojo maneh sugih, gak patek sugih, sempat istirahat siang. Saat ini sugi ayak napa bisa keturu awan. Gini apa mbak? Paling awan dinggu ngomong, ngomong dinggu ngomong ngalor ngidul. Enten mawon, gak tambah istirahat. Gak ada wong sugi saat ini niku. Gak tak enten wong sugi. Sing sambat ekonomi niku sinten sih. Nen? Mboten wong sing melarat. Uang sing sugi niku, uang melarat niku sambate niku mergo napa? Keadilan di dalam sosial tidak merata. Sing disambati niku niku, mboten urusan napa-napa. Tapi mek si sambati uang sugi niku mboten. Diwalek-wali zaman, pulasane kemulane api. Mek uang saiki gak kredit, gak maju. Saking aluse, mek diangen-angen kredit niku ora utang ta. Nen, kita si dorong ngoyo ngulet jam 5 dorong sembahyang sobo, eling sembahyangnya nopo eling bunga nih, nen, nah, coba eling utangnya, saking di sing diutang utang niku, sing podo melayu niku, kita bingung karepe dhewe, kita pun jadi nopo. Mboten saged turu awan. Sing jenenge wong sugih niku nggih iso turu awan. Sugene sugih jam 09.00 iso turu. Gita. Tapi iso turu mboten kok mergo gak ono, gak nyambut gawe mboten, mergo ono sing wis dipangan.

duwe wong becak. Napa nekate wong duwe-duwe sakmono, saking nganggur kaduk main ucut ententean. Nggih napa mboten? Rupek, mepen rupek. Ampun. Nggih ta, gak eling. Saenake dhewe. Nggih napa mboten? Sakniki niku Masya Allah mboten terima wong tukang becak sing saenake dhewe, sing gak kesel sisan sing sepeda montoran niku nggih gak saenake dhewe sakniki niku. Nggih napa mboten? Lha niki lho. Dadi napa? Masalah ngeten niku napa? Ayo di nek pancen niat turu awan, diniati niku napa? Supaya engko dadi tambah kuat waktu tangi beng. Tangi bengi. Mangkane Kanjeng Nabi niku ndawono sunat. Nggih ta? Gak usah ake-ake. Cuma jam setengah siji, setengah loro pun mari. Tapi mek turu awan mulai jam 12 sampai jam 4. Ya al sampel lu niku. Nggih ta? Wong iki tujuane ben kuat kok. Nggih ta? Lho niki turune wong iba sampai isyarat Kanjeng Nabi naumus shaim ibadah nggih turune wong poso niku ibadah nggih tak pancen turune dibarengi po dibarengi ibadah dibarengi niat nggih tak padha mbek wong misale ah aku kepingin anggur nggih tak aku kepingin iki, aku kepingin iku. Kira-kira mek sampean mboten mangan anggur, matek napa mboten? Nggih? Wong mboten matek kok. Tapi salah to, Yai. Wong kula niku kepingin. Ya gak salah, turut ana syahwatmu, tapi kon niati kanggo nambani kepingine awakmu. Mek sampean duwe niat koyo ngeten, kepingin sampean niku sanes sampean sing kepingin, niku berarti sampean nuruti dhateng kersanipun Allah. Berarti sampean dilenggahno kali Gusti. Aku dikai Gusti Allah kok kepingin anggur iku. Lho ngeten, tapi sak badane ni niat. Ya napa kira-kira dadi wali gampang napa angel? Nen? Nen? Pun. Napa? Lamek sampean kaya ngeten, napa? Lamek sampean iku mboten nuruti, nggih ta? Mboten nuruti kawete hawa nafsu. Napa? Ngamuk nafsu niku ngamuk. Napa ngamuk ini ku ngomong kun ma'i fi ba'di a'radi wa illa saraktuk. Murang-muring nafsu, aku iku ya duwe hak. Aku iku ya duwe kepentingan sebut sebagai menungso. Aku iki turutono. Ya ta? Mek sampe kon iku gak nuruti aku darine nafsu, kon tak lawan mbek aku. Napa tandane sampean iku dilawan? Nggih ta? Oleh zikir ibadahe akeh males ya akeh napa gak temene menyang Gusti Allah. Merko niki sik tarik-menarik. Lah, tapi mek sampean turuti ya dirok dhisik. Apa nuruti niku diniati apik napa mboten? Mek diniati apik bakal nulung teng Gusti Allah. Mek sampean mboten diniati apik dadekno lali ngken niku. Njukuk semau-mau gue niku akhire. Ah, sing penting gak apa-apa. Niki lah, apun ge, kata sesamaan, saman nunggu kelambi api, geta, lo ayo kepingin jadi wali, aku tak nunggu kelambi api ah, supaya apa? Aku kanggo ngaton no nikmat songko Gusti Allah, balik lo teng Gusti Allah, ojo cuma aku tuku dewe, aku dua-dua, api lo apa kon? Di balik no nikmat songko Gusti Allah. Allah, niki tuman napa mboten? Nggih? Saman kali kula mboten tuman niat kaya ngeten niku. Akhire napa akibate? Akibate kula kali sampean niku mboten tuman nukokno penganggo anyar sing endi penganggo anyar mau pancen diniati apa maneh dikawiti ibadah menyang Gusti Allah. Jarang. Niki akibate. Kayak contoh, sampean saat ini ngelencer teng TP. Mek sampean ngelencer teng TP, sampean apa nenggo kelambi api sing bersih, mek iso sing anyar.

0: Mongko sampean kali kula dereng sembayang duhur, kira-kira sampean salin niku sak durunge sembayang duhur napa sak marine sembayang duhur? Nggih. Sing akeh niku sak mari nang pangeran nganggo klambi anyar niku jeman-eman wedi lungset. Niki lho. Niki penyakit kula niki keten. Mergo niki napa asal usule niku mboten tuman waktu nganggo klambi anyar niku niku napa? Diniati ngatono nikmat sangka Gusti Allah. Napa malih mek sampean duwe dhuwit lebih. Ayo aku tak metu saiki. Tuku klambi, tuku sarung. Nggih tak mek sarung pun jelas. Nggih tak mboten critane sarung niku napa? Mboten dienggo sembahyang nggih tak. Jelas paling situ nggih enten kanggo turu kelon-kelon nggih ta itu enten tapi tuman sampean niku ayo aku tak nang pasaratum tak tuku klambi tak niati kanggo sembahyang dhuwur menik tuman ya satu peristiwa kula niku nanti klayan Hadrotu Syekh radhiyallahu an niku dipun kengken madosaken kain jas kita ingkang paling awis kengken matos teng langganan niku sampun dipun damelaken jas niku lajeng dipun damel wekdal sholat Jumat. Nah, mandap saking sholat Jumat niku kita tengambel niku dipun coplok dipun paringaken tiang boten nimbang kali neleki nggih ta oleh nemen niku madosi larange barang niku dileng to kita lah niki napa kaya ngeten niku lho kok ngeten Bu ya mbok wong atiku kepengin tak nggo Jumatan kok dadi pancen kepingin klambi niku niku napa mboten kepingin dadi milike aku kepingin iki tak nggo menyang Gusti Allah. Mek kira-kira niki mboten diparingaken wong jenenge menungso digawa mule sampe manggon kira-kira ngerasa milihi apa mboten? Lho niku lho berate niku. Nggih ta? Nginep maneh seminggu dhewe nggih ta? Dienggo maneh kanggo nglencer, nggih napa mboten? Dienggo maneh kanggo kemantenan, nggih ta? Dienggo napa mboten sae? Mboten masalah sae, mboten sae. Cuma mbarakno butek niki lho. Kita ngeten nek kadung tawajuh niku wong nate kula niku nggih ngira sepuh kula niku yai sepuh nek teng mriki langgar teng mriki ta badhe minggah salat niku nggih ta dipun papak dening Baktul Habaib menjen salaman mboten kersa langsung mawon nggih ta sabadanipun salat dipun panggi Habaib kula wau dipun salami dipun hormat nyuwun ngapunten Rama kula niku ngapunten Beb kula niki mboten kok mboten merhatekno Habib mboten manah kula niku merhatekno tetep Beb cuma wekdal niku Beb kula niku cek angel tawajuh teng Gusti Allah niku saestu-estu niku angel lha kula badhe tola-tole napa malih badhe salaman niku kuatos ngganggu teng manah kula. Lho ngeten persiapan. Lho ngeten persiapane niku. Mangke mboten kurangan para wali. Allahu Akbar. Dipun tuntut kali Gusti Allah akonono pancen Allah iku sing pancen Maha Agung. Niku nangis kok niku selama ini gak tuman merhatekno Allah. Senajan kon merhatekno tapi kon niku sakjane nomor nglurukno Gusti Allah kepentinganmu nangis fahusya ale mboten kurangan sing semaput niku. Lho niki mboten kene diomong niku. Lah kok saged ngeten yai? Lho niku lho kula kali sampean niku lak ngeten njujuk mawon. Niku lho mboten ngeten mboten. Pun nggih, pun ya napa kira-kira? Wiswani tuku klambi anyar. Ngen diniati napa ngatono nikmatipun Gusti Allah aja nuruti sing cara zahir nggih ta ben sampean niku seneng mangan enak napa mboten mangan enak ya Jenengan mboten enteng critani saben uang niku mesti kepingin mangan enak sing enak enak iso ngerasa no enak mek sama niku pun enak niku sing akeh niku pancen enak nopo keenaken dan enak nopo keenaken sing akeh niku keenak nopo tandane keenak niku lali nopo tandane lali niku selalu embo nate sama enak mandek ayo nate nen lho niku tandane keenak niku nggih lha mekpun ngeten dos pundi ayo dawuhipun para ulama tariqa pada saat kau niku mangan enak sampai koyok ngono enak apa mana sampai disampurna sampurna no ono uwo niki niki ayo mangan ngombe mu mau kon niati kanggo nuruti lho nuruti gawane awak sing pancen ngono diwai karo Gusti Allah. Gita, lah mekpun ngeten dengan otomatis kula kali sampean niku syukur teng Gusti Allah dengan sendirinya niku. Kula niku mangan enak kepingin yo cek enak rupane iku es campur iku. Kepingin tak ya Allah. Gita. Ngeten makane Kanjeng Nabi niku mboten masalah. Dahar katah nopo kedi enak mboten enak Kanjeng Nabi niku kendel kok kekecuten dek kok kepanisen dek kok ngono dek nopo Kanjeng Nabi mboten ngerasa kekecuten wong Kanjeng Nabi nggih basyariah kok duwe rasa jenenge menungso tapi nopo Kanjeng Nabi mboten mlebu teng manahipun nopo mboten keweton teng lisanipun nopo cuma mumet teng pikiran mawon misalipun mergo napa durung dahar mawon Kanjeng Nabi niku pun syukur. Nure syukur niku ndadekno trimo sampean kali kula coba kula tak takon. Kapan sampean kaki kula niku temen syukur niku? Tuman ta sampean mari mangan niku terus ndilu. Terus sampean niku alhamdulillah ya Allah, tuman. Senajan kula kali sampean wawajingi mangan maca bismillah, moco fatihah, moco dunga solawat, tapi kenyataannya begitu di tengah makan atau selesai makan saman waktu niku dieling no karo Gusti Allah sek mandek sedilut saman terus mari mangan sisan jalang dilu alhamdulillahilladzi at'amani tuman kita paling mek moco alhamdulillah mergo kepokso mawon kepokso napa? Glege glege niku mboten nyukuri mangan sampean niku sakjane niku nyukuri mergo kesandete panganan nggih baru alhamdulillah nek wong dhuwur dhewe alhamdulillah nggih ta nah iki lho niki ayo nggih ta dadi wong torekot mboten nolak kenyataan mboten kula eling. Niki sakit kula damir perbandingan supados uang-uang niku ojo suudon karu uang tariqah. Napa daipun al-imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an sahibi tariqati Syadziliyah panjenengan niku paring dawuh napa dawuhipun niku dawuhi dateng murid-muridipun dawuhipun kulu min atyabit ta'am washrabu min aladzi syarab wa namu ala auta'il firash walbasu alyana siyab fa inna ahadakum idha fa'ala dhalik wa qala alhamdulillah yastajibu kullu adwin fi lishukr. Niki dawuhipun dawuh dhateng muridipun pon mangan sing enak nggih mombiyo sing enak turu ana kasur sing empuk nggih nganggo klambi sing alus sing licin sing bagus ya apa wae. Lah mek kon sampe duwe lakon kaya ngono, terus kon iku temen-temen syukur menyang Gusti Allah bi azwin, berarti setiap anggota badanmu, setiap sendi-sendimu iku kabeh padha syukur menyang ngersanipun Gusti Allah. Napa susah? Tapi sewali waktu koniku mangan gak enak, mangan roti gandum gak ono apa-apa cuma kanggo uyat tok, terus kon ngombe-ngombe banyu asin, tapi senajan ngono kon ngomong alhamdulillah, tapi no atimu mengkeret. Niki kathah napa mboten? Raimu merengut. Kon sing koyok ngono iku luwe elek tinimbang uang sing pertama iku. Mergo uang sing pertama iku gak ilingo karo Gusti Allah wae. Wong pancen gak dilarang kok karo Gusti Allah. Lah mek kon ndak modele gak mangan enak tapi gak trimo, ing mengko iku takdire Gusti Allah, iku padha mek wong kon gak trimo karo Gusti Allah. Gusti Allah. Nggih. Jadi niki napa? Jadi kabeh niku merupakan didikan para guru dateng murid-murid tori, kok ya apa? Ing dalem kon nglakoni apa wae iku senajan modele iku boleh-boleh saja, tapi kon iku seakan-akan nglakoni apa sing diwajibno karo Gusti Allah. Kon iku wajib mangan pada saat diwajibno, kon wajib ngombe pada saat diwajibno, kon bakal ngomong pada saat kon iku ngomong. Mek sampe gak dadi wajib, ayo dimudunno apa dadi sunat. Pun nggih, dadi kabeh niku napa kula kalih sampean niku dididik kare Gusti Allah, aja sampe kosong sangka ngabekti ibadah dhateng ngersanipun Gusti Gusti Allah. Pun mungkin ditutun malih nggih insyaallah mangke kula aturaken dos pundi nggih ta. Pendidikan-pendidikan kaya ngeten niku napa supaya aja salah paham dhateng didikane para guru-guru tariqa wis padha mek wong main silat saulin iki lho. Nggih tak dikongkon macem-macem, padha mek wong berguru yoga, berguru ngeten-ngeten. Lah wonten syarat-syarate ta. Niku mboten masalah dilarang gak dilarang, cuma ya apa kon dadi wong sing sampurna, sing gampang tanggap, mempunyai refleksi tinggi menghadapi tantangan hidup kehidupan. Lah ngeten ta mestine niku. Dadi teng mriku niku cuma urusan urip sing nok dunya, sing cuma urip sekilas. Apa maneh wong tori kon niku urusan urip sak lawase ana ngersanipun Gusti Allah ditata rohanine niki. Pun nggih, dadi niki napa alon-alon napa sing badhe kula aturaken niku napa kanggo ngenalno awake dhewe niku yak napa nglunggukno niku dhateng ngersanipun Gusti Allah. Dadi ya sapa wae, dadi ya apa wae, mek pancen oleh dadi mau dilungguhno karo Gusti Allah, ya bakal dadi kaulanipun Gusti Allah sing saleh hebat. Ya apa wae, tapi mek duduk Gusti Allah sing nglungguhno, ya gak dadi kaulanipun Allah sing saleh. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah Pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watusalam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Kok timah EDW? Lah rewangi rendi mbak?
3: Mbak Siti pok?
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
7: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
6: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
8: Paket.
6: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
7: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
6: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
9: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
6: Nah, iki baru mantap, Bu.
7: Gaspol mana, Pak?
9: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis sing aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk.

0: ันdenda. Aduh guru, kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
2: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Delapan delapan koma sembilan FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Dagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Kok timah dewe lare wangi rendi mbak?
3: Mbak Siti po?
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: makanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya nggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, nggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
1: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
0: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Sudah boleh kembali.
0: Sudah boleh kembali.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
3: Selamat pagi, Ibu.
4: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio7.
5: Memang benar. Bio7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsa, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijen Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
2: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Assalamualaikum, Mbak.
8: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
8: Kali Takar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
7: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
8: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Terusé iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terusé wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
7: Anipun pinten botol iki terasipun?
8: Terasipun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pongone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal.
7: Alhamdulillah.
8: Pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
7: Nggih, nanti sewu yo sono Bapak kene pinten Bang?
8: Nggih, kirang langkunge wulung dosoan lah.
7: Nggih, wulung doso nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak saranipun?
8: Nggih, anu ampun sile nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati.

0: Niko nyuwun obat maka pasrah kali Gustaw insya Allah menangi tombo.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Pak Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi yaitu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
3: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
4: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
5: Bu Mas Rika.
4: Dalemipun pundi Bu?
5: Jolo Tundo Semangu.
4: Jolo Tundo
5: Semangu.
4: Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
5: Nggih.
4: Pirsa saking pundi?
5: Saking radio.
4: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
5: Kaku.
4: Kaku-kaku ten pundi?
5: Niki cingklok.
4: Ten suku nggih.
5: Nggih, dengkul iki
4: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
5: Mboten.
4: Napa?
5: Cuma kaku
4: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
5: Sadi lumayan.
4: Sampun wonten perubahan, nggih.
5: Sampun.
4: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
5: 3.
4: Sekaping 3, nggih, pagi siang malam ngoten.
5: Nggih.
4: Rutin pun telas pinten botol?
5: Sekawan.
4: Sekawan rutin, nggih.
5: Nggih.
4: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
5: Nggih.
4: Ampun kesupen nggih ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate susu
6: dokter kasiatnya.
7: Assalamualaikum Bu Darmi.
8: Waalaikumsalam Mas Mantul yang terkasih.
7: Terus nggih jenengan Bu Darmi?
8: Terus.
7: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
8: Sampun 61, Mbak.
7: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
8: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
7: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
8: Leres.
7: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
8: Sampun 3 tahun.
7: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
8: Ngaten
7: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten Bu?
8: Nggih sampun
7: nggih. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio7, niku ceritane pripun?
8: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sudah paket kali paket tidak paket sambung wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
7: Oh ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga nggih. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat.
8: Sehat.
7: Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah nggih pun nggih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7 tentunya ngoten nggih. Nggih pun ngoten mugi-mugi tetap sehat nggih pun nggih.
8: Nggih.
7: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
8: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten pingkali. Terus sakmangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
7: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun telas pinten botol?
8: Rumiyen niku kula lempakne niku kan kali melas mboten. Sakniki dibangun kula pucar.
7: Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis duwit kena digoleki nggih to, sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
8: Sehat.
7: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan. Mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
8: Nggih. Nggih, jenengan sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal tugas bioseper, supados inggal-inggal saras sakitipun.
7: Nggih, matur bantuan nggih Bu Darmi.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
6: Iya, dengan Ibu siapa ini?
9: Sri Nuryani.
6: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa Bu?
9: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
6: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
9: Udah hampir 3 tahun lebih.
6: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
9: Habis 8 botol.
6: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya bioseven terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
9: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum bioseven.
10: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
11: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Ayo tetap goyang
1: goda. Di goyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7, jamu tata serbala modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Hiduplah secara sehat setiap harinya. Tidak usah merokok. Kemudian banyak makan sayur buah. Makanlah dengan gizi yang berimbang. Minum air putih cukup 2 liter. Olahraga yang rutin. Istirahat yang cukup. Jangan stres. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa ngkrungokke digoda di Rasika Pekalongan. Ya. Oke. Biasane ngrungokke radio mbek iki sekro TT Wara Mbak Dila live yo ya. Jadi jaga kesehatan secara baik dengan hidup secara sehat. Kalau perlu minum Bio 7 ya. Bio 7 itu fungsinya melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina dan vitalitas, membuang zat yang tidak berguna lagi secara alami di dalam tubuh, meregenerasi sel, mengoptimalkan fungsi organ tubuh, juga bisa membuat awet muda dan berenergi. Wah, terima kasih mawarnya. Sebagai N sebagai mau cerita bisa tulisannya lain jauh siapa kui Tejo N Tejo ya tulisannya jalan-jalan aja sini mau cerita gampang orang salah ngono ya. Jadi jaga kesehatan secara baik karena masih hidup seperti yang sudah sering dibilang ya. Karena dirimu masih akan hidup, sebaiknya jaga kesehatan secara baik biar hidupnya itu nyaman, enak ya. Banyak-banyak mensyukuri nikmatnya Gusti Allah ya. Mek uripe berkah, kemudian bisa bahagia ya. Bahagia itu sebenarnya tidak sulit ya, asal sampean itu bisa mensyukuri nikmate Gusti Allah ya, itu akan mudah datang bahagiamu ya. Oke ya. Nah, bagaimana dong tanda Allah jatuh cinta kepadamu? Apakah itu ada? Semuanya sebenarnya bisa dinikmati seperti yang biasa dibilang ya. Tanda Allah jatuh cinta kepadamu adalah ketika cemburu Allah ditampakkan dengan membuatmu patah hati pada dunia. Wah, maksudnya bagaimana? Waduh. Ada maksudnya ada dong. Ada saat-saat dalam hidup ketika dunia yang begitu kita cintai tiba-tiba terasa runtuh ya. Harapan yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Ada kan orang yang hidupnya itu pada suatu ketika mengalami seperti itu. Hubungan yang dijaga sepenuh hati berakhir, pekerjaannya dibangga-banggakan hilang, padahal itu gengsinya dia. Rencana yang disusun dengan penuh keyakinan berubah menjadi kekecewaan. Nah, pada momen seperti itu, manusia sering menganggap dirinya sedang ditinggalkan oleh Allah. Padahal bisa jadi justru disanalah kasih sayang Allah itu sedang bekerja dengan cara yang tidak mudah dipahami. Ya, oke ya. Hati manusia itu memiliki kecenderungan untuk melekat pada dunia. Kita mencintai sesuatu hingga lupa semua hanyalah sesuatu yang semu saja, hingga lupa semuanya hanyalah titipan saja. Jadi banyak orang sebenarnya menggantungkan kebahagiaan itu pada manusia, kemudian jabatan, harta, atau impian tertentu, seolah semuanya itu akan menetap selamanya. Sedikit demi sedikit dunia mengambil tempat yang seharusnya hanya menjadi miliknya Allah di dalam hati kita. Nah, ketika keterikatan itu menjadi terlalu kuat, Allah terkadang membiarkan kita merasakan patah hati, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk melepaskan belenggu yang membuat jiwa kita terlalu bergantung kepada sesuatu yang fana. Pernah kita merasa seperti itu? Ayo. Seringkali setelah kehilangan, seseorang itu justru menemukan kedekatan kepada Allah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ya, doanya bisa menjadi lebih tulus, ketika sujud terasa bisa lebih panjang, dan hati mulai menyadari bahwa tidak ada tempat bergantung yang benar-benar kokoh selain kepada Allah. Luka yang semula dianggap sebagai akhir ternyata menjadi awal dari perjalanan spiritual yang lebih dalam. Apa yang diambil oleh Allah dari tangan kita terkadang adalah sesuatu yang selama ini tanpa sadar telah mengambil terlalu banyak ruang di dalam hati kita. Makanya jangan terlalu Anda itu berprasangka buruk dengan segala kejadian yang terjadi saat ini, ya. Namun bukan berarti setiap patah hati atau setiap musibah adalah tanda bahwa Allah sedang jatuh cinta kepada seseorang. Tidak semuanya seperti itu, ya. Kita tidak memiliki dasar untuk memastikan makna setiap peristiwa yang Allah tetapkan, ya. Nah, yang dapat kita yakini adalah bahwa Allah itu maha bijaksana dan maha penyayang. Setiap takdir yang Dia pilih tentu saja memiliki hikmah, meskipun tidak selalu langsung terlihat oleh manusia. Karena itu, lebih baik kita memandang setiap ujian Allah sebagai kesempatan untuk mendekat kepada Allah daripada terburu-buru memastikan alasan di balik ketetapan Allah. Jangan seperti itu, ya. Karena sebenarnya semua-mua yang kamu impikan, yang kamu harapkan, tidak harus selalu terjadinya seperti itu, ya, karena semua sudah ada takdirnya. Jadi ketika dirimu mengalami sesuatu hal yang menyakitkan, mulai introspeksi diri, mulai melongo, enggak apa-apa. Kemudian mulai berpikir keras, mulai mengingat-ingat, nek istilah wong Jawa, metani awake dhewe. Selama ini dirimu itu kemana dan bagaimana, ya? Halo Esambulan, sayangnya agunya, terima kasih. Jadi memang seperti itu, semua-mua itu apa yang terjadi, yang bahagia itu ya dirasakan, yang menyedihkan itu juga sebaiknya Anda merasakan, ya. Jadi hidup senang, ya, senang itu bisa dirasakan, apalagi susah. Jangan cuma merasa bisa merasakan itu ketika susah menimpa saja, tetapi ketika bahagia itu pun rasanya itu bagaimana? Kita petani dewe aja cuma bahagia saja, kita jadi lupa semuanya, ya. Oke, Enna Ilya Sasirejo hadir, Mbak Dila. Oke, ayam bakar, halo Mbak Dila, awan muda masya. Andi Show, Dil Gastro, iya, silakan ya. Anda bisa bergabung langsung bersama Dila Dil Gastro, penyiar pujian bangsa hari ini di 0856 4773 11 11, ya. ST Ambulan hadir kembali lagi, Bu Kaji. Oke, ST Ambulan, ST-nya laris manis Tanjung Tirto mo pastinya, ya. Puanas ya, Dila nek keliling dunia ngliwati semua bakul ST rame kabeh. Andi Soki penyiar ngarep ganggokku ge. Ala rumahmu di mananya? Komar ya. Ning kene wae radione sik rusak. Amin. Oke, ya. Radio kok do rusak kabeh, Yos. Ya, ngrungokke nang HP Pak Jupita. Kue nomor wawa apa Mbak Dil? Yo, silakan ya. Barangkali dirimu punya sesuatu yang ingin dibagi-bagi cerita ke Dila, yang panjang dan lama dan lebar, boleh ya. Di 0856 4773 11 11. Mas Gun, Mbak Dila, jenengan Ibu Abimanyu, ya. Oke, betul sekali Andi. So, terlalu cepat ya. Kalongan matahari nana petus sih, bukan sih, kue isi kopior berarti. Si kopior kue kena matahari si jip itu. Enak Mbak Dil, sing payuk kakak Mbak. Aduh, maksudnya berarti Aura Warham, ya. Mas Gun, aku temani Abi, yo. Sekarang enggak di situ ya, di KITB, ya. ST Ambulan bakul S ora katok bokong, eh buka sih, ora katok nganggu klambi, wai sos. Guyu me kuwi geng glekes madil moso. Yo. Aku sialane guyu-guyu bae. Tanah kaya wong edan anyar kuwi. Nek wong edan anyar sungkan, tapi wong edan sing lawas santeng. Oh, nek wong edan anyar iki dia pengin berekspresi. Mayumi, waalaikumsalam. Badil kangen suarane penyiar Pujian Bangsa di Gias. Di Gias terus seger ya ya ya ya. Kaget perlu wajah Ibu Kaji. Paura. Cuita pancene yo guyune Badil gawe kangen alhamdulillah. Wong Tegal Suro hadir Mbak Kaji melu konsen lewat radio. Silakan Anda bisa bergabung langsung di radio ya di 0856477311. Wawa wah negur. Bener nang lu jam iki Mbak Kaji radioku ora tau rusak asale gelombangnya ora tau tak ganti tak patrio. Sampean mungkin akhir tahun patut mendapatkan piagam penghargaan benar. Radionya di Patri 88,9 Rasi Kapa Kalongan otok. Ngono apa benar? Ya mungkin ada JAD Award ya. Oke Kosmati talon hadir. Halo Bebe kangen wes wirawer Mbak Kaji Mosyong Bunda Janet Negara Indonesia bagian ketandan hadir. Bida dari sorda diputar Mbak Kaji. Oke. Waalaikumsalam Adi. Penyiar radio paling renyah kayak tempe keripik. Yo, Kakak sorda. Wayah iki neraka bosor gwil panase. Apa ki jahat panring gili bakol-bakol ase jumbrut yo awe-awe kabeh. Kakak sorda ngarang dah. Ora usah diawe-awe iki wis laris manis ya. Naila Zulfa, salam kenal Dek Sambo Rajo Tirto Badil. Mau dila liwat Sambo sih. Sapa aku Messi dong Badil. Oke. Sambo Rajo kali ini sesat tekan mengisoro. Mbak sapa Naila, biasanya iki nek pas musim mudian luber tekan dalan ya. Adi Sel, penyiar radio paling kondang. Amin ya. Poyo, Ayun dan Si. Setelah sekian lama, akhirnya waruh wujudnya Mbak Dila. Sekian lama aku menunggu. Naila, nolong Mbak Mancing, Mbak Dila Jumat. Poyo, Hanif. Request lagu Mbak Dila, usul-usul sol saja lagunya apa ya. Sonindra, iki Dila. Sing biar nanjain kayo, yo. Yo yo yo sekian lama aku mengudara di radio mana-mana. Eka Putri hai hai negur bunur nang Lujami Mbak Kasih nek arep anggo kudung kudunge disetrika dhisik men bisa mlungker anel. Lah wong nyong ora tau nyetrika ya tak setrika di klambiku di laundry kabeh. Laundry niki nyepak omong nek kudung aja di klambi aja kaya kuwi. Ya iki nyong beng laundry be kelalen. Biasanya harga berapa? 225. Bunda Janet mataharine priye? Priye jajal komen nang kene ah ben bisa memandangmu. WKWK. Yo sonen dia. Satus wowok sembrono ge. Usul lagu Mas Giri putus cinta yo asine gal dino bewes mancing badi lo mancing emosine apa hama ya putus cinta we Heri Mahesa yo putus cinta alane Heri Mahesa nang nggone digoda. Lah anane putus cinta mek jajami harja. Ora ana mek Heri Mahesa. Oke, bukit berbunga Umi. Sapa dia? Eka Hilyati. Waalaikumsalam, salam kenal Dek Papian pendengar setia Kim Badil yo. Mayumi yo alo Nuni. Hadir Badil. Okay. Eka Putri iya Mbak. Mas Heri ono putus cinta. Ora ono putus cinta ono jajami harja. Karlatifkan. Sing Mas Heri Mahesa ra ono. Ya. Sekedar bertanya. Hasrat hati hanya. Latifkan gelem ora? Sekedar bertanya. Kibayo sekedar bertanya cok api ye. Ra usah setrika dasare wong ayu yo ayu kae. Nyoro to nyetrika. sungkan ya, nyong ranyak listrik konan kewe tahun biru ya, sudah 12 tahun lebih ya. Nanya triko gegere loro, daripada loro tombolnya larang suka nggawe laundry, ngopo setrika dhewe hari sudah kemajuan begini kok ya. Oce jadi aku ratanya triko ya. Jadi aku yang ini gue permak tanggal tua sumringah. Iya bismillah pak, mulai ajar apa kuwi radione mati orang krungu lagune nambah dil mengko tak rengoni ya. Kakak Sertia gel bengese katok jilbabe mecing apa ancen manis umiku amosyok dah Sertia. Sing lagune kalau tahu hancurnya hatiku bagaikan kaca yang dilempar piatu. Kan aku nerapal Eka setara good kesun Mbak Dila aku njahit dadi rangan tau. Kau nyetanya seru nak perlu lebok ke salon ya. Nyupro dia dilapai gila yo. Indi ciem, ciem mau terima kasih untuk sayangnya agunya, ya Allah. terasa dua pagi, rasi kampai kalongan 88,9. Mas saya ini bisa waro wonge ya. Indi ciem mau, kui kirim apa mana kui, angon dese. Cinta kamu, cinta juga karo esroknya. Wah, terima kasih. Kirim-kirimannya rasi ke FNG nangan didil. Di Kelurahan Kauman sebelah kulone pom bensin Ketingan ya. Jejer hotel madepe ngalor. Kene-kene rahat. Yo ayo, Anda bisa bergabung langsung ya. Di radio, aku dengar di Wawa di 0856-4773-1111. Waalaikumsalam Mbak Dila, selamat siang. Indi, hai, diumbeni seorang Mbak Dila. Salam kenal Mbak Dila dari Wardi, ya, wa iso. Ngombe terus ke Poyo, jika. Oleh titip salam, Rabu Kaji, ora usah titip salam, nyong. Kesuwen macane lah wong nyong nek siaran laris manis Tanjung Tirto. Angka sing bergabung ya. Bergabung di TT sendiri, bergabung di Wawa Dewe, di Seme SJW. Mulane saya ndak mau pola mrono-mrene yang ini aja sudah membingungkan. Oleh apa dong ora oleh apa-apa Andila Bio 7 priye ge kok ora dipajang. Oh yo, tak pajang. Sekarang di lagi nanti kok. Ini dipancing ini sponsornya ini loh ya. Nuna no game nae. Kok iso laris manis Tanjung Tito yo nek mlaku nang dalan sing isih dicor oleh para badil. Olehan nek wis garing. Nek isih teles jangan dong. Nah itu ya. Kuwi bocah nek awet cilik ane kira tau ditatar maane utawa maane natar nek dikandani kupinge budek ya kaya iki kuwi metune. Dalane dicor ngongko si ora ngliwat toto. Nyupro audio suarane emang ngono Mbak Dilo. Iya. Waalaikumsalam Nuna Gem ya. Sing Pak titip salam Kai Ongkir Umi. Yo, betul. Kakak Sertia pancen pinter nek Pak titip salam Kai Ongkir. Oke. Yo Mas Heri Maesa sing air bunga pora Mbak Dila. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci ngono kayo. Jangan lupa ya. Acara digoyang dangdut rasika didukung oleh Bio 7 Jamu Tetes Serbala Modern Mama Danis. Siang juga ya di balik penantian Mbak Dilo wingi wis. Mosok iki metu maneh digerane rasika ora ndek lagu. Eka putus warna apik Mbak Dila. Yo suaraku koyo apik alhamdulillah. Jadi digoda didukung oleh Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern ya. Ini fungsinya banyak. Di samping untuk menjaga daya tahan tubuh agar senantiasa maksimal, ini juga bagus untuk pengobatan jika dirimu sakit ya. Sakit macam-macam wis yo. Sakit mah lambung, asam lambung, wasir diabetes, diabetesnya komplikasi, kemudian ngusah nyampe coklatan. Darah rendah, asam urat, anemia, kurang darah, rematik asma, tekanan darah tinggi, demam berdarah, kolesterol, bronkitis, kencing batu, TBC, flek paru, tumor, kanker, alergi, flu, sinusitis, migrain, impoten, jantung, lupus, hepatitis, mata rabun, batu ginjal, tipes, gondok, sembelit, prostat, luka luar tubuh, dan lain-lain lupa. Ya, Anda bisa minum Bio 7, sing paling penting beli selalu Bio 7, ini ada tulisan GTT di kemasannya nih. Di samping kemasan Bio 7 ada huruf kecil hitam ini ya. Jadi yang paling penting beli selalu Bio 7 yang ada GTT di kemasannya ya. Oke ya, yang ada GTT-nya enggak usah dibeli. Silakan beli langsung ke Radio Rasika Pekalongan atau ke pusatnya Bio 7 Pekalongan, yakni di gerai Bio 7 di Landi Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Anda juga bisa beli di apotek-apotek yang senantiasa direkomendasikan untukmu, untuk dirimu. Haha, cek harga Bukan Ji. Cek harganya ini nih, 225. Ya. Oke ya. Selain Bio 7, buat Anda yang suka madu, silakan Anda bisa mulai beli Fitosama Dupahit ya. Dilarang gak Fitosama Dupahit, angel yo. Sepenting beli selalu Fitosama Dupahit yang asli. Anda bisa beli di Radio Rasika Pekalongan ya. Alvira Mbak Adil kudungnya apa ya? Piradila. Apa? Nah ini Bio 7 ini 225. Nek Fitosama Dupahit seperti ini gambarnya, ini harganya 190. Beli yang asli loh, asli. Silakan beli ke Rasika Pekalongan, alamatnya di sebelah kulon pom bensin Ketingan Wiradeso ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang biasa dilasebut. Iya, Klaras gedang lah kok. Kelingan zaman SD krungu radio iki masyok. Madu pahit ya, iya pahit pahit tapi tetap manis, ini kandungannya itu lengkap ya. Ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulu, juga akar pasak bumi. Bagus untuk daya tahan tubuh, bagus untuk pengobatan, bagus untuk stamina dan kejantanan pria. Bayu Darsian akhirnya lihat Mbak Dila, amula no kue yo, nek don duwe HP. Alvira, Mbak Dila asalnya ngendi, asli Pekalongan. Ya, blasteran Dila, blasteran bendan Pekajangan ngono lo ya. Dinda, Mbak Dila tambah yu mosok ya. Oke ya, yang penting beli selalu Fitosamadu yang asli. Kalau Anda ingin berkonsultasi seputar Bio 7, Fitosamadu, Netraker dan Ainuker kapsul untuk kesehatan mata, monggo-monggo Anda bisa datang ke rumah Dila di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Tiap Jumat Dila membuka konsultasi gratis ya, dari pagi jam 6 hingga jam 12 siang. Oke ya. Yang sakit mata, ikhtiar pengobatan minum Ainuker ataupun Netraker kapsul untuk kesehatan mata saja. Yang penting kalau Anda dekatnya dengan Wiradesa, silakan bisa beli ke Rasika Pekalongan. New Pro Audio, aku pirang-pirang tahun beroro, sing jenengan Mbak Dila, lah salahmu dewe. Salahmu dewe kok pirang-pirang tahun, lah wong aku siaran di Rasika Pekalongan aja. Bulan September ini sudah masuk tahun 10. Wingi tanggal 1 September Dila ulang tahun di Rasika yang ke-10. Panjang umurnya siarannya di Rasika Pekalongan 88,9. Bah, Bapak Ejo Widodo Sariawan. Sariawan Setiawan. Maafkan aku Karis Hidayat. Orang-orang mlebu kendil ya. Ukai Alive Guna, selamat siang Sunarti. Elvira, terima kasih untuk mawarnya. Mawar di tanganmu. Haruskah aku bertanya-tanya kepada awan, mengapakah kehausan di tengah-tengah lautan. Nafa fashion itu kado apa? Dila sungkan, dila rasa neng kado. Nepangnya apa-apa ini duit. duit. Bapak Ijo, penyelejen yo story. Halo juga lo, halo. Gone hotel kae apa mbak? Betul sekali jajaran tonggonan. Geram masalah lo, halo. Silakan ya, ingin bergabung di Radio Rasika Pekalongan menjadi fansnya Dila dengan nama JAD Jamaah Akademi Digoda. Silakan Anda bisa wawa di 0856 Kuali 0856 4773 1111. Story Mbak Dila wong endi? Wong Indonesia bagian Pekanjangan. Ya. Dila saya Pak Moco yang sudah bergabung di 0856 4773 1111. Kali Hidayat Mbak Uni nek numpak pit ngibir Mbak Dil rapopo ya. Sepenting tekan rana berana bra. Siang Mbak Dil Imran Nahumaruri ke session absen aja Pak turun maneman. Oke. Ojo turu kowe ya. Nek turu aku manan kowe ya dong. Jadi dong. Si urep ra kodeng, awas kon era urep ya. Zenuri dari Kota Pemalang. Selamat siang Mbak Dila, penyiar pujian bangsa yang baik hatinya. Aku tetap setia ngrungokke piantune Pakajangan. Lagi siaran, buat lagi siaran, moga saya selalu diparingi berkah. Amin. Oke. Terus lanjut lagi Gus Arifin Upina Kerajaan Bambu. Karang bakul ki kadang nek dodol iki lucu. Apa ya, Gus? Rege. Lah genah aku ki Pak mbayar duite 50.000 be urung disusu. Iko bakule njaluk imbuh ana 2000-ane peranas. Lah aku kondu ambek, lah aku be urung mok susu yo sampean kok njaluk tambah ki kepriye? Jare bakul iki susu emen genep, Mas. Aku kondu wis ora usah genep kok ambek, re penting disusuki. Aku ini baik cok metu angel Gus. Juga si bakul iki nek ngitung-ngitung lucu salah-salah. Mosok ngitungnya bar 18 kok 23 bar 7 ya malah 13. Ah, wong aku be. Cok kaya kuyo nek menangi bakule kuwi sing opolah ora iso hitung-hitungan. Ya, itu sudah sering. Jadi aku tak matke iki kan dilihat biasanya tuku-tuku nang warung iki mangan-mangan ya. UFO chicken lagu itu ndak ndut. Jadi Dila kan sering makan di luar ya. Wis tak ditani ki bakul sing ora bisa hitung-hitungan ki yo nyong apa lo. Kae nang medono ana bakul soto sing padha bae nek hitung-hitungan kuwi. Mbambo aku nak tuku mangan nang kono dengan menu yang sama regane ki mung klamakle. Wis kuwi ora tau nganggo kalkulator jareku kuwi nek ora kok ngitung-itung nganggo kalkulator dadi genah. Misal iki dodolan ya regane misale sak porsi 20.000. Ah, mengko tambah teh, tambah kerupuk, tambah tempe. Ah, utawa jare 20.000 wis ki biasane regane ganjil-ganjil. Misal sak porsi 18.000. Lah iki mengko ditambah-tambah ki bisa mengkone regane apalah dengan menu yang sama toko dino iki karo wingi regane beda. Kuwi genah-genahan kuwi sering kayak gitu. Ora bisa hitung-hitungan. Dampaknya apa Dil? Nyosungkan tuku mana wong bakule goblok kaya hitung-hitungane. Sungkan yo nek luwes sithik, awone luwake yo. Itu kemudian beli lagi di tempat yang lain. Ono meneh iki. Bakul sop kambing. Dengan menu yang sama harganya kita tetap padahal ki yo kene ngombe es jeruk yo regane semono, kene ngombe teh hangat yo semono, ngombe teh tawar yo semono. Regane tau ganti ya ka. Ayo iki janjane bakule ra iso ngitung-ngitung. Aduh ana sing kok kuwi dadi nek tuku mangle nek tuku sukor es robe wong lah wong regane padha nyeng itu. Aduh, ada yang seperti itu. Padha mana iki? Ana bakul warung iki cedakan ngomah padha bae. Nek hitung-hitungan salah, mbok yo nganggo kalkulator bae. Ndak rugi, ndak merugikan ya. Jadi nek misalnya dodol seporsi 17.000 apa 18.000, apa seporsinya itu misalnya 35.000 ya. Kudune pas kita kandani ki bakul-bakul sing do weruh dilau to ngrungokke dilan radio ya. Tak kandani. Misale sampean bakul Lamongan ya, ayam goreng ya. Ayam goreng siji karoan teh, karoan sego iji ya. Misalnya dilakukan tuku uang loro ge ya. Misalnya regane apalah swidak bae aja dinikirkan swidak ngesok ndak 80 ah angel mana ya. Artinya sampean katutan duit lak mengko dosa aku katutan kuwi. Jangan sampai terkatut-katut jika itu memang sudah harganya segitu ya. Jadi mulak no gue sampai nek hitung-hitungan iku ora pinter, tuku kalkulator sing angkane gedhi ya. Wah ndelok-ndelok ki mripate pas ngono. Aduh ya, jadi seperti itu. Ojo sampai merugikan pembeli jika sampean sudah tahu memang satu harganya segitu ya. Soalnya dila itu dengan menu yang sama itu sering Lamongan ge bakul opolah Lamongan dengan menu yang sama regane beda. Piro mbak dino iki ketika beli wong loro 60 nggih sok ganti wong meneh 65 nggih sok malah pernah 80.000 ora pak tuku meneh geleman. Sungkan aku regane iki janjane piro ya. Ojo sampai katutan duit nek sampean memang apalah sudah ono hargane standar harganya. Oh misalnya Lapongan kan harganya kan genayo lele piro, ayam piro. Ojo matumit kalkulator salah, metune semene glodak. Aduh. Murtado aku wis tau tuku Lapongan 1000 wong loro biasane kuwi yo. Oke, salsa wayono dilgasro. Oke, ya lanjut lagi ke Gus Arifin. Jare Gus Arifin juga aji bakul ki nek ngitung-ngitung lucu salah-salah. Mosok ngitungnya bar 18 kok 23, bar 7 yo malah 13. Malah wingi aku tuku nang warung sego bakule ngomongi. Iki dadi siji pak mas, tak jawab pak. Ora mbak, sing biyek wis ora dadi, wis dadi mantan kok, kon dadi siji ki mbak jare bakule. Mas sampean wis tau tiba ring jurang pok biyek e mas. Tak jawab iya mbak, malah dek pucuk gunung tiba nih mbak. Koyo Gus, angel totok. Oce. Lanjut lagi nek aku pas wedang nang warung pertama sego tempe sayur 30 dong sesuk aku jajan maneh kok yo okay. Siang Bu Kaji Pepi blok dari Ulu Jami metanya ada madu hitam gak iso nggo nambani. Kalau ada nanti kapan-kapan ke rumah Bu Kaji, Pekajangan itu daerah Dunguni bukan? Iya. Pekajangan itu daerah yang paling terkenal di seluruh Pekalongan. Dari saya belum lahir Kajangan sudah metropolitan begitu. Ya, jadi kecamatannya Kedunguni ngono Kang Pepi. Kowe yo takok wong nang dalan nek ngasih ora ngerti Kajangan berarti desa. Ayo nek kowe melu jam ora paham pantes. Okay, Mbak Uni. Pespa Mbojong hadir salam bae nggo Mas Bojo sing isih ngelus-ngelus pite. Ben tambah apik jare. Arep nggo gowes dina Jumat yo nggo Mbak Dila matur nuwun muga sehat selalu. Amin. Oke, na kok iya. Ngelos-ngelos pit karo dilos-los kuwi ngarepe diwenehi gambar presiden sing gedhi. Mbak Uni mek ngalamun apa ora? Presiden sing pertama tapi ya dilos-los. Karo udut. Aduh. Mbak Uni, oke. Salsa, yo, betul sekali salsa Busatun, halo Broto Clown ya. Kemudian, siapa nih? Bang Liwir di Mbojong pendatang baru. Mbak dilaku waro mbak unik pespa nek pit-pitan numpai ngebut. Bojone Pak De tasir kalah banter sih mbak dilpoyong. Bisa numpak ngibir nganggone kulot biru yakin jos mbak unik kowe. Salam kenal mbak unik ya. Jan ke mbak unik. Celone ngibir ngepot. Mumet ya. Duwendas mumet lan duwendas wagu ha kok paham. Kok paham Bang Kliwir? Duwendas mumet lan duwendas wagu ha. Murep. Priye sih? Ono-ono kae. Komaidin halo samudra setor setor lagi setor lagi ya di koma-koma dulu ya untukmu dan semuanya saja masih kita bersama di Go dan di Go yang dangdut rasika didukung Bio 7 jamu tata serbal modern jangan lupa bismillah ya kalau sakit minum Bio 7 saja dari sekarang Bio 7 sudah terdaftar di BPOM sudah bersertifikasi halal. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Bisa diminum juga bisa dioles-oles ya. Dari anak kecil bisa. Ini untuk ibu hamil, ibu menyusui, ibu melahirkan. Ibu-ibu yang sedang gelendengi boleh semuanya layau. Yang paling penting beri yang ada tulisan GTT di kemasannya. Ya tulisan GTT itu ada di samping kemasan Bio 7. Jangan lupa juga yang suka madu sekarang mulai beli Vitosa madu pahit saja. Meskipun pahit tetap manis. Ya buat anda yang sakit di mata, maksudnya ada keluhan gangguan sakitnya itu di mata, jangan dibiarkan saja karena sekarang sudah ada Ainucare atau Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa anda beli di Radio Rasika Pakalungan. Ya alamatnya Rasika itu di sebelah kulon pom bensin Ketingan Wiradeso, jejeran karo hotel Matepi Ngalor. Atau beli langsung ke pusat Bio 7 Pakalungan, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pakajangan Gang 3 nomor 2 Buri Kantor Kelurahan Pakajangan Lor Jembatan Tol Pakajangan Persis. Atau anda bisa beli di apotik-apotik yang sentiasa disebutkan di Kemon. Mari air bunga, air bunga, air bunga. Herima Helsa.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Sahabat Abseris, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Abseris.
4: Asmone Ibu Sinten?
5: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
4: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
5: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya, Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih, Bio 7.
6: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
7: Paring asmo sinten menika, Pak?
8: Kula, Pak Jono.
7: Nggih, yuswanipun pinten?
8: 50 gangsal, Mas.
7: Saking pundi?
8: Saking Jawa Tengah, Rembang.
7: Oh, Rembang.
8: Kaliori niku lho.
7: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
8: Nggih, sampun.
7: Gerai napa niku?
8: Plan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
7: Oh, gringgingan ngono.
8: Gringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kathah semutin sikil kula.
7: Lha kok kathah semutin?
8: Lah duka tibake mboten semut, gringgingan kabeh niku.
7: Ah, niku. Terus dinten kan ngunjuk Vitosa?
8: Nggih.
7: Sedinten kaping pinten?
8: Niku terus

0: memberikan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
2: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
1: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan-geringgingan gitu loh. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
2: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
1: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Sudah boleh kembali.
1: Sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lainnya.
3: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
4: Paringas mong Mbah Sinten.
5: Mbah Mat Ngalim.
4: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
5: Sriyombo.
4: Sriyombo jenengan yuswanipun pinten?
5: 7 sekawan.
4: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan.
5: Nggih.
4: Ketingal pitung dosa 3,5.
5: Nggih.
4: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
5: Gerai niku tangan gawe gulu.
4: Nggih.
5: Kaki ini kaku-kaku, kebas nih.
4: Kebas kandel mati rasa.
5: Ini waktu sepet mati.
4: Paling ini pun ngunjuk Vitosa.
5: Pun ngunjuk telah sak botol.
4: Tunggal botol, pinten-pinten nih kunjenengan.
5: Tangannya kayak kali dosa dinten telas.
4: Oh ngaten sih.
5: Kali likur dinten bincang seloso.
4: Wah dihitungnya tenan. Rolikur dino guys. Jih, mangke dipun telateni kemawon. Kersane nopo, anginipun sing kaku-kaku, kandil kebas mati rasa meniko saged sirno nggih Mbah Mamat Ngalin. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih Mbah.
5: Insya Allah.
4: Sehat, saged mangke nopo meniko makaryo kanti semangat.
5: Jih. Negani putu-putu nge.
4: Amin Allahumma amin. Nggih, ngunjuke ping 3 nggih Mbah. Njenjang siang dalu sekali minum satu.

0: Program di Goyang Dangdut Rasika
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih di Goyang Dangdut Rasika didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern. Ya, pokoknya pastikan selalu nek sampean loro bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiarkan selalu dengan minum Bio 7. Ya, yang paling penting beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Kiki GTT-nya. Di samping kemasan Bio 7 ya kecil ya. Enggak ada GTT-nya gimana? Enggak usah dibeli. Ya, oke ya Pak Darsono. Mbak Dira pripun kabari? Alhamdulillah sehat walafiat, aku masih siaran lho Pak Darsono. Jadi Bio 7 itu seperti ini, beli yang asli, beli yang asli. Ipah nih ya, sahur-sahur Mbak Dira ke, ipah ke,

kerep tuku. Wah, yo tak terke ya po ya. Tapi saya tak tuku pah. Tapi ya tuku pengen kai pah ya. Oke. Jadi bio 7 seperti ini ya. Beli yang asli yang ada GTT di kemasannya. Oke. Ini bisa untuk mengobati lebih dari 70 jenis penyakit ya, untuk anak-anak bisa. Oke ya. Terus kalau Anda sukanya madu, beli saja Vitosa madu pahit. Itu juga bagus untuk kesehatan, juga untuk pengobatan. Terutama, wahai engkau yang sudah sering mengalami rematik kebas tebal, mati rasa pada kaki dan tangan. Ini juga mengobati pegelinu pada pinggang, pundak dan punggung. Bisa untuk stamina dan kejantanan pria juga loh. Vitosa madu pahit ya. Oke, Mbak Misiana siang juga. Nilala, hai. Aleo, selamat siang. Jadi komposisinya Vitosa madu pahit ini ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus juga. Akar pasak bumi, jare Mbak Ipa, botolnya kahe nemen kai, si Pak dijoli, sing ono isine Pak Mbak Dila. Pak Ipa, mikmur, terima kasih sayangnya. Kunya sayang ya. Kemudian dari Arafin di Lagandeng Karang Dadap. Lagandeng ah, Lagandeng ah, betul apa salah gue. Salam kenal dari Mama Rifan Kedungun Langkap. Oke. Air bunga sudah muncul loh ya. Se la la la la la la la la la la la la la. Siapa lagi manda kedong kedok kedong kebuk kidul lausan bari loke manda jo kondo kondo na blok M rato katok ring di mana kowe hawane mau wong wo sikir hotis hot setengah atis apa sih cok kowe tulisannya apa sikir hot is hot setengah atis anel ya. Sing ngambah dalan cor gek teles diterabas kae waktu lahir wis ora nang tampah kaya mbiyen lahire nang penampan BMK kaji wis ya. Jang jaka kada waca kirimanmu ge rapas ge tulisanmu ge Pak lucu mangle magu ngawur kowe. Aduh, jok bali ge yo. Sing ngambah dalan cor gek teles diterabas kae waktu lahir wis ora nang tampah koyok biyen lahir nang penampan BMK kaji priye ge ya. Jok kondo-kondo. Emang kowe lahir nang tampah melaso. Cara ibuku nyong ora lahir nang penak anang tampah apa nang penampan. Oh iya. Cara ibuku ayo. Mohari halo. Oke. Ana nak koe yo, kaya jek kondo-kondo biar lahir e jekeke nang tampah yo. Tor jebrol metu ra nangis. Ngarang kowe. Nambu anak Ewirat, wingi aku weruh tuku kurungan nanggale, malah dicacak kok ndekem dike dikancani anak wedok ya. Cok sedeng nek Wirat wadahi nanggone kurungane. Nanggale warung madep ngulon, rat Wirat, anake metu nangis ora rat. Oh, tak kandhani kowe. Kenapa bayi lahir itu nangis? Tidak ada kemutan, ya. Bahkan setan menggoda manusia bukan cuma manusia yang sudah besar saja, bukan cuma manusia yang sudah dewasa saja, bukan cuma manusia yang sudah tua saja. Begitu bayi lahir nangis kenapa? Itu karena digoda setan, ya. Itu ada hadisnya. Jadi bayi lahir langsung nangis, setan goda ki manusia baru lahir aja udah digoda nangis. Jo kondo-kondo aku ora ngrasa ayo. Ora sang ngomong kok aku ora ngrasa Mbak Dina. Dodo sisan kowe yo. Dewa Ut di Segalung Wetandoro. Cuaca nggon Dewa Ut wis ana rodok-rodok mendunge sithik Mbak Dina, tapi durung gelem turun udan. Mau bengi wis mendung peteng dedet tapi ora sithik udan sih Mbak Dina. Lah priye de?
KB-KB ini tergantung amal dan perbuatan. Wingi subuh deh, wingi subuh dudu mau. Nah ini kan dina Selasa, wingi Senin. Dilamangkat subuhan ring masjid, idin rembulan. Rembulan di subuh hari. Rembulannya apa? Apa? Tika, sampean badil apa nih? Waalaikumsalam. Sundere ya. Bukan nangis krono ora kelambenan Mbak Kaji ora kelambenan kabeh ramuh ya. Wingi de rembulane apike nemen. Ya subuh-subuh ki aduh gel. Nikmat mana yang kamu dustakan? Ya sebenarnya kita mengagumi kebesaran Allah itu harus kita resapi loh ya. Sampai urip ki aja gur asal urip, rugi ya. Allah itu maha besar dan kamu bisa melihat kebesarannya itu dari hal-hal yang kelihatannya sederhana tapi itu maha besarnya bisa kamu resapi sebenarnya. Ya. Oke. Mbak Dil nana lahir piye ke Chandra priye ke? Kejambak-jambak apa sindria. Asil kaya ngene Dil, jare kancaku ngene. Tapi kancaku kuwi jare kancane maneh piye sial. Toto sisan kowe. Mik muar. Suara Mbak Dila yang dulu nemenin aku naik angkot pas pulang sekolah. Love you Mbak Dila. I love you too ya. Lancar ya Mbak Dila, aku nganggur mbok dijak kerja sih aku. Aduh, aku priye. Lancar jaya. Jika dirimu nganggur, kenapa kamu ndak mulai semuanya itu dari rumahmu? Ya. Kowe nek ngisi nganggur itu justru kesempatanmu untuk menunjukkan dirimu yang sebenarnya ya. Jangan melulu itu kamu nganggur itu harus mendatangkan cuan ping-ping. Enggak harus selalu begitu. Kamu mulai yang baik-baik dari rumahmu dulu. Kan Dila sudah senantiasa memberikan nasihat seperti itu. Halo, Ivan Agusio Wonokerto, kamu yang menyapa. Oke. Nek kowe nganggur di rumahmu itu ya, mulailah kamu itu untuk berbenah. Resik-resik ngomah. Jadilah orang yang menyenangkan di rumahmu. Pria sih ke ditarik orang pas-pas. Ngusik-sik-sik-sik. Aha. Se. Oh. Pak ngepas ke pusul. Jadi dari rumah itu kamu udah dia bocah sergep nih ngomahmu. Ya. Sing biasanya misalnya taruhlah kuki keset, gembeng, nyengit kelakuanmu di rumah. Jika kowe sik nganggur saat ini, fokus nganggur, manfaatkan waktumu sebaik mungkin, yo. Kowe nek nganggur poe isu-isu tangi yo subuh, yo. Kowe adus sisan boleh subuhan ring masjid. Jamaah, urung tahu isin Mbak. Awal-awalnya isin, taruhlah aku juga dipoyoki kancamu tonggomu ben, biarkan mereka berkata apapun tetap teguh ring masjid ya. Lah bar subuh ngapain naik kowe gelem ngaji yo ora bisa ngaji yo wes kowe nyetel ngaji ya. Ya lakukan hal-hal yang baik ndak ketang-ketang wiritan bersedekah tidak cuma menggunakan uang kan wingi Dila wes ngomong ya ya kamu bisa bersedekah dengan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ini tiga kalimat ini nilainya sedekah. Itu mau lafalkan bar subuh ya. Enggak usah banyak-banyak, bar salat 33 kali. Udah. Wes nek misalnya bingung mau ngapain, resik-resik ngomah. Yo nek kowe nduk kamar yo kamarmu resiki, nyaponi, ngoseh kolah misalnya, ngrewangi wong tuamu kerja. Ngono, manfaatkan waktumu sebaik mungkin. Misalnya itu sudah bersih semua, lingkunganmu coba. Kowe karo kalian-kalian ngarep gua mau akeh sampai cuti tok-toke. Dadi wong sregep sing kowe sing nyawang ki seneng, terutama wong tuamu nek weruh kowe anake sregep ngono. Wong tuamu ndongak-ndongake dari ibunya itu tembus ke langit langsung. Lambuh mengkone apalah yang kamu dapatkan itu seperti apa belum tahu semuanya. Sepenting lakoni aja hal-hal yang baik yang memanfaatkan waktu luangmu ya sebelum datang masa sibukmu ngono ya. Setuju? Oke, Indra apa Indra? Nek orang nganggur ya
Jeruk apa apel po? Ya, teguh asmoro. Mulai semuanya dari rumah. Jangan anggap nganggur ya. Jangan selalu menganggap nek kerja itu untuk duit ya. Raihlah sesuatu yang tujuan awalmu tidak itu tidak untuk duit tapi memudahkan hidupmu nantinya. Sepenting bismillah. Oke, jarimu hari 10 jangan sih nganggur ke wak. Manfaatkan waktu luangmu dengan dari rumah aja. Ngrewangi wong tuamu. Apa ye? Yok ya ye. Nek jogging oleh para mbadil boleh. Jogging boleh. Keluar rumah, lihatlah alam sekitarmu ya. Se paling penting bersih-bersih rumah. Jadi meskipun kowe iki biasane iki nyebelin, kowe ngresiki ngomah wong tuamu kaget-kaget biarin. Supaya orang teman. Oke ya, ayo Mbak Dil sapele. Waktu salam dicor tekan dua jembatan Jerbeng Kembang dibongkar. Dadi males metu sih Mbak Dil apa-apa. Kowe nek metu-metu ora tujuane juga ngapain ngebek-ngebekin jalan totok karo ngentek-ngenteke BBM. BBM itu disubsidi yang kamu beli. Aja mung entek-enteke sana gena. Yuk ya, ora sama metu-metu ngebek-ngebekin jalan totok. Metu ki nek ana manfaate untukmu ada tujuannya. Udah. Okay. Dito lambo jong, Citi absen Mbak Kaji. Iki jaledeng isih keduweng sih Mbak Kaji masalahe. Iki jaledeng arep dodol nggon. Bal-balan kudu mbayar 2000 sih Mbak Kaji. Apa iya aduh? Ake teman ya. Pak dodolan nggone bal-balan kudu mbayar 2000. Waduh. Batine urung kena kudu mbayar dhisik. Umpama larista bisa nutup. Nah tapi nek payune kurang ya. Gerikan notok Mbak Kaji ya. Urung nek ana keributan doang teman-teman. Dodolane pada tumplek. Tapi nek ana kerusuhan ta sing seneng. Jaliteng Mbak Kaji ora nulung ibu. Malah nulungane SPG-ne sih Mbak Kaji. Iya biasa oh. Iya oke. Apa ya? Ang apa larang temen kok iso 2000 ya Allah. Kok bisa begitu ya? Aduh nyoram melu-melu kuwi, jokondo-kondo. Cek mbiyen bing-binge ora dikurungi Mbak Kaji. Aduh, ayo tujuan golangan ra usah. Di rumah anginnya banyak dan menyegarkan rasa metu-metu yang tanpa tujuan. Kowe nganggo BBM disubsidi ngomlaku-mlaku bumbu, ngepek-ngepekin jalan juga kan rana manfaatnya. Jika dirimu di rumah tok, itu malah justru kamu memberikan manfaat untuk jalanan. Udah, lakukan hal yang baik-baik saja ya. Muhammad Iqbal, Wang Kedung Patang Ewa hadir, oke. Ya. Panjalu BMKG juragan beras kawasan Krandon muga sing lagi moco diparing kesehatan, kemudahan, keberkahan, panjang umur, sukses selalu. Amin. Terima kasih lu ya. Awak nek saya kuwi turu kok anteng ujug-ujug wis jam loro. Iya lu. Tangi turu awak pegel efek ngimpi mangguli timun sing gedine sak bantal guling. Ora melu melu ah nyonek ngimpi indah-indah lu alhamdulillah. Rezeki anak soleh ha. Ah yo mik muar engko nek wis resik kumpulke bar kuwi didol kabeh ben resik omahe. Oke lah dilo juga seperti itu ya. Oke. Anak manis di jalan cinta. Nek Simbah Chandra lahirnya ora nang tampah buperi. Pas Simak ngeden kenemenen. Jadi pak ditangkepi merucut. Nah Simbah Chandra lahir sisan mlebu ring dream si buperi. Apa ya sel? Lahirnya nangisnya gembor-gembor apa ya caib? Awas metu brengose sisan ya. Kaya Bapak Mimin. Gua jekilingan Bapak Mimin sing brengose njetet. Aduh. Molis Mbak nek kemes lagune indianan ra? Ora. Lagune di sini ndandut, ndandut. Cahaya suci gel guyune rentah hebo. Ya rentah ya, Po.
Ayu yo mbadi, iki lagi flu ireng mampet kiye, tombolnya apa mbadi? Tombolnya Bio 7 ini bagus untuk flu, Ayu. Ini herbal, tidak menggunakan bahan kimia obat. Diminum jangka panjang insya Allah aman, Ayu. Jangan dibiarkan flu-mu itu virus menulari sekitarmu. Ngondak loro kape. Palango ngombe Bio 7 saja. Ngono ya. Ayu tiang jawi sudah ya. Wes jam telung puluh telu. Saya kira sari maju-maju. Nyopak nyetel. La la la la. La la la la la la. Seujung kuku dulu.

0: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
1: 60.
0: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat nggih, nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
1: RT Sekawan, RT Sepuluh, Desa Bendoroku.
0: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
1: Pengaturan punggung dari sukunya
0: gendeng. Sampun diderita berapa lama, Bu?
1: 3 tahun.
0: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan gendengan nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
1: Ngeten
0: mireng ing radio. Terus jajal, nyoba, ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasane sekeco.
1: Sekitar
0: 10 botol jenengan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol diminum dereng kerasa penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahan ini?
1: Botol kelima
0: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sekuenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat niki teras 20 botol pun merasakan sekeco. Niki pun sembuh saestu, Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekeco, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun monggo.
1: Sedherek-sedherek kula sing gadah keluhan mawon minum jamu apa? Bio7 ya alhamdulillah. Gadah keluhan pengaturan punggung nggih saged lampah.
0: Sebelumnya Rin nampak sulit, Bu?
1: Sulit
0: sekali. Jadi sebelum minum Bio7 nampak itu kesulitan. Saat menikah, pun sekecok. Gitu. Ngerti mau, Bu? Cukup? Oke.
2: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
3: Nggih nyun sewu kalian Bu sinten?
4: Bu Mas Rika.
3: Dalemipun pundi, Bu?
4: Jolotundo Semangu.
3: Jolotundo
4: Semangu.
3: Menika mengkonsumsi Vitosa Madu Pahit nggih, Bu, nggih.
4: Nggih.
3: Pirsa saking pundi?
4: Saking radio.
3: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
4: Kaku.
3: Kaku-kaku ten pundi?
4: Niki cingklok.
3: Ten suku nggih.
4: Nggih, dengkul iki
3: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
4: Mboten.
3: Napa?
4: Cuma kaku
3: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
4: Sadi lumayan.
3: Sampun wonten perubahan nggih.
4: Sampun.
3: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
4: 3.
3: Sekaping 3.

0: Goyang di Goyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut, Rasika, dukung Bio 7, jamu tata sirbala modern, ya. Isfat halo ya, pastikan juga untuk selalu minum Bio 7, ya, yang ada GTT di kemasannya. Waalaikumsalam, Angga Dindoro ya. Ah, biasa kan ada GTT-nya seperti ini ya, di samping kemasannya ada. Buat yang suka madu silakan mulai sekarang minum Fitosamadu pahit saja. Meskipun pahit tetap manis ya. Buat yang ada keluhan gangguan sakit di mata, macam-macam keluhannya, diikhtiari aja dengan bismillah minum Ainucare ataupun Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persisya. Mbak Dila iki titik nang kedungu nih. Lah jebol bayi nek lahir orang nangis ku jebol bermasalah jare. Ya kadang-kadang ini ada permasalahan ya. Lah ono bayi lahir orang nangis dijengking-jengking ke Mbak Adil dituntek-tuntek nopo karo sabet-sabet nganggo godong apa kae mbuh. Dadi kudu menangis jare ya. Malas ya bayi cilik disabet-sabet. Nganggo godong bayi tetep aduh. Apa ya melas tapi ya bayi itu kan seperti itu sih ya. Kakang Prabu gandulor absen. Karinan buka aji ijik leha-leha karo nyawang jo kondo-kondo ijik ngusungi sanggan. Jo kondo-kondo nek ijik nganu sanggan kata melas ke si buka aji. Di jo kondo-kondo nek iki po. Iki abu Kakang Prabu. Nek si nganu sanggan melas ya. Pokoknya kerjamu kata melas sama Kakang Prabu. Aduh, kowe katok melas ke jar wadul-wadul, lange lah. Pak ora ya. Kemudian Imran Nahumaruni ke session. Sangat telu, jadi dong ora muncul lah, Pak turu badil ya, turu. Pak ora. Iki wis Pak Asar ya. Jadi sudah mau asar itu adzan asar di sini jambir kayak 47 pas 47 ya 47 jadi azan asar berkumandang dulu ya.
3: Saatnya sholat asar.
4: Allahu

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asma sinten menika, Pak?
2: Kula Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsal, Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Munjuk Vitosa Madupahit nggih.
2: Inggih sampun.
1: Gerain apa niku?
2: Lan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, geringgingan ngoten.
2: Geringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kathah semutin sikil kula.
1: Lha kok kathah semutin?
2: Dadu kok tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
1: Ah, niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madupahit niki kok kuatah sudone.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Nggih, nggih.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek neng kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula niki malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Nggih. Matur nuwun, Pak.
2: Nggih, sami-sami, Mas.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit, khasiate Sunda Langit. Sampri. Yeah.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasiga.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Digoda, digoyang, dangdut, rasika bersama Bio 7. Ternyata sampai di sini dulu. Entah aja mehu, wesah dilihat tak pamit saja. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat bersama Bio 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
2: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: digoda, digoyang dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai. Selamat sore. Sugeng santen, good afternoon sampurasa. Tok tok tok tok. Permisi, kula nuwun. Ya, senang banget hari ini Selasa 29 September 2026 kembali Bita hadir di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir, klubrak. Oke, yang pasti jangan lupa Digoda Sore selalu menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lipsing, bukan koplo ya. Dan yang tentu saja yang bisa Anda order lewat 0856 4773 1111, bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live, begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya, itu yang paling penting ya. Informasinya boleh tentang apa aja, boleh informasi sebuah peristiwa, boleh informasi rencana kegiatan, boleh informasi sebuah cerita begitu ya, atau mungkin mau bagi-bagi pantun juga boleh, bagi-bagi tips juga boleh ya. Yang mau bagi-bagi informasi, jangan lupa informasinya adalah sesuatu yang nyata, bukan barang jare didolcoe. Yes, bagi-bagi cemilan juga boleh banget, bagi-bagi jajan asik banget, bagi-bagi duit apalagi. Tanggalnya tuwek Mbak Bita, iyo pancen, tanggalnya mengkis-mengkis. Oke, dan tema kita sore hari ini adalah tentang biru. Yuk, pilih lagu yang judul lagunya ada kata biru, atau kalau enggak di syair lagu juga boleh. Kalau kata biru itu ada di syair lagu, tunjukkan di mana letaknya. Begitu? Oke, saya tungguin SMS WhatsApp-nya sampai di jam 5 kurangnya dikit saja dengan lagu-lagu yang bernuansakan biru. Blue, blue. Oke, mengawali kebersamaan kita, Cinta Biru Evita Mala untuk Anda di Digoda Sore di Goyang Dangdut Mbak Bita. BMG, Bita Mania Glubrak, monggo.

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
0: 88.9 FM.

0: Klasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kisih aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang?
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan

0: adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
1: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
2: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea, ea. Ihir, glubrak. Glubraknya fales banget sih. Ya wis, oh ya terima kasih banget ya yang udah bergabung bersama dengan saya di sini di 085-4773-1111. Widih, gembruduk bosku, biasa diawali oleh Pak Supai. Pak Supai ya ternuhun rawuhnya. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian ada siapa lagi nih? Oh iya Pak Supai sudah dibuka. Terus ada Ekliwir. Ya, oke deh. Metu guys Mbak Bita. Oh ini tadi ini punya Pak Supai ya, baru bisa dibuka nih. Ini gak tahu kenapa WA kalau dibuka selalu seperti ini ya. Ngejak gelut pokok men. Oh ngomong ngejak gelut. Mungkin udah kirimnya voice note baik sih. Ken gampang. Ken aku tidak usah membuka muka chat WA. Iya dari siapa nih? Ah boh angel. Dibuka. Angel. Saya tak buka voice note saya lah. Ya chat WA-nya dibuka susah.
2: Sore Mbak Pita.
1: Sore.
2: Bro Santos muncul lagi.
1: Oke, Bro Santos.
2: Salam-salam kawe. Iya. Mama Sekar. Bro Al. Tiwahut, Bang Toyib. Bro Arfa.
1: Oke.
2: Bang Firin. Dan semuanya fan-fan Rasika aja. Minta lagu Birunya Cinta, Mbak.
1: Birunya
2: terima
1: cinta.
2: Terima kasih.
1: Oke, sami-sami. Terima salam kasih kembali.
2: Salam kompak-kompak selalu.
1: Iya, glubrak.
2: Glubrak.
1: Glubrak. Kita tak anggap mikir sebarang. Ah.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Yeyen ki.
1: Oke, Mas Yeyen. Ya.
3: Piye kabare sore iki?
1: Alhamdulillah
3: muka-muka sehat.
1: Muka-muka
3: pinarengan sehat wal afiat.
1: Amin ya Allah.
3: Salam-salam Mbak Pit. Ya. Biasa ra ngomae pae bojoku karo anakku.
1: Okay.
3: Mbak Nah. Mbak Aulia.
1: Siap.
3: Bunda Kavi, karo Mas Al, terus kabeh sing ngrungokke Mbak B.
1: Lah. Oke, selalu. Yang mau ikut voice note nanti
3: Bita,
1: ya.
3: Sore iki. Jaluk lagune
1: apa?
3: Di balik penantian Mbak Bita. Sing lirik kekoki Mbak Bita.
1: Iya,
3: selendang biru bertintakan emas. Aku Mbak Pit.
1: Oke, siap.
3: Kesuwun Mbak Pit.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak salam glubrak lah kok malahan.
3: Glubrak.
1: Keputus dengan ada yang kirim apa phone live ya. Nanti phone live-nya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bunda Kafi.
4: Sore. Kafi
1: baby. Okay.
4: Masuk.
1: Masuk Bunda.
4: Yang lagunya apa? Yang lagu-lagu ku ora paham Mbak Pitu orang penting. Anut biasa.
1: Okay.
4: Ngomong anutan piye.
1: Ah bener. Bener-bener.
4: Terus lagunya anut baik. Salam-salam minggu Mas Yeyen. Sehingga ini Pak Bungar Gedang alias Pisang.
1: Sampai muncul
4: pun. Terus Bu Putri Ana dan Bang Otoynya. Asyishah Tower. Terus Pak Abbas dan Mbak Husnulnya. Lek Basir dan Mbak Joharnya. Pak Dipredi, oh iya Pak Dipredi juga rata tumun ke Mbak Bi. Kaya rata tumun apa aku sing jarang.
1: Iya Pak Dipredi lama nih absen.
4: Kanggu Mas Bi. Ustadz Panjalu. Titulah dan Mbak Kundarinya. Terus Mas Joy. Semua mana sih ya Om? Wes pokoknya enggak semua muanya KBBW sah.
1: Oke.
4: Okay. Mbak Bita, tambah rezekine sing
1: amin amin amin amin ya Allah amin.
4: Kemoe apa tambah menuju langsing.
1: Menuju langsing ampun dongake pun.
4: Wis. Wis sehat selalu Mbak Bi.
1: Oke siap.
4: Terima kasih.
1: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kavi. Iya. Sore Mbak Bita, salam kenal dari Mama Rifan di Gedung Wuni ya, Mama Rifan di Gedung Wuni. Lengkap ya. Requestnya benang biru Maggie Mbak Bit. Salam buat semuanya aja. Oke, terima kasih Mama Rifan. Kemudian ada Dirin di mana nih? Dumpak ting ting cus. Sore Mbak Pita, dumpak ting ting cus. Dirin diseragi hadir ya. Bagi salamnya biasa buat Dede Andra, Rika Pesek semuanya aja, spesialnya gawe bojoku Rika Pesek katanya. Selamat ulang tahun, semoga panjang hidungnya, panjang umurnya. Dan panjang rezekinya. Rezeki yang halal, barokah. Amin, amin, amin, amin, amin. Lagunya Evita Mala, Selamat Ulang Tahun atau Aku Rindu Padamu Mbak Bit. Wes lagunya ganti Darah Birunya Iis Dahlia. Oh, Darah Birunya Iis Dahlia sudah muncul baru saja ya. Oke, terima kasih Mas Dirin di Seragi ya. Lagunya mau ganti apa nih? Nanti Po Owis. Ya wes yang lain dibaca nanti ya. Gemruduk ya kepo. Mbok lewate voice note semua aja. Ben aku rak kangenan buka chat WA. Ini tadi yang minta siapa? Oh, Bro Santos ya, Birunya Cinta. Oke deh. Dayu Age barengan dengan Kitty Andri di Digoda Sore Digoyang Dangdut Rasika.

0: Klasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti po?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: lalu BMKG Juragan Beras kawasan Krandon hadir. Moga Mbak Bitane diparingi kesehatan, kemudahan, keberkahan, panjang umur, sukses, bahagia selalu. Amin, amin, ya Allah, amin. Ya Allah, lah turung boto, kok wis mengkah partel. Lambo yo tekan kene toyo. Ah, Pak Ustadz, Pak Meroto. Pak Meroto, nek lagi apa panen partai ora tekan kene bik sungkan. Oke, terima kasih hadirnya Pak Ustadz ya. Kemudian Bunda Nekia Mbak Bit di KDW, lagunya Mega Mustika Selimut Biru. Oke, ditunggu Bun. Terima kasih Bunda. Siapa Bunda Nekia? Terima kasih Bunda Nekia. Kemudian
1: kursi pelaminan biru di malam pengantin.
2: Wasik.
0: Asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat sore Mbak Pita.
0: Sore.
2: Apa kabarnya nih?
0: Alhamdulillah sih.
2: Alhamdulillah ya, baik-baik selalu. Dari kawasan Ambu Wetan Ulu Jam ini, Bapak Radip hadir Mbak Pita. Seperti okay. Biasa Mbak Pita menguramaikan temanya Mbak Pita yang punya warna biru ya, warna favoritnya Mbak Pita pastinya.
0: Iya, tahu aja.
2: Lagunya untuk Aziz Sisya Tower, buat Al-Hadi, buat Kang Rahmat, buat Aulia, buat Kang Abi Mohan, buat Arya Mohannya juga. Buat semuanya tanpa terkecuali. Dimanapun saat ini sedang monitor Asika pastinya. Terima kasih atas waktunya Mbak Pita.
0: Siap.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa Radi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Pita.
0: Sore, belik. Ya.
3: Aku request apa ya?
0: Apa ya?
3: Kepela.
0: Apa ya?
3: Cinta Merah Jambu bisa pora?
0: Ada birunya enggak?
3: Sesuai tema pora kia.
0: Ora.
3: Aku nabe monitor kia.
0: Ora.
3: Salam buat semua saja.
0: Temanya sing tentang biru.
3: Pada pengelikokan sampean ya, anak Aulia biasanya kayak. Terus apa maning sih lah, orang kenal KB lah, wis KBB ya.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mas Win Belik. Temanya tentang biru Mas Win, belik.
4: Assalamualaikum Mbak Pita.
0: Waalaikumsalam.
4: Sore.
0: Sore.
4: Momennya Roses sakali jembi Mbak Pita.
0: Oke, Masis.
4: Salam ya kabeh bae Mbak Bit.
0: Oke.
4: Selamat minggu bae sampean siaran. Selamat mendengarkan. Kang Jaya ta muncul lah apa ki Mbak Pito?
0: Kang Jaya lagi hobi
4: nyuruh
0: mancing. Apa
4: bare iki? Nyala pacaran lagu Mbak Pito.
0: Iya bener.
4: Ngilu bae lagu dia. Ya wes, terima kasih Mbak Pito.
0: Oke, okay. Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih.
5: Selamat sore Mbak Pita dan Mbak Nadia Bendara Cetak itu. Minta lagunya Selendang Biru dari Evita Mala. Salam-salamnya buat Mas Yeyen, Mas Rohmat, Mas Al, Mas Erwin, Uni Fashion, Bunda Kavi, Mbak Uria, Pak Kajet, Papa Radip, Mas Santos, Kang Toyib, Kang Jaya, Chandra,
0: Abi Mohan,
5: Mbak Aziza, Mbak Putriana, dan kawan-kawan. Terima kasih Mbak Pita.
0: Oke, sami-sami. Terima kasih juga Mbak. Nah, iya.
6: Assalamualaikum Mbak Pita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Gio.
6: Lagune birunya rindu.
0: Oke.
6: Salamnya buat semuanya aja.
0: Iya.
6: Buat Mbak Pita nih, semoga sehat selalu dan bahagia. Ojo kalian ngemile anjut dan OTW langsing.
0: Oke.
6: Klub berak.
0: Oke, terima kasih Mama Gio.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak. Waalaikumsalam Kang Rohmat.
7: Senang seragi bulan papek gula.
0: Oke. Okay.
7: Salam-salam kanggo Mbak Na, Mbak Olia, terus Mas Al, Mas Yeyen, terus Mama Sekar, Mas Erwin, Papa Radit, terus Pak Kaja, Pak D, Supai, dan kawan-kawan semuanya. Untuk lagunya Selimut Biru Mega Mustika Mbak.
0: Siap.
7: Buat Mbak Bitanya, temanya biru kok bajunya oranye.
0: Tahu aja.
7: Terima kasih Mbak Bita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam.
0: Terima kasih Umi Nurul, Mbak Bit, request birunya cinta. Salamnya buat semuanya. Maaf Mbak Bit, kemarin lagunya gak bisa ya. Makasih ya, sehat selalu. Oke, birunya cinta gitu. Birunya cinta tadi udah muncul ya. Ganti badai birunya Ica Mbak Bit. Oke, siap. Terima kasih Umi Nurul. Kemudian yang lain nanti lagi ya. Inilah munculin yang ini dulu. Tadi yang minta ini siapa tadi? Sebentar. Nah. Iya. Benang birunya Maggie ya. Tadi yang minta ini Mama Rifan kalau enggak salah. Iya, Mama Rifan digoyang lagunya. Mas Yayan di balik penantiannya tadi udah ya lunas. Mas Dirin darah birunya juga udah lunas. Bunda Gavi lagunya digabung yang ini ya. Katanya anutan. Yowis aku manut Mbak Bita wae. Yowis tak kasih yang ini aja. Benang biru Megi Zakaria ya. Sosial juga buat anda yang sama sekarang masih bersama saya. Didi Goda sore digoyang. Dangdut Mbak Bita.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda? Pernyataan tentang benarkah akan menjadi bodoh bila terlalu sering minum kopi. Kalau minum kopi secukupnya, otak akan terangsang untuk melancarkan proses pencernaan dan peredaran darah. Makanya, bila minum kopi pada saat mengantuk atau lelah, kepala akan terasa ringan dan daya konsentrasi pun meningkat. Tapi karena kopi memperlambat waktu bagi otak untuk menerima informasi baru, kita akan merasa otak menjadi lamban. Lagi pula, kecepatan tubuh menghancurkan kafein pada anak lebih lama daripada orang dewasa. Karena itu, lebih baik anak-anak menghindarinya. Menurut hasil penelitian, bila anak minum kopi bersama cola dan coklat, kemampuan belajarnya akan menurun. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir glubrak, masih dari 88.9 FM, Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan Bita juga masih anteng-anteng di sini sampai di jam 5 sore nanti ya. Dan seperti biasa, di jam 4 saya buka sesi phone live di 0856-4773-1111. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Tayyip, sore juga. Apa kabar, Bang?
2: Baik, Mbak Tita.
1: Sehat ya, Bang? Ya, number one nih. Oke, Bang Tayyip, lagunya apa nih, Bang?
2: Lagunya Permata yang Biru dari
1: Rita. Ya. Rita, ya, ya, oke, ya, siap.
2: Iya, cari, iya. Mana tau Mbak Cis.
1: Oke, Bang, salamnya. Kalau
2: nggak orang jalan lagi, penyusungkan, telpon Mbak Cis.
1: Lakon telpon dewe, po'o sih.
2: Ya, si, telpon orang yang mau ini, awa-awa-awa-awa. Sedangnya kon-akon, Mbak Cis.
1: Iya, salamnya Bang.
2: Salam buat Mai Arsa. Terima kasih gitu ya.
1: Iya.
2: Terus buat Mai Melda, Mbak Ana, Mbak Teka, Sanitop. Buat Mbak Olivia.
1: Siap.
2: Buat Tirin, Bita.
1: Okay.
2: Buat Kang Jaya, Kang Priyan, Natal, Mbak Andin, Al-Hadi. Bunak. Bunek, cara semuanya cek lorong, Mbak Ibu bisa cepat sehat, Mbak Ibu.
1: Oh iya, amin. Oh iya, iya. Bunek lagi meriang ya? Lagi bebek yang?
2: Ya, siap, nyusul.
1: Oke.
2: Yaudah, gitu aja, Mbak Ibu.
1: Oke, deh, terima kasih, Bang Tayyip.
2: Mbak Ibu, sehat selalu. Ya,
1: amin, amin, amin. Sejam,
2: Mbak Ibu, jalan lagu, Mbak Ibu.
1: Siap,
2: mentang, salam. Mentang, Mbak, muar-muar, Mbak.
1: Rapa, ono bolo nih.
2: Ada
1: kancane Pak Ora. Oh, tak kancane aku nek masalah lebar-melebar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Toyib. Mbak Toyib ra popo, tak kancane nek urusan lebar-melebar ya. Kancane akeh mencari pembelaan. Halo, mana nih? Saya lagi dipencet dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, biasa halo-halo tapi belum diangkat.
1: Enggak
3: diangkat nih HP ini loh.
1: HP-nya
3: enggak diangkat, ditutul loh.
1: Ditunyul.
3: Ditunyul.
1: Sehat, Al.
3: Ditunyul dan Mbak Jil. Alhamdulillah, sehat, Mbak Bid.
1: Oke, lagunya apa, Al?
3: Tapi cuacanya masih awal.
1: Lagunya
3: itu, Mbak Bid.
1: Apa?
3: Merah kau bilang biru.
1: Apa kue judulnya?
3: Judulnya apa? Ya, gue penyiar, gue ngerti judulnya.
1: Eh, orang ngerti.
3: Sambil tak nyanyi ke judulnya.
1: Orang ngerti.
3: Merah kau bilang biru.
1: Oh, gitu judul lagu ya? Merah kau bilang biru. Lagunya Christina ya?
3: Christina.
1: Ya. Oke, siap. Salamnya.
3: Tentunya mau gue nampani, baik gue mbak Bid, gue nanti angkat-angkat baiknya, tidak tanggapi karena bang.
1: Oh iya toh.
3: Bang, seneng kan kayak apa bu?
1: Langsung ngoper dana.
3: Mbak Bita naik kayak ngopot, tuh ngopot sawan-sawan rata, kan suara anjlok kan, anjlok pasti.
1: Anjlok temenan. Oke. Ya, salamnya. Al, hey, olah neng di si Al Hadi ini kok malah melarikan diri, Al, Al, oh ya wes ketendang wong Pak Ora wes, Al, halo,
4: halo,
1: oh alah Mas Al temenan. Mas Al, sesama Al, aduh Al Hadi lah, kowe minggir ning ndi sih Al? Wong dadak menghilang sesaat omale Mas Al sing menyerobot masuk ke dalam. Untungnya Mas Kesia Mas nyalok lagu Al. Loh, Mas Al, lagunya apa nih?
4: Lagunya ya pilih Mbak Bita ya,
1: apa ya? Oh iya, oke. Apa namanya? Selimut biru mau ya?
4: Ya mau.
1: Ya, selimut birunya Mega Mustika. Oke deh.
4: Selimut birunya Mbak Pico kenal.
1: Oke deh. Ya, salamnya.
4: Salam Kang Gunembe. Happy sing ketan dia. Kang Rohman.
1: Oke.
4: Terus Mbak Na.
1: Siap. Oke.
4: Terus Bapak Mama kayak Kang Siri. Jadi semuanya
1: saja Mbak. Oke. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Al. Al Hadi ki mau mumpetin dadak ning disi alam mbok pamit Al. Aku tak mrono sedelok Mbak Bit. Aku ne tak ke belakang sebentar ngono. Jadi akan ku jaga pintunya gitu. Oke, terima kasih Mas Al, terima kasih Al Hadi, terima kasih Bang Toyib yang sudah berhasil masuk di sesi Pon Live ya di 0856-477-3111. Lagunya Permata Birunya Rita, tadi diminta sama Bang Toyib, terus ada Merah Kobirang Birunya Kristina, tadi diminta sama Al Hadi, terus ada Selimut Biru ya buat Mas Al yang lagunya ngikut aja. Tadi Selimut Biru juga kayaknya ada yang minta tadi ya. Ada Kang Rohmat, kemudian ada Bunda Nekia juga tadi kayaknya minta Selimut Biru ya. Oke, satu-satu ya, bergiliran, gak usah berebut. Sabar menunggu giliran ya. Oke, lanjut lagi masih di Digo Dasore, Digo Yang Dangdut Rasika, Digo Yang Dangdut Legenda, Digo Yang Dangdut Mbak Bita ya. Sampai jam 5 sore saja, tentu dari 88.9 FM, Rasika Pekalongan untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
0: 88

0: Rasika FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: satu. Tadi sinyalnya Mbak Bit. Ini mau sedikit salam-salam ya buat Mas Urba sama
1: Oh,
0: Mama
1: sinyal
0: Neli,
1: tak.
0: buat Panjalu, Ditula, Chandra, Mbak Na, dan lain lupa. Tadi di halo-halo sinyalnya memang nggak ada nih, kok koneksi nggak stabil gitu Mbak Bit.
1: Oh,
0: Terima kasih Mbak
1: begitu.
0: Bit ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata sinyale to. Tak kira-kira dirimu itu bersembunyi di mana? Apa nek lagi ada tamu? Apa nek dundang bose wong ora kemis kok yo.
2: Assalamualaikum Mbak Bita, selamat sore.
1: Sore.
2: Saya Kang Sani dari Ulu Jambi.
1: Kang Sani.
2: Salam ya buat Kang teman-teman Sani. Saja. Dan ya. Minta lagunya dari Ibu Umi Elvi Sukaisih yang berjudul Kabut Biru. Terima
1: okay.
2: kasih.
1: Siap, terima kasih kembali Kang Sani. Iya. Kemudian siapa lagi nih?
3: Assalamualaikum Mbak Bita.
1: Waalaikumsalam.
3: Sore, gimana punya kabar?
1: Sore.
3: Ini Urba yang ada di Proto Kedunguni.
1: Oh Mas Urba
3: nih,
1: oke siap.
3: Request lagu Selimut Biru Mega Mustika.
1: Baru saja muncul Mas.
3: Salamnya pertama buat Mbak Na, terus yeah. Mami Diyu, terus juga teman lama Papa Radit, juga buat Mas Joy, Mbak Ila Arfa, juga Mbak Ani yang ada di Sijambe, juga okay. Mbak Aziza, juga Mas siapa itu kok lali,
1: yang
3: biasa
1: kok lali.
3: Muncul kayak Mbak Bita, oh.
1: Aduh kok lali.
3: Mas Sopo karena yang kuripan
1: ya, Mas Kuwi.
3: Koncone Mbak Aziza lali aku.
1: Aduh.
3: Al Hadi.
1: Oh iya Al Hadi.
3: Terus juga. Anu, Mbak
1: Eno.
3: Aulia,
1: yeah.
3: juga Mbak Butitin, Pak Sutanto,
1: yeah.
3: juga Mas Mirzian, juga Mas Wahidin, juga Mas Muta'al yang ada di Proto Kedunguni.
1: Okay, siap.
3: Salam spesialnya buat istri tercinta Mama Neli, salam khusus buat Mbak Bitane, semoga okay, sehat selalu,
1: amin.
3: Berkah uripe, berkah
1: umure,
3: berkah
1: amin.
3: Ini.
1: Amin.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Urba, selimut biru nya sudah muncul aman. Iya, kali ini selendang biru dulu deh. Tadi diminta sama Mbak Nah kalau enggak salah ya. Iya, Mbak Nah, sorry lagunya baru muncul sekarang ya. Siti meneh kelalen lo Mbak Nah. Iya, monggo lanjut lagi di Godan Sore di Goyang Dangdut Mbak Bita dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah dewe lare wangi rendi, Mbak.
2: Mbak Siti, Pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Badai Biru Ije Tresnawati diminta sama Chandra Randu Mukti Waren ya. Sore Mbak Bita Cornelia Amarta. Kata-kata sore ini, katok kuteng kadang ngantuk, kadang ngilang. Kadang ngatok, kadang ilang. Kadang katok, kadang ilang. Katok daster, omongan tok ra pernah ditransfer. curhat. Ngomong-ngomong tentang biru, Mbak Bita, ibarat warna adalah warna biru yang segar dipandang, sejuk dipandang, kayak biru laut dan langit yang biru. Ihir glubrak lapar, Mbak. Mas ngertiin tuh ya. Mbak Bit, itu juga Mbak Bita itu juga seperti pepes pindang loh, pesek-pesek enak dipandang. Ngantuk. Salamnya buat Mbak Na, Mas Win di Belik, Mama Epita dan kawan-kawan. Lagunya Badai Biru sudah ya. Oke, terima kasih Chandra. Mbak Bita sekali lagi semoga sehat-sehat selalu. Badai birunya Ica Mbak Bit. Udah muncul kan? Barusan. Oke, terima kasih dari siapa tadi? Oh, Umi Nurul ya. Iya, yang tadi request birunya cinta. Ganti deh Badai Biru. Oke, siap. Terima kasih Umi Nurul. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Tuyung Dayani. Sore Mbak Bita cepot di Randu Mukti Waren nih Mbak. Minta puterin Kabut Biru dong. Elvi, ntar abis ini ya lagu terakhiran ya. Salamnya buat semua pendengar Digoda aja tanpa terkecuali. Salam Digoda, digoyang dangdut Mbak Bita. Glubrak ihir. Assalamualaikum, oke terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih cepot. Chandra, Mbak Bit mau Al Hadi telepon ngilang kui ijik kebelet. Sisan Melayu, udu sinale padahal. Al cari Chandra lo Al, saya cari aku lo Al. Ya, kayaknya Bita gak bisa berlama-lama lagi. Waktunya sudah habis. Lagu terakhir sudah saya siapkan, Kabut Biru yang tadi diminta sama siapa tadi ya? Oh, ada Kang Sani. Tadi minta lagunya Kabut Biru. Terus lagi ada

0: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa karena saking langkanya logam, piala Oscar yang dibagikan ke pemenang ketika Perang Dunia II terbuat dari kayu? Dan tahukah Anda bahwa daerah kutub di bumi kehilangan cahaya matahari selama 186 hari penuh setiap tahunnya? Tahukah Anda bahwa jika Anda memiliki 10 triliun rupiah dan menghabiskan 1.000 rupiah setiap detik, dibutuhkan 317 tahun sebelum Anda jatuh miskin? Dan tahukah Anda, ketika para astronot Apollo 12 mendarat di bulan, dampaknya menghasilkan getaran selama 55 menit di permukaannya? Getaran ini tertangkap oleh peralatan laboratorium di bumi dan menyebabkan para geolog yang menyimpulkan bahwa permukaan bulan terdiri dari lapisan-lapisan batu yang rapuh. Tahukah Anda bahwa belut listrik yang besarnya antara 1,5 hingga 2 meter mampu menghasilkan listrik hingga 600 volt yang cukup besar untuk mengejutkan seekor kuda? Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: tanya Pak D. Wah, Pak D.
1: Gimana dari Kudus menuju Purwodadi?
0: Iya, ponaan. Dari Kudus ke Purwodadi, kondisi lalu lintas gimana? Oke, untuk jalur Kudus biasanya lewatnya Undaan ya. Undaan bisa lewat Bendung Klambu atau lewat ke arah Berati. Nah, ada pengerjaan jalan di sepanjang jalur Babalan ya, gitu ya, Babalan Prawoto. Jadi ekstra sabar saja. Ada beberapa titik tuh yang dikerjakan, cuman ini lancar ya. Hanya sedikit padat saja, biasanya gantian, dan itu pun kalau pas nggak padat gitu lancar. Tidak ada ketersendatan sampai dengan Bendung Klambu. Kondisi Bendung Klambu apa namanya? Keletak. Waduk Klambu, EKE Keletak, itu lancar sampai dengan keluar di jalur Keletak sampai di Beringin Godong. Dan ada pengerjaan jalan itu di Jatilor, untuk saat ini terpantau hanya pendek saja untuk buka tutupnya, belum selesai-selesai ya situ ya. Kemudian sampai dengan Penawangan, kemudian sampai dengan Purwodadi, ini lancar gitu ya. Kemudian yang lainnya masih kita tunggu ya, untuk Sika yang masih di jalan raya. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Sekarang kita ke
1: Kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah
2: dari penjuru Rasika FM.
3: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
4: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
4: Wah, komplit nemen yo. Ono Tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman kok rawi Kang?
4: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
5: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
6: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
7: Kok tima idewe lare wangi rendi mbak?
8: Mbak Siti pok?
7: Iya Mbak Siti.
8: Mbak Siti ini loro.
7: Lah loro apa sih?
8: Loro tumor mbak.
7: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
9: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuh secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jiwa mengobati penyakit insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
10: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
9: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi si kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
11: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
12: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
13: Baik guru.
12: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
14: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
12: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
14: Aduh guru,
12: kamu kenapa?
14: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
15: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: apotek.
1: Iya, pokoknya kalau bilang bukan jamu sih, herbal.
0: Herbal. Mm-hmm. Herbal plus kimia ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Herbal
0: plus kimia. Semoga tuh sehat, sing rungokke ya. Takutnya konsumsi gitu.
1: Yeah.
0: Karena emang sebenarnya kan enggak ada obat yang langsung terasa kecuali yeah. itu kimia.
1: Betul.
0: Dan itu hanya bisa di mencegah saja.
1: Mm-mm. Kalau meredakan, obat itu hanya mencegah, meredakan ya, betul. Tidak kalau, menyembuhkan.
0: Dan itu harus terulang-ulang gitu, mm. ya. Kalau ini, wah, jamu plus kimia, wah.
1: Jadi jos. Sing
0: ngoke akeh. Ya, muka-muka berkah, weh. Radio gelap. Nah, ora yo duso. Oke, kita ke kawan Rasika yang sudah bergabung di 081-3258-58500. Ada siapa ini?
1: Ibu Sri Mulyani.
0: Ibu Sri Mulyani.
1: Iya, ini ya. Arah Gunung Pati kenapa macet ya?
0: Yang di mananya ya?
1: Ibu Sri Mulyani rumahnya di daerah Gunung Pati ya?
0: Ya.
1: Orang Semarang kan ya?
0: Memang. Ya, kalau yang di sumur apa ya?
1: Sumur jurang.
0: Sumur apa?
1: Sumur jurang.
0: Sumur jurang. Mm-mm. Itu hanya kepadatan aja pas di tanjakan itu. Biasa kalau sore hari ini terpantau padat gitu, yang dari arah Ungaran menuju ke arah Gunung Pati di pertigaan Sumur Jurang UNES itu. Kemudian kalau yang lainnya sih kayaknya masih cukup lancar ya. Biasanya kepadatan itu di pertigaan sebelum pasar Gunung Pati. Gak tahu juga kalau ada pengerjaan jalan ya. Nah gitu. Kemudian
1: Pak Wendy
2: Ii, Mas Yuli, Mbak Greta, loading in
1: Fitfest 7.
2: Sampai ketemu di GS ya guys. Terima kasih.
1: Sibuk nih sekarang,
0: MPV 7 yang akan dipamerkan oleh VinFast di
1: Gias.
0: Gias itu adalah
1: apa?
0: Gaikindo.
1: Oke. Okay.
0: Indonesia International Auto Show. Gias.
1: Gaikindo.
0: Gaikindo
1: International.
0: Indonesia. Indonesia dulu kata. Gaikindo Indonesia International Auto Show. Apa itu Gaikindo?
1: Ya, apa itu Gaikindo?
0: Kayak taekwondo apa ya?
1: Bukan lah.
0: Gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia. Ini nanti, wah sudah mau persiapan ini. Bawa Andy dengan VinBus-nya. Oh gini yang gitu, Gi. Oh gini jangli ini. Ini masih di jangli.
1: Oh masih di jangli.
0: Ditutup ke sik karo bos. Iki, sing iki bos, sing tian. Oh iya. Terus kuih wair apa-apa.
1: Sing dipasang.
0: Warnanya putih. MPV 7 ya. Ini four wheel drive FWD ya. Kemudian apa jarak tempuhnya itu 450 km sekali cas full ya. Itu baterainya sudah enggak ini ya 10.000 mAh bukan ya, itu itu namanya power bank ya. Kalau ini baterainya 60,2 kilowatt per hour. Nah, itu dia. Aku into apa ki?
1: Kaos. Paling kaos. Ya enggak apa-apa buat saya.
0: Harganya ini kalau VinFast itu bisa sewa baterai kita.
1: Oh iya iya benar-benar
0: bisa sewa baterai. Dijelasin. Jadi kalau nggak pakai baterai itu 345-an lah, sekitar itulah. Tuh nanti bisa Ko Wendy yang dorong. Lah tanpa baterai lebih ya legurip ki.
1: Kan pakai mobil towing. Dianternya pakai towing.
0: Nah kalau anunya. Sewanya ya nanti ke Gias besok ya. Kemudian
1: Ibu Eni Novi, mohon info jalur saya dari KIC ke Salatiga sore ini bagaimana kondisinya.
0: Oke, kalau biasanya Bu Eni Novi itu lewatnya Manyaran. Tol Manyaran, entry Tol Manyaran. Ini nanti kena ketersendatan di KM 427

0: itu masih ada pengerjaan jalan di ruas tol Jatingaleh arah ke Gamsari, arah ke Tembalang. Ekor ketersendatan kurang lebih hampir 900-an meter, ya sekilo lah. Itu pas di pintu arah keluar lah, kok pintu nih. Exit tol Jatingaleh yang dari arah Krapia. Setelah KM427 atau setelah pertemuan jalur entry dan yang dari arah Krapia itu lancar. Sampai dengan tanjakan tol Tembalang, kemudian di Undip, jembatan itu, kemudian ruas tol mana?
1: Ini.
0: Desa Marga Semarang Solo, ya. Atau TMJ, saya bingung sekarang itu antara TMJ sama Jasa Marga Semarang Solo. Kan ganti itu namanya. Apa aja nih? Jasa Marga Semarang Solo, operatornya TMJ.
1: TMJ, oh.
0: Ya, nggak tahu sih. Sekarang kan semuanya Jasa Marga. Jasa Marga Semarang Solo, Semarang
1: kan
0: Batang,
1: istilahnya
0: Batang Semarang.
1: Tol TMJ, tol JSB gitu kan.
0: Marga Jateng.
1: Transmarga Jateng.
0: Nah, JSB ya, Jasa Marga Semarang Batang.
1: Oh iya deh, Jasa Marga Semarang Batang.
0: Kalau TMJ kan Transmarga Jateng. Kalau ini tol Semarang Solo, Jasa Marga Semarang Solo, JSS. Nah, berarti JSS. Nah, ada pengerjaan jalan ya, itu di jalur A atau arah ke selatan. Itu di KM421. Itu mulai 28 September, mulai kemarin ya, sampai dengan tanggal 11 September. Itu ada di bahu jalannya yang dikerjakan, tetapi lalu lintasnya masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan sampai dengan exit tol Bawen. Exit tol Bawen lanjut ke arah Tangtung, Tangtung menuju ke arah Solo Tigo, Solo Tigo sampai dengan rumah Bu Heni, ini terpantau lancar. Oke, ini ya?
2: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta dan kawan Asika semuanya. Mas Yuli, Mbak Gre, ini tadi saya kena ketersendatan ya di Jalan Abdul Rahman Saleh. Jadi tadi saya dari lampu merah TL Untung Suropati itu kan belok ke
0: kiri
2: ya, belok ke kiri ke Abdul Rahman Saleh. Jadi saya udah kena ketersendatan mulai dari situ sampai ternyata tadi itu ada truk mogok ya. Truk trouble tadi karena ban belakangnya itu dilepas semua. Di posisinya itu di lajur, bukan di lajur ya, di sisi kiri. Di jalan, di jembatan, awal jembatan sebelum masuk ke pintu tol Manyaran. Jadi sepanjang jalan itu, dan tadi saya butuh waktu untuk lepas dari ketersendatan, butuh waktu 17 menit ya. Terima kasih.
0: Padat banget tuh. Ternyata ada truk mogok kebanan karena Sika. Buahnya dilepas semua, Jojo dicolong. Buahnya lepas semua. Ini di dekatnya Indomaret Pasadena itu karena Sika, setelah Indomaret Pasadena pertigaan Candi Prambanan itu jembatan menaik jembatan awal jembatan tol Manyaran itu ada truk, posisi ada di sebelah kiri ya, karena di situ memang hanya satu lajur saja. Jadi posisinya ada di sebelah kiri, itu yang mengakibatkan ketersendatan untuk ke arah Abdurrahman Saleh dari arah Pasadena atau dari arah Untung Suropati. Ketersendatannya cukup panjang, tadi butuh waktu 17 menit, ekstra sabar saja kawan Rasika yang biasa juga lewat KIC pintu belakang, KIC pintu belakang. Dan juga nanti di TL Untung Suropati Gatot Subroto itu yang di SMA 7 itu juga agak panjang yang dari arah belakang KIC ya. Oke, kemudian
1: Pak Mahesa Chandra.
0: Pak Mahesa Chandra.
3: Mbak Gre dan Mas Juli, perjalanan sudah sampai di Bates ya. Jadi dari Kudus sampai Bates masih aman Mbak Los. Tapi ini setelah Bates mulai ada ketersendatan ya Mbak. Mulai antri di sekitaran Bates arah ke Semarangnya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Mahesa Chandra. Ketersendatan setelah Gapuro Batas Demak itu sudah tersendat sampai dengan TL Genuk. Sekarang sudah nyambung sampai dengan Terboyo ya kawan Rasika. Jadi untuk kawan Rasika yang mengarah masuk kota Semarang dari arah Demak, bersiap saja. Untuk menghindarinya Anda bisa lewat Ongorawe lah kalau Anda menuju ke arah bagian timur kota Semarang. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Osi, ini tadi perjalanan dari Demak menuju Semarang lewat Onggorawe dan Majapahit. Sekarang sudah sampai lokasi tujuan. Tadi 16.30 ada ketersendatan di Pedurungan yang arah keluar kota Semarang. TL Pedurungan ada truk muat beton mogok, tidak ada drivernya. Dan ada polisi di sekitar lokasi. Membuat ketersendatan cukup panjang.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Osi. Demak ke Semarang tadi via Onggorawe, kemudian sampai di Majapahit. Sudah sampai di tujuan tadi. Tadi jam 16.30 itu ada ketersendatan Pedurungan arah keluar kota Semarang. Dalam Pedurungan ternyata ada truk muat beton mogok. Nah itu penyebab kepadatan ketersendatan yang cukup parah. Saya bilang cukup parah karena memang panjang sampai dengan TL Supriyadi itu. Tersendatannya yang arah ke timur. Ke timur tengah, ke arah Meranggen, ke arah Gubuk, ke arah Purwodadi ya. Jadi di sekitaran TL Pedurungan itu ada truk muat beton mogok. Di situ sudah ada kawan-kawan kepolisian, cuman drivernya nggak ada. Wah, Jojo tinggal madiang
1: ngopi.
0: Nih.
1: Tinggal ngopi.
0: Nah, balik omah.
1: Iya.
0: Oke. Semoga segera bisa jalan lagi sehingga lalu lintas ini masih panjang sih sampai di TL Supriyadi ya. Jadi mulai TL Supriyadi, pertigaan Supriyadi itu sudah tersendat sampai nanti di TL Pedurungan, Kuro-Kurone Mung Siji. Truk muat beton mogok atau nggak ada drivernya tadi ngelihat Pak Ozi. Kemudian
1: Ibu Ana apa sih? Kita nggak muter kok.
0: Loh.
1: Hari ini kita nggak muter itu, Ibu.
0: Ibu ini yang kemarin ya.
1: Iya.
0: Ya. Nggak okay. Apa-apa mau dangdut oh, yang kayak viral di TikTok itu juga dangdut. Kemudian
1: Pak Yanuar.
4: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam.
4: Izin info update Lalin mengarah ke Semarang tujuan Telogo Sari Kulon dari Kudus. Apakah ada ketersendatan di ruas jalur panturannya? Terima kasih.
0: Oke, Pak Yanuar, terima kasih sudah menaikkan kondisi arus lalu lintas di Kelana Kota. Ke arah Semarang ya, Telogosari. Perjalanan jalur Anda dari arah mana Pak Yanuar tadi? Dari Kudus ya?
1: Kudus ke arah Telogosari kayak yang tadi.
0: Mau ke Telogosari kita?
1: Iya, ke arah Telogosari itu benar kan?
0: Tujuannya ke
1: Kudus.
0: Telogosari.
1: Iya. Tapi dari Kudus
0: dari
1: ke Telogosari.
0: Dari mana tadi? Kayaknya dari timur biasanya. Ya Pak ya. Kalau dari arah Kudus atau dari arah Demak ke tersendatan itu hanya ada, ada yang baru nih. Tersendatan di U-turn Polsek Sayung. Mulai dari jembatan Sayung ya, sampai U-turn Polsek Sayung, kurang lebih 500-an meter. Itu ada ketersendatan. Nggak tahu juga apakah hanya kepadatan U-turn di Polsek Sayung ataukah ada kendaraan mogok. Nanti setelah Gapuro Selamat Jalan atau batas Demak itu tersendat. Padat merayap sampai dengan Padi Raya ya. Bahkan ya masih padat lah sampai dengan ini apa namanya, perlintasan rel kereta api Kaligawe. Kalau dari batas Demak, setelah batas Demak sampai TL Genuk, Anda bisa belok ke kiri menuju ke arah Walter Mongsidi, ke arah Telogosari. Kemudian
1: kawan di 9006, ketersendatan terjadi di Majapahit dari Semarang Kota ke timur, ekor sudah sampai pintu tol GM Sari. Penyebabnya karena ada truk muat bataringan.
0: Oh, bataringan. Akhirnya beton. Bata ringan. Wais. Berarti gak ringan nih.
1: Berat.
0: Gak tahu ini mogok. Kayaknya mogok memang ya. Gak mungkin lah gak mogok karena posisinya ada di sebelah lajur sebelah kanan. Sebelum TL Pedurungan karena Sika. Dan oh nabrak pembatas. Walah. Ngantek
1: oh, iya,
0: remuk bani. Wah potol lagi. Lah ya suwe lagi. Ya, kayaknya agak lama ini ya, karena terlihat banyak

0: belakang gitu.
1: Meleot.
0: Patah ini.
1: Patah.
0: Nabrak pembatas atau bagaimana? Kayaknya pembatas deh. Ini truk muat hebel, bata ringan kan Rasika. Ini mengalami laka tunggal. Ya, laka tunggalnya, iya. Ini nabrak pembatas, kemudian banyak bagian depan ini remuk, redam ini. Kayaknya dua-duanya, kanan-kiri ini. Dan blesek sampai gitu ya. Patah as kanan-kiri. Ya, betul kayaknya lama ini. Belum lagi itu muatannya cukup banyak banget. Nanti kita lanjut lagi, Kak Rasika. Kita simak bersama Rasika Bari.
2: Kabar-kabar Rasika hari ini.
3: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
2: Rasika Bari.
4: Kemenhub desak asuransi dan pemilik segera gelar operasi pengangkatan KMP Virgo 8. Besok polisi umumkan hasil ekshumasi jenazah Sutrimo. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Ashar. Kementerian Perhubungan mendesak pihak asuransi dan pemilik KMP Virgo Transport 8 untuk segera melakukan operasi salvage atau pengangkatan kapal yang tenggelam di Laut Jawa. KSOP Banjarmasin bahkan sudah mengeluarkan teguran kedua kepada pemilik kapal. Pihak asuransi kini disebut sedang memilih pelaksana salvage dari kandidat Amerika Serikat dan Inggris dengan peralatan crane hingga 5.000 ton yang disiapkan dari Singapura. Pemerintah menargetkan persiapan teknis dan administrasi akan selesai dalam waktu sekitar satu pekan. Hingga hari ke-16 pencarian, 179 orang sudah dievakuasi. Sebanyak 108 selamat, 71 meninggal, dan 64 korban masih dalam pencarian. Hasil ekshumasi jasad Sutrimo, pria yang ditemukan tewas di depan klinik di Kebayoran Baru Jakarta Selatan, akan diumumkan besok 30 September. Sutrimo menjadi sorotan karena disebut pernah bekerja sebagai kepala rumah tangga di rumah dinas mantan Jampitsus Kejagung, Febri Adriansah. Tapi pihak Febri membantah. Sebelumnya Sutrimo ditemukan tidak sadarkan diri pada tanggal 23 Juli lalu dan kemudian dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit. Polisi lalu melakukan ekshumasi 12 Agustus di Banyumas. Puluhan sampel diambil untuk pemeriksaan toksikologi, DNA, dan jaringan tubuh. Kini publik menunggu hasil pemeriksaan untuk mengetahui penyebab pasti kematian Sutrimo. Kabar terakhir, penulis Feby Indirani akhirnya buka suara soal polemik dua bukunya, Memburu Muhammad dan Bukan Perawan Maria, yang kini didalami pihak polisi. Feby tegaskan kedua karya itu lahir dari niat baik dan refleksi tentang kehidupan umat muslim di Indonesia. Dia pun meminta karya sastra dibaca secara utuh, bukan hanya berdasarkan judul atau potongan teks di media sosial. Untuk buku Memburu Muhammad, Feby menjelaskan, tokoh Abu Jahal digunakan sebagai sudut pandang fiktif untuk menggambarkan kemuliaan Nabi Muhammad dan mengajak pembaca bercermin pada akhlaknya. Sementara itu, pihak polisi menyatakan masih mendalami buku ini, terutama terkait dengan dugaan unsur penistaan agama.
3: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam...

0: Asiga FM.
1: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Luas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adiswasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
2: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya salat maghrib.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni, juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
5: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM Rasika Pekalongan Kelana Kota.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Dan terima kasih kawan Rasikan terus berbagi informasi di 081325858500 yang sudah bergabung. Ada siapa ini?
1: Pak Mamat Lubis.
0: Pak Mamat Lubis.
2: Tol yang dari arah Jatinggale ke arah Gayamsari sedang pengecoran Mas ya.
0: Iya.
2: Belum ada ketersendatan pukul 16.40.
0: Oke, okay, pengerjaan jalan di ruas tol seksi C, tol ABC ya, yang arah ke Gayamsari, dari arah Tembalang, dari arah Jatinggale, itu masih ada ya, karena Sika ya. Dan cuman nggak ada ketersendatan, hanya melambat sedikit saja, hati-hati yang dikerjakan lajur sebelah kiri. Posisinya itu ada di KM
1: 42.
0: KM saya tahu. Di itu gitu tulisan KM ya. KM 4 4 kira tutupan lagi. Lari-lari sendiri nih. KM 431 C 800. Itu pas di deketnya pelang informasi jalan tol yang ada 105,6 lah, itu Rasika itu. Informasi jalan tol yang sebelah kiri itu pas di situ. Hati-hati, kondisi jalannya juga agak menurun di situ, jadi ekstra sabar saja, tapi tidak ada ketersendatan. Sementara Pak Mamat Lubis juga masih terpantau tadi jam 17 itu ikut antre
2: ke kanan.
1: Desel.
0: Iya, karena
2: lebih baik mengalah lah yang waras.
0: Iya, nganan ngiri ke mobil Innova yang nyarnong di itu aja nih. Iya, kono. Pengen dang cepet tekan ya. Oke.
3: Lepas dari ketersendatan Jalan Majapahit yang ke arah Bedurungan, belok dari Supriyadi ke Pak Lebon kurang lebihnya 15 menit Mas.
0: Oke.
3: Menggelinding bannya, tapi pelan, timi-timi.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Mamat Lubis. Kemudian
1: Pak Ekos, ini info yang di Tol Kalimu tadi sudah ditungguin petugas.
0: Yang ini
1: Pak. Oh, astaga. Butuh waktu berapa lama ya untuk lolos dari perbaikan tol?
0: Sebentar aja, kalau 800 meter paling hanya 5 menit. Nggak nyampe. Nah, memang mentitan lah Pak Ekos. Kemudian
1: Pak Didik Sigista.
4: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
4: Ada Mbak Greta.
0: Iya.
4: Mas Yuli dan Mbak Greta, saya iya, sudah sampai di KIB ya. Lalu lintasnya lancar dari Pamulasi sampai KIB. Itu Mbak Greta dan Mas Yuli, update-nya dari Barat Kota Semarang.
0: Terima kasih. Kemudian Pak
1: Bowo Artanto.
5: Pukul 17 lebih 5 menit saya baru sampai di checkpoint TL Trengguli. Untuk kawan Christian Rarjo, info posisi kawan Purwono balik enggak ini. Untuk Bu Nini Irawati yang nunggu di Trengguli masih ada loh. Ini ada mobil dengan stiker kawan Rasika berhenti di tepi jalan di Trengguli. Orangnya kok kasihan sekali menunggu Bu Nini enggak datang-datang. Terus
0: garing.
5: 55 saya sudah sampai di jembatan Pelamongan ya, Mas. Tadi saya lewat jalur alternatif Onggorawe sampai dengan Meranggen putar balik los. Matur nuwun.
0: Oke, sudah sampai di Pelamongan. Tadi lewat Onggorawe untuk menghindari ketersendatan yang di batas Demak sampai dengan TL Genuk. Sampai dengan saat ini masih cukup padat dan merayap. Posisinya sekarang tambah padat saja juga yang di U-turn batas Demak ya. Kemudian
1: Pak Keli, info pukul 17.07 tadi jalan dari Islamic Center Manyaran menuju jembatan tol Manyaran melambat karena ada truk mogok dekat jalan tol Manyaran.
0: Ya, tadi butuh waktu 17-an menit lah untuk lolos ketersendatan di dari arah Untung Suropati masuk Abdurrahman Saleh sebelum masuk tol Manyaran. Itu pas di jembatan, masuk jembatan tol Manyaran itu ada truk yang mogok karena sika. Kemudian
1: Pak Jamal.
6: Pukul 11.09 melintas di jembatan Tuntang arah Solo, arah Salatiga. Ada truk warna merah nggak tua, nggak kuat nanjak ya, yang arah Bawen di jalur kiri.
0: Oke.
6: Setelah jembatan Tuntang yang arah Bawen ya, sementara belum menimbulkan ketersendatan. Kemudian yang arah Solo lancar, ini banyak truk dan sepeda motor. Dokter ada Prindo, monggo mudik ke Suruh Timur Salatiga. Nanti reuni, kok reuni, kopi darah di sana.
0: Oke. Okay.
6: Ditunggu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Jamal informasinya. Lanjut lagi.
1: Pak Sasdian menginfokan ketersendatan yang dari TL Supriyadi menuju ke timur sampai dengan TL Pedurungan karena ada truk patah asroda.
0: Kayaknya nabrak pembatas sehingga remek bagian depan itu, ban dua-duanya. Kemudian
1: kawan di 9975 mau tanya rute kawasan KIW Gajah Mada.
0: KIW masuk Kota Semarang terpantau lancar, tidak ada ketersendatan sampai dengan Gajah Mada. Kalau Anda sampai dengan Simpang 5 via Jalan Prokotol, ini terpantau masih cukup lancar, tidak ada ketersendatan. Kemudian
1: Pak Kis.
7: Alah, nanti tak culik loh.
0: Aduh. Alah, Pak Kis.
7: Seperti umayo. Kejah Mas Yuli, rapopo.
0: Weh, mah.
7: Wah, selamat sore Mas Yuli toh. Iya, sopo.
0: Kis, muah.
7: 17
0: sesuai namanya ya, agak genit ya.
7: Sudah melewati S ya. Sampai di Trimulyo ini.
0: Sayung.
7: Tersendat. Tersendat sampai mana ini Mas Yuli? Di Trimulyo. Setelah Bangju Gendok tersendat, tapi ya masih lancar lah.
0: Oke.
7: Masih jalan. Timi-timi Wendy, entuk salam saka Bu Poni Apong.
0: Nah ya, dapat salam tuh dengerin tuh. Oke, nanti kita lanjut lagi Kak Rasika, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 6 petang, waktu di Rasika.
3: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
4: Lah, ya ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
3: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
4: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
3: Tapi aman pora ki Kang.
4: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
5: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
6: Kok timai dewe lare wangi rendi mbak?
7: Mbak Siti pok?
6: Iya mbak Siti.
7: Mbak Siti ini loro.
6: Lah loro apa sih?
7: Loro tumor mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
8: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
9: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
8: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
10: Ready to take your business to the world? Trade Expo Indonesia 2026 is back! Pameran dagang terbesar di Indonesia yang mempertemukan eksportir, buyers, investor, dan pelaku industri dari berbagai negara. Saatnya buka peluang, bangun koneksi, dan bawa bisnis Anda ke pasar global. Catat tanggalnya, 14-18 Oktober 2026 di ISBSD City, Tangerang. Explore Indonesia's finest products across food, beverages, and agriculture, manufacturing, home decor and handicraft, industrial estate, furniture. Expand your business with Trade Expo Indonesia 2026. Perluas wawasan lewat bisnis forum, temukan calon mitra melalui bisnis matching, dan dapatkan insight serta arahan bisnis melalui bisnis counseling. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dapatkan informasi selengkapnya di Instagram @tay.2026 dan segera daftarkan diri Anda di tradexpoindonesia.com. Trade Expo Indonesia 2026. Connect, Trade, Grow. Diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh PT Debindo Multi Adi Swasti. Didukung oleh Pertamina dan Kadin sebagai strategic partner, Bank Mandiri sebagai bank partner, serta BPDP sebagai event partner.
11: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
12: Baik guru.
11: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
13: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
11: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
13: Aduh, guru.
11: Kamu kenapa?
13: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
14: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
15: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
16: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
17: Ila hadratin Nabiyil Mustafa, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wah, semata-mata agar beribadah kepada Allah. Posisi kita ini tidak akan lepas dari empat keadaan. Kalau tidak dalam keadaan beribadah, tentu kita akan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Kalau kita tidak dalam keadaan senang, tentu dalam keadaan susah. Empat keadaan ini kita dituntut oleh Allah untuk menjadikan kita beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadah kita jadi ibadah kepada Allah? Bagaimana maksiat kita bisa menjadi kita tambah ingat kepada Allah? Senang kita bisa bersyukur kepada Allah. Susah kita bisa bersabar kepada Allah. Semuanya ini tidak lepas tujuan yang pokok adalah untuk berzikir kepada Allah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim dia katakan aqimish sholata lidzikri. Tegakkan salat untuk zikir kepada saya. Jadi semuanya ini tujuan gak ada lain apa? Kalau mengikut kata-kata orang Jawa itu apa? Kita ini ingin jadi orang selamat. Ya. Kalau udah selamat. Nah, belum tuh selamat. Kalau belum genah. Apa? Bahasa Indonesia genah ini kenapa? Dan? Apa kening lah, kan? Bingung, kan? Normal apa nih? Napa? Tepat. Ya. Jadi dikembalikan, ya. Secara ringkas keadaan kita ini harus beribadah kepada Allah yang nomor dua untuk memenuhi kehidupan kita di dalam untuk menghadapi hidup ini. Dua-duanya ini kita ingin jadi genah. Ya. Ibadahnya bagaimana jadi genah, rezekinya juga bagaimana genah. Dalam Al-Qur'anul Karim, konsep genah diterangkan oleh Allah, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsan fa huwa mu'minun." فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Seorang laki perempuan mempunyai iman, beramal yang soleh, akan diberi kehidupan oleh Allah dengan hidup yang baik. Ibadah kita kepada Allah bisa jadi genah. Ya. Baru kalau kita bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Kalau kita belum bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, jangan berharap kita mengatakan udah genah. Walaupun konsep udah jelas dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. La bi dzikrillah tatma'innul qulub, kata Allah. Sembahyangmu akan menjauhkan dirimu, mencegah diri untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhai Allah. Dengan kamu berzikir kepada Allah, makin tenang hati kamu. Itu kata firman Allah. Tapi kenyataan apa yang terjadi? Apa betul kita selesai sembahyang itu makin menjauhi larangan Allah? Tanya. Apakah betul kalau kita sudah berzikir kepada Allah menemukan kesejukan di dalam hati? Yang salah bukan janji Allah, bukan sembahyang dan zikir kita,
kalau tidak menjadikan sejuk di hati kita. Yang salah hanya satu, karena hati

kita sendiri belum siap kepada Allah. Jadi orang yang begini ini, saya tidak ngomong tentang pahala. Selagi kita berbuat dengan ikhlas kepada Allah, akan diberi pahala oleh Allah. Tapi untuk istajab, belum tentu. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah paham ya? Sudah. Jadi rasa, kalau saya imbangkan, kira-kira bapak ibu ini milih mana? Sugih dunyo nopo sugih rasa? Sampai milih akeh sing dipangan tapi gak enak mangan, gak pake anak siangan tapi embu milendi. Dan lihat dalam satu hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qallat." Sesuatu amal yang dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah adalah suatu amaliyah yang istiqomah walaupun sedikit. Apa yang terjadi dengan istiqomah? Lihat dalam Al-Qur'anul Karim. Tatanazzalu 'alaihim malaa'ikah. Akan turun malaikat, disertai oleh malaikat. Apa akibat daripada istiqamah? Allah takhafu wa la tahzan. Tidak ada suatu kencangan, suatu kesedihan, suatu ketakutan. Semua itu akan dikembalikan kepada Allah. Kalau sampai kita sedih, hanya manusia kita. Jadi apa? Semua itu dikembalikan. Amaliyah-amaliyah kita itu zahiran wa batinan. Tujuannya satu, ingin jadi orang yang genah. Gini apa mboten? Mek wis genah tentu selamat. Mboten enten wong selamat tapi gak genah. Kenapa kok begini? Dalam Al-Qur'anul Karim, sebelum Allah menjadikan manusia, Allah Ta'ala sudah berdialog dengan rohani kita. Apa dalam Al-Qur'an? Lastu bi rabbikum. Apakah saya ini bukan Tuhanmu? Dijawab oleh ruh. Bala, nggih ya Allah. Begitu dilahirkan kita, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Kita dijadikan dalam keadaan suci oleh Allah. Ya. Serusak-rusak kita. Ya. Sebanyak-banyak dosa kita, kalau selagi kita tidak emosi, tidak ada suatu rasa ego di dalam diri kita, kita selalu ingat kepada Allah. Ya Allah, kula kepingin genah ya Allah. Jangan lagi kita yang begini. Pencuri pun lagi dia mencuri, ya ketemu dengan orang-orang, dia akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, mugi-mugi kula selamat ya Allah. Coba. Ini hakikatul fitrah. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa dia menyebut nama Allah? Kenapa dia selalu ingat dengan Allah dan mengakui hukum-hukum yang telah dilarang oleh Allah, tapi tetap barang curiannya kok tetap dipegang? Ini ada apa? Coba kita pikirkan. Ya, orang sekarang ini tidak perlu orang itu alim atau bodoh. Orang itu pandai atau tidak, bisa membaca kitab, membaca dalil, tidak. Sekarang sebodoh-bodoh orang itu sudah mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang elok, mana yang tidak elok. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa kok masih mau? Ini menunjukkan bahwa ilmu kita, ibadah dan zikir kita tidak ada nur daripada Allah. Hati-hati. Jadi saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Akhi Fillah Al-Habib Muhammad bin Smith. Beliau menerangkan tentang zikir dan syukur. Saya kembalikan lagi. Tujuan utama adalah ma huwa dzikir. Apa yang dinamakan zikir? Ya. Yang dinamakan zikir, ya, jangan punya pemikiran bahwa zikir itu dimonopoli oleh

kiai, dimonopoli orang alim, dan hanya cukup la ilallah, Allah, Allah. Tidak. Ini harus dimengerti. Yang dimaksudkan zikir itu adalah istihadarul qalb fi azmatillah subhanahu, menghadirkan hati. Apa yang ada di dalam hati mengakui keagungan Allah. Timbulnya kesadaran hati ini ingat atas keagungan Allah, diputar balik karena menyadari bahwa diri kita adalah makhluk Allah yang lemah, makhluk Allah yang hina, makhluk Allah yang banyak dosa kepada Allah. Ini pokok. Kalau orang itu tidak mengenal jati dirinya, siapa dirinya, tidak akan bisa berangkat kepada Allah. Karena itu yang dinamakan zikir itu adalah orang yang mengingat, yang menyadari keagungan Allah melalui apa? Kesadaran pribadinya atas kelemahan dan kehinaannya di sisi Allah, di sisi Allah. Ini pokok. Ya, cuma orang berzikir itu memang ada dua. Ada orang berzikir itu hanya melalui pikiran-pikiran lahir dengan perencanaan-perencanaan membaca apa berzikir kepada Allah, tapi bukan timbul dari dalam hatinya. Tapi ada orang itu dari timbul dari dalam hatinya, keluar ke lisannya dengan menyadari keadaan, enggak sadar. Kenapa ya kok begini keadaan keluarga saya, anak saya, kok begini, begini, begini. Dengan tidak sadar, keluar kalimat Allah dari mulutnya. Ya Allah, kok mekaten gih ya Allah. Ini yang dipuji oleh Allah. Tapi ada orang berpikir itu hanya perencanaan aja. Orang yang begini ini kalau kita tanyakan, orang begini ini orang berpikir apa membaca pikir? Sing kathah kula kali sampean iku zikir napa maca? Heh. Donga napa maca donga? Mangkane gak mandi. Niki lho. Ini disadari. Ya. Terus bagaimana? Ya. Niki mboten luwe ta. Nen? Nen? Kula bareng sarapan. Ya, ben, ya. Coba saya kembalikan tentang tujuan pokok tadi zikir. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala berfirman, Fadhkuruni azkurkum. Kau berzikirlah kepada saya, saya akan membalas zikir kepadamu. Terserah. Apa yang Anda zikirkan kepada Allah, Anda memohon ampun kepada Allah, akan dijawab oleh Allah. Terserah. Tapi terus daripada ayat menunjukkan kebesaran zikir. Dan yang nomor dua apa? Washkururi wala takfurun. Bersyukurlah engkau, jangan mengkufuri kepada saya. Jadi yang mengiring-iringi kebesaran zikir adalah bersyukur. Apa kebutuhan orang hidup? Dalam Al-Quran, orang hidup ini hanya perlu 6 permasalahan. Yang satu, dipermudahkan rezekinya. Ya. Yang nomor 2, ingin kaya. Saya ingin sugih apa mboten? Coba, Pak Jivandi ingin sugih apa mboten? Pingin, ya. Kira-kira mak kepingin niku pinten batas sih? Nggih. Coba, ya kaya iso batas sih, kaya. Tapi mboten enten wong sugih nok dunya niku. Nggih. Siji kepingin lancar rezekine, nomor lo kepingin sugih, artine sugih niku cukup nyukupi. Nggih. Cukup nyukupi suge kaya lum siliong tapi kredite akeh suge napa mboten hakikate niku men sik nah nomor 3 sing dikepingini wong niku napa kanggo butuhne urip al ijabah penyuwune kepingin disembadani Gusti Allah

Nomor 4, ingin diampuni dosanya oleh Allah. Nomor 5, ingin diterima tobatnya oleh Allah. Nomor 6, diberi selamat dan aman oleh Allah. Semua permohonan 5 ini dalam Al-Quranul Karim dijawab oleh Allah, insya'a, mek aku karep tak wei, mek enggak, gak. Enggak ada. Semua masih mengikuti hak fitu Allah. Hanya satu yang pasti diberi oleh Allah. La in syakartum. Omong-omongan ditambah niku rezekine wis ana napa mboten ana. Kata-kata tambah itu memang sudah ada rezeki dari Allah atau memang nol? Nah, coba. Yang pasti dijawab oleh Allah, syukur. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ma fa'alallah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mekon gelem syukur, aman. Jadi syukur. Letak takon. Sama niku mek duwe anak ya. Kula niki enak omong Jawa niku napa? Biasa nak diotol tahu tek-tek niku napa kula niku. Gitu. Nek cuma niki enten wong saking luar pulau ben ngerti, nggih. Sama niki padha enggak ada anak napa mboten? Enggak ada. Sapa kula pengin takon. Sampeyan enggak ada anak niku sing sampean pilih niku kepingin anak pinter nopo anak sing genah temen saestu lho kok insyaallah yo insyaallah niki ayo coba kepingin anak yang pandai atau anak yang soleh saestu kira-kira penderitaan hati kita kalau melihat anak kita ini tidak sembahyang, dengan anak kita tidak lulus sekolah, sedih mana? Nah, kita ngomong, kita harus fair, ya? Aku nih tahu rapotnya merah, dengan anak tidak sembahyang, kira-kira sedih mana? Bener jawabane niku kita nopo podo sedine kita cuma temene siji nggih napa mboten nggih ben coba kula kali sama niku sing kathah nak kon sing pinter nak mek wis pinter nak kon iso sukses mek wis sukses nak kon dadi wong. Pingin dadi wong napa pingin dadi wong-wongan? Napa bedane wong kali wong-wongan iki napa? Nek wong-wongan teng sawah niku lagi medeni manuk. Kita nek wis dadi wong pingin diwongno wong. Gitu kan? Zaman gelem tak sukses tapi gak dianggap tonggo. Pingin diwongno. Tapi sing kata niku kita ini lupa yang banyak itu pokok anak saya sukses, pokok anak saya jadi orang. Yang dimasukkan jadi orang itu sukses dalam urusan duniawiyah. Kita jangan mungkiri potong di anak ini loh. Gini apa beten? Ini orang yang punya konsep seperti ini salah. Kenapa saya katakan salah? Makanya ojo di paido mek kene duwe anak tambah pinter tambah wani. Nggih? Anak e tambah sukses tambah ngilokno wong tuwa. Kadang-kadang gak ngoso, masih sing pinter ilmu agamae, wong tuane dilokno. Hak menawa mari mbok gak ngerti dalilmu. Ele, dalile ikmu. Nggih dalil iku bapakmu le, karo bapak gak iso kok mbok iso kok dalil. Inilah. Kenapa anak makin pandai kok makin berani, kok makin tidak manut sama orang tua?